Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-44. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

0: Nyai, putri anu gelis bagja tenemenan engkang danget ieu. Keun, ku engkang bakal dicomponang. Sagala pamunur salira, sagala permintaan salira, sagala kahayang salira. Sakitu mahal anu teu sapira atuh gelis. Pira oge nu gelis menta supaya akang yeun sagara atau malungan citaru. Gampang gelis. Cek bari basana. Munyi putri menta supaya akang minahkeun gunung. Demi cinta akang kanu gelis pasti bakal ditedunan. Lantaran pangeran moal samata-mata ngutus akang ka alam dunya. Lamun teu bari nedunan sapamenta akang jeung nyai. Dina ngambah sagara kabagjaan jeung kanikmatan keur urang duaan. Urang baris kokojayan dina sagara kacinta, sagara asmara. Ngangkeung dina mangsa-mangsa nyamungkeun ka tineng urang geulis. Sajabaning ti kitu eta mah lain keur nyai wungkul apanan. Dalangkang oge bakal ngiring ngarasakeun nikmatna surga dunya. Pasti Nyi Putri dicumponan, pasti dilaksanakeun, pasti ditedunan geulis Nyi Putri. Sang Kuryang Sukaseuri ngadenge pamenta atawa tanyakan ti Dayang Sumbi kitu teh hartina lamun Nyi Putri mere tanyakan saperti kitu ngandung harti panto hate Nyi Putri geus muka pikeun narima cinta Sang Kuryang hartina babari pisan kari ngalaan tulakna tinggal sup asup nyarungsum kana kalbu anu geulis Nyai Putri. Nyi Putri enteng keur akang Nyai.
1: Sang Kuryang,
0: aya naon Nyai Putri?
1: Dangukeun heula paminta kaula can tamat tapi kadinya.
0: Oh. Jadi aya keneh pamundut naon deui pamundut Nyai Putri teh? Nyai Putri,
1: Aya naon Sang Kuryang?
0: Nyai Putri teh saha atuh namina geulis?
1: Geus moko kuring teh Dayang Sumbi, indung anjeun.
0: Lain, anjeun lain Dayang Sumbi. Geus disebutkeun tadi, anjeun lain Dayang Sumbi. Sakali lain tetap lain. Tapi anjeun putri ti kahyangan anu aya cirekem di jero leuweung. Saha atuh nami teh? Tapi laku ukur putri wungkul da jelas anjeun lain Dayang Sumbi. Tapi putri anu turun ti kahyangan. Anu ngahaja diturunkeun ku Pangeran anu Maha Kawasa keur si Kakang. Pijodoeun si Kakang Sang Kuryang. Kunantaran mun pacaket es tuning seungit wangi kaasih. Seungit wangi ngaralinding. Lamun kitu mah urang sebat wae Putri Arumsari. Kumaha Nyai? Supaya akang teu kagok nyebat.
1: Kumaha anjeun bae eta mah satria?
0: Mun kitu mah Arumsari sebutan engkang ka Nyai. Naon atuh pamunut salira Putri Arumsari teh? Naon nu jadi pamunut sarajengna?
1: Sang Kuryang, sakabeh pamenta kaula haratina kudu bukti
0: kumaha?
1: Kudu bukti, kudu angges dina peuting ieu. Maksudna isukan samemeh bicilna pajar eta bangawan kudu geus jadi sagara.
0: Jadi kitu
1: bener atuh jadi danau bangawan jadi sagara atau jadi danau sarta parahu keur urang ngalayaran mangsa pangantenan kudu geus sayagi. Tapi lamun teu bisa kacumponan dina mangsana bijil pajar atau tebukti lamun geus kaluar pajar pagawean anjeun tebukti teu ngawujud kapaksa kayang anjeun bolay hatina moal pisah laksana mihukum diri kuring kumaha sang kuriang.
0: Nyai Putri Arumsari, Nyai
1: kuring lain Arumsari Dayang Sumbi,
0: lain cek si Kakang Arumsari. Arumsari bangun kitu beki gancang beki alus, memang kahayang akang oge kitu pisan gelis. Akang hayang buru-buru angges ngabereskeun pamunut salira supaya urang gerak.

0: Dinanganyam katresna jeung si Nyai putri anu gelis Nyai tak itu gelis. Sang kuryang ngebrehkeun ka bungahna henteu sieun teu gimir henteu keueung henteu peurat dibari waktu sapeuting teh lantaran sang kuryang moal susaheun. Atuh da sang kuryang geus jadi jalma satengahing kuryang, jalma anu sakti mandraguna dijaya punyulingang papa punjul inga papa luhur elmu panamuna kalayan balad-baladna loba. Baladna sang kuryang lain ukur bangsa manusia tapi raja jin siluman barakasakan geus tunduk tumut kamanehanna. Kitu sang kuryang harita.
1: Sang kuryang,
0: kumaha geulis?
1: Lamun nya anjeun bisa ngalaksanakeun paminta kaula, pral gramiang, cingkira ini anjeun keneh. Kira ini sang kuryang.
0: Sumangga Nyai Putri. Akang sejak amit mundur amit mungkur baris miang anu gelis antosan di dieu engke dina waktosna geus angeus akang ngalaksanakeun tugas geus nyieun sagara geus ngabendung walungan geus nyieun parahu geus angeus beres dina waktu sapeuting pasti nu gelis diwapagkeun ku akang urang lalayaran dina sagara kanikmatan urang angkleng-angklengan dina sagara kadeude.
2: Ari dayang sumi tenemalan manehna naledak kanu maha kawasa memuntang ka pangeran anu merbang alam supaya doa na dina ngagagalkeun kahayang anakna nyata sang kuryang pikeun ngawin dirina diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala supaya gagal kahayang anakna lantaran dayang asumi boga keyakinan yen anak mah anak kawin ka indung lain kodratna ilahi tapi estuning nafsu manusia sorangan pangjurung jeung pangajak setan eta mangrupa hiji hal anu mustahil anu moal mungkin kaalaman ku satiap manusia eta lain ngan ukuran takdir ilahi lain lamun anak mikahayang indung mah eta ngalawan kodrat ti ajali kitu kaayaan dayang sumbi waktu harita. Sedengkeun sang kuryang rurusuhan turun ti saung hatena bungah kacida sabab geus puguh ceklanana ayeuna mah geus puguh ceklanana yen putri anu gelis mere persyaratan mere tanyakan ngabendung walungan Citarum nyeun dano nyeun parahu lain pagawean peurat keur sang kuryang malah bari leumpang ningalkeun saung sang kuryang ngupat jero hatena. gampang ukur sakitu mah naon hesena menet walungan naon hesena nyeun parahu kadar eta kudu angeus sawemeh bicil pajar eta mah keur kaula si sang kuryang bapari ka bina-bina.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat tuju sareng Umi Engkas. Umi Engkas teh di
6: Citamiang.
5: Citamiang nya minya.
6: Iya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran nya minya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten nya?
6: Iya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Tapi kabian ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
6: Panas ieu panaran teh panas ieu. tayo.
5: Padahal teh panas angin tehnya.
6: Teras, iya
5: teh. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu.
6: Batunya.
5: Teras, teras. Oh, pami ramatik mah?
6: Nyari ayai gugah kayak itu tur teh.
5: Lorong kujutan pangin tehnya.
6: Iya. Biasa gugah itu di naik ta, tadi nak di risbang teh.
5: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Karena teh salapan sasi. Ah
6: iya teh malah aminya salapan sasi.
5: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya.
6: Nah.
5: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng senang ngalut kumaha tau.
6: Rawas ya.
5: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ada dua dintenya setelah ayah acananya.
6: Ya.
5: Lu nge acananya ke babu acananya.
6: Ya. Sama anak meni ya. Dah teka rawas teh ya.
5: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngalut alpa propolis teh teh tiasa iya panginten juga
6: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
5: mohon mohon
6: asa dikerihan iya teh teh asa cocogan gitu
5: teras teh sarang sering ngalut iya mah alhamdulillah nyaman
6: alhamdulillah iya
5: teh sabar kali sa dinten ngalut iya teh
6: tilu kali kamari mah
5: tasuk
6: iya teh teh ayo namanya teh tas meningan
5: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
6: Tilu genep tetes kene sedintennya.
5: Oh.
6: Sekali ngaleut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: Tilu kali pangintennya?
6: Iya.
5: Tilu kali?
6: Tilu kali.
5: Oh, berarti
6: mun meh sare.
5: Berarti 18 tetes ya sedinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
6: Amin.
5: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Tesma Aini.
9: Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngomong teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mantep gitu.
2: Entahin teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak dia
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktosna apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Radio Fis FM.
0: Fis Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga.

0: langit lenglang taya aling-aling. Ngan hanyakal eueuh bulan, ukur bentang anu baranang. Tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seuri kiceupan. Ari di jero leuweung-leuweung tutupan, poek mongpeng buta rata. Teka tenjo curuk-curuk acan. Dang daunan pating korosak diome ku angin anu ngahiliwir. Dina kayaan kitu sangkuriang geus tatan-tatan rek digawe. Namimitian ngabendung walungan Citarum sina jadi sagara. Ayeuna tepi kana mangsana. Aing geus waktuna aku menet ieu walungan. Muga-muga we Pangeran ngapulkeun kana paminta aing. Muga-muga we kabeh para makhluk Suleman Sulemin anu nyata anu goib bantu-bantu kuring sangkuriang. Hai, kabeh patelukan kaula. Bantu kaula, bantu kaula. Nya dia sagara. Kuaran tanggal kai. Kena bendung di walungan, nyen bendungan. Kurang nyocokan cai anu ngocok. Hap. Sangkuriang tuluy leumpang deui mapai-mapai sisi walungan. Gok harita teh sangkuriang teh kepalebah sang hiang tikoro kasebutna. Didinya mah beda jeung di tempat sejen. Walungan teh ngaheureutan. Heureut didinya mah. Cayna ngakulung. Penetanana teu pati gede. Di penetna teh teu pati gede didinya mah. Sangkuriang prak digawe segut pinuh sumanget malah bari kakawihan tetemangan sangkuriang. Sangkuriang caterusna ngagunakeun elmuna. Sangkuriang ngabendung walungan Citarum. Bantu kabeh, bantu kabeh. Ayo. Hei, para kuriang, para jin, para kasakan, siluman kabeh, anu goib kabeh, kuriang kabeh, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul kabeh, bantu kabeh. Tunggal tangkal kiara anu gede lukur lungkat kulit makpulo kemalungan tatangkala ngapuingkal kosorangan padahal kabeh gawe na siluman jeung jin anu mantuan sangkuriang. Ker sada surak balan siluman geus datang reka bantu ka sangkuriang digawe menet walungan harita teh. Kadenge suara-suara anu pikasieuneun nu ngaguruh nu seah nu pating carawit dina cai walungan, pating kecebur, pating gucubar, sada batu ngakuling ninggang kaluwih harita teh.
1: Balan-balan siluman sakabe, aing anjurkeun, aing bade parentah. Ayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Ayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Tuaran ku anjeun tanggal kai keur ngabendung di warungan.
2: Ayu, ayu, ayu, ayu, ayu, ayu, ayu, ayu.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, kawin bandu, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Surak amal-amalan buru buru sada taneuh urung kucubar ka walungan terus ngaguruh mata keueung cara nu seuri cara ngaguruh jiga anu memang ngarobrol oge aya ari teh seah mata guringkak buru punuk sangkuriang teh cicingin manehna terus ngerahkeun sakuat tanaga dipantu ku siluman anu taluk ka diri.
1: Kabeh patelukan kaula, bantu kaula.
3: Wala kejala. Mangga kawulanipun Kanjeng Gusti. Mangga. Ieu pasti dilaksanakeun ku kawula.
2: Ari,
3: ayo balan-balan. Bantu kuring, bantu kuring hayu. Hayu kabeh alam, kabeh alam, kabeh siluman, kabeh satato anu bisa ngabantu ka kaul. Hayu bantu, bantu, bantu, bantu, bantu. Bantu ka urang. Heh.

0: Len, cai walungan mimiti naik, cai anu ngocor kasang hiang tikoro mimiti kepenet, puluhan tangkal kiara ratusan batu-batu anu kalede dibubrugkeun ka walungan menet cai anu ngocor kahidin. Aing gumelar ka alam dunya, ku kersana anu maha kawasa. Aing datang ka ieu tempat, ku kersana anu maha kawasa. Aing dipentaan ngabendung ieu walungan, ku kersana anu maha kawasa. Anu pangeran anu maha murbeng alam, piraku tekad aing teu dikabul. Hai siluman sinemin, jin jeung sabangsana, kabeh raja-raja jin jeung para pungkawa kabeh nu aya di dieu, raja jin, raja siluman, raja para kasakan, kabeh nu aya di dieu, anjeun kabeh mangka saraguti gawe, saraguti gawe, saraguti gawe. Ulah kapeulahan ku pajar, awas.
1: Ayo, kabe baladoranya kak. Ayo orang bantu ye raja anom sangkudiang. Anu lupa ngabela urang sarerea sabagai makhluk-makhluk anu tektika-tektika tinggal. Ayo kombak-kombak dengan kabe, ayo. Kudu saragut digawe. Saragut kabe. Eta kabeh, eta bangsa-bangsa, bangsa cadangkalan kabeh, tanuh, bukit-bukit, eta penet ku sarea urang penet supaya ieu ngawangun jadi sagara.
2: Pangdeng raja.
1: Naon manehna teh?
2: Itu kering, kayak kaca licing wae tuh.
1: Ayo, digawe kabe.
2: Naon siate, kundi? Naon siate siluman kundi? Bakal jeung wangi panduan siate. Kaula, kaula mah tukas kaula mah keur nyediakeun

0: tenan supaya jadi sakar. Beting terus ngarayap, bentang bekibaranan, kalong peting kalayang peting gaya baghelang hingkik bisa dapat emalan jeng batur-baturna. Satu leweng raeng disarada, cunduk waktu datang mangsa. Nitih wancin mustari, sang hiang tikoro kapenet, cai ges ewan ngocor kahidir, walungan jadi buntu, leb leb cai pasang naik kakenca jeung katuhuah ditateh, terus ngeum eta paratran anu legok, terus naik ka luhur kulantaran cai nangis kapenet harita teh teu bisa kaluar ti eta bendungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
3: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
3: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
2: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil maintain teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
2: Pak Umid, karadapan panyawat iya terus seberapa lami, Pak?
3: Upami panyawat di tahun 2008, aliran latino mobil, weh.
2: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
3: Lumawi, dah teacan ayah iya gitu, ya. Teacan ayah iya Alpha Propolis, ya. Ya, ka dokter wae, eta dah mangsa dinten, kaditina, kedawi, deui. Ya, terasek, tugikan, kak. Ah, entah sedih rerenan, kak. Rumah sakitnya, kan. Ya, entah, yang tetos. Ya, mainkan faktor, gitu, serba batas.
2: Pak Umid, upami eta panyawat menuju Karawas, kumaha, Pak?
3: Aduh, sekiat, dugin ka nang pingsan, sauna, dugin ka gitu, maka pingsan, mana dirawat, oke, itu 20 dinten.
2: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Namanya Obet, tilu dinten, panyawatnya atas ararista, duka kemana, dah.
2: Pak Umid, saya seberapa botol aja, ya, Pak?
3: Kurang, namanya sebotol, dia cacan, iya, cacan saya.
2: Mohon, terus karawas kesiat, apa ya?
3: Nah, alhamdulillah.
2: Kumaha konsumsi, nah, Pak?
3: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
2: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
3: Si abdi itunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
2: Hatur nuhun, Pak Umid.
3: Amin.
2: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat asa konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
3: Alhamdulillah, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: 102,4 Radio Peace FM.

terus ngeem eta para tenan anu legok terus naik ka luhur kulantaran cai nangis kapanat harita teh teu bisa kaluar ti eta bendungan le beki luhur beki luhur beki luhur seah sora cai anu bahe kalandeuh ngakuruh lir gunung urung keur maeukeur aya di jero leuweung geledegan sora saeutik sora datang aweuhan sora saeutik datang aweuhan bulak balik kawas aya anu ngalelewean komo ieu atuh sora tarik rupa-rupa sora cai anu ngocor sora tangkal kai anu rungkad sora batu tinggu cubar sora maung tinggal laur awor ngahiji di tengah leuweung luang liwung kadenge kanu jauh lir gunung urug harita teh dari gunung urug sagara caah kadengena kitu kaayaan di eta leuweung anu keur dipendung nya eta Citarum teh ku sang kuriang ditambah di baturan di bantuan ku balad-balad siluman jeung para kasaka kakocapkeun cai walungan Citarum kulantaran geus kabendung ngocorna ka mana bae neangan tempat anu hanap curcor ka ditu ka dieu ngeusian balumbang ngeusian anu lego seah ngaguruh ka degena patemalan ti unggal madhab harita teh kitu kurubas gaung sada maung anu kabur deuwaseun rumeh cai ngadadak ngeum panyumputanana uncal jeung bagong pating kudubung ting pretek kalumpatan ti eta leuweung bari reang di sarada monyet-monyet kagaruahkeun lutung anu keur hees ting korejak terus lumpas sakalumpat lampet gugurayangan dina dahan-dahan kai sorana seah awor jeung sora cai anu bocor di tema deui ku sora sasatoan anu galebeut sora banteng sora badak sora uncal jeung sora orai pating karoko karitat sasugining eusi leuweung rupa-rupa sasatoan kalabur neangan pangungsian kaluar neangan pangungsian lalu empat tepuguh tujuan nuti kaler ka kidul nuti kidul ka kaler nuti kulon ka wetan nuti wetan ka kulon balawiri milih tumrag silih tumrag silih tubuk neangan panglupatan jeung neangan panyumputan lantaran eta leuweung pasti bakal kakeum ku cai anu dibendung ku sang kuriang sakadang maung anu biasana hawek barangasan harita mah geus teu malire kana hakaneun kokodo mangan hanyat ka tempat anu leuwih luhur sabab panyumputanana geus kakeum jaba sieun ku sora cai anu ngaguruh harita sang kuriang nangtung sisi bendungan ulak cangkeng bari neuteup kana cai numimiti ngagulidag ngocor kalu legok ngesian cungkrang minuhan lebak gening teu sakumaha teu sakumaha lilana enteng kabina-bina kapendung cai walungan teu hese teu si keun sia ieu leuweung bakal kakeum isukan bakal sarin jinis minah rupa jadi anak sagar maksudna ieu keur lalayaran aing dina mangsana pangantenan jeung nu geulis putri Arumsari Arumsari ieu si kakang bagiakeun mangsa anggeus ngalaksanakeun pamentah salira putri ieu waktu karek jam 12 peuting masih kena aya waktu keur kuringian parahung ke lantaran ieu leuweung bakal kakeum ngawangun jadi sagara alias anak sagara alias danong
Ucara kuring sawatur batur nges ngabenung walungan Citarum. Sang Hyang Atid Koro nges kapengpetan eueuh cai anu kaluar. Bagia, bagia, bagia gelis, bagia gelis Putri Arumsari. Eta lain indung kaula. Cek manehanana, ini ada teh Dayang Sumbi. Ngaku-ngaku yen manehna teh indung aing Dayang Sumbi, padahal cek aing lain. Imah putri tika hiangan. Kabayang, kabayang, kabayang aing dina mangsa pangantenan jengi putri. Sok balat-balat, singkir-singkirkeun eta kai-kai, bentuk benungan-benungan, bukit-bukit kabeh congcok geridinya, halangan eta cai keur menetan cai ulah nepi ka ngocor ka hilirikeun.

Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian ka-44 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu sudah mungkin acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti mana ling kita?
5: Di Cihideung.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
5: Dua katilu ainanya?
4: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus, riut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
5: Nuju di check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras
5: dari...
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse, mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
5: 2012
4: ini 2022 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
4: Cobian apa gitu nih?
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit rata-jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami daya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dayi. Tah gitu, tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju nyeri.
1: Mun dadak ieu janten ieu tak kawitna bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu ayah pesan teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok dipijet, pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
2: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak menten seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, ayah natengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak tesing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak atuh acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Teras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tas sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos we
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leres. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, eta

0: Upami panyawat karaos kumaha Bu?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, Palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan acan damang kitu. Kedah ditotolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna kitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
1: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, tapi daging domba dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak ngaleut
3: nah terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
2: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis
3: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna gitu. Dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabakah?
5: Botol kahiji gitu.
2: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
5: Katilu, heeh. Supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios dicoca transmisir Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bu, ayah heran. Sekarang ini banyak orang meninggal, padahal usianya masih muda.
1: Iya loh ya, sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dan penyakitnya macam-macam, seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, kanker, gagal ginjal, masih banyak lagi.
0: Waduh, bahaya sekali. Lalu gimana cara pencegahannya?
1: Kan ada GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang intinya mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat.
0: Seperti apa gaya hidup sehat itu, Bu?
1: Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin memeriksakan kesehatan minimal 6 bulan sekali, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
2: Dan tidak merokok.
3: Sehat diawali dari saya.
4: Ayo, dukung GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: corazón.
1: Bu Hime, tolong. Ada apa? Pagi-pagi udah teriak-teriak numpang mandi. Loh, emangnya di rumah Bu Moza gak ada air?
2: Ada, tapi pompanya rusak. Kadang airnya juga suka bau dan agak sedikit berwarna.
3: Makanya urusan air itu, kalau pengen yang higienis hanya PDAM. Airnya berkualitas dan pelayanannya kontinu. Pembayaran dapat dilakukan di payment-payment point seperti kantor pos, Indomaret, BJB Syariah, Loker Arindo, Tokopedia, Bukalapak, dan loket-loket lainnya. Bisa juga melakukan cek tagihan melalui website www.pdamciamis.co.id. Dihimbau untuk mendaftarkan SMS Gateway untuk mendapatkan informasi pelayanan. PDAM Tirta Galuh Ciamis, minuman semakin banyak jenisnya, air bersih semakin berkurang jumlahnya.
2: Iya nih, baru nyadar. Besok deh, pasang PDAM biar airnya jernih, higienis, buat konsumsi bagus, buat mandi bagus.
4: Pastinya dong. Bahkan selama musim kemarau kemarin juga, pelayanan PDAM Tirta Galuh tetap melayani 24 jam.
5: Tapi, mama mada angkat telah ke warungnya. Eta omat nitip susu hanun di dapet poyan, pokoknya mah besi kehujanan.
6: Narek ke mana gitu ari mami?
5: Mami tarik balan jauh lah. Gue genges teboga kebutuhan dapur, teboga beas, teboga enok, segala rupa pokoknya mah.
6: Kos teboga duit, wae, atu balanja segala rupa.
5: Gaduh atuh. Abanan urang teh kenging kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera teh kenging bantuan sanilai 100.

0: lapangan, non tunai, ngerti.
1: Seperti yang sudah kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial menyalurkan program bantuan sosial Rastra dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Subsidi Rastra bertransformasi menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah akan memberikan BPNT senilai Rp110.000 per bulan per KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan atau telur melalui e-warung. Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kg per KPM setiap bulannya.
2: Oh gitu BPNT teh. Reg-reg atuh ayeuna namanya aya bantuan ti pamarentah. Heuh atuh buru gerajung gerak ka warung, gerak balanjakeun besi ka buru hujan.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teu sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
4: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
5: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapa tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
4: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
5: Amin.
4: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lumbata.
4: Luwung Bata.
5: Rambung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya.
4: Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan. Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000 lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
5: BBL ini memiliki nilai jual yang variatif, yang bahkan di marginnya saja bisa dari 10.000 sampai 45.000. Sehingga pada saat yang diamankan barang bukti yang ada di sini, ini nilainya kurang lebih 28 juta. Tapi yang perlu kami sampaikan, bahwa kenapa pelaku AM ini menjadi target operasi kami, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20.000 BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10.000 saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
1: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang dan fenomena El Niño kian meluas menerjang kawasan Priangan Timur. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Tasikmalaya akibat melesatnya jumlah warga yang kesulitan air bersih. Di Pangandaran, BPBD mencatat sebanyak 23 desa di 9 kecamatan dilanda kekeringan dengan total bantuan 425 ribu liter air telah didistribusikan. Sementara di Ciamis, krisis air berdampak pada 11 ribu jiwa lebih di 15 kecamatan, di mana BPBD bersama Polres Ciamis menyalurkan 255 ribu liter air tanpa birokrasi rumit. Kondisi kritis juga melanda Kota Tasikmalaya dengan 29 ribu jiwa terdampak, hingga Pemkot menyiapkan anggaran darurat 1,9 miliar rupiah akibat krisis air yang merembet pada kasus gagal tanam dan puso. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Tanjung Jaya menjadi salah satu wilayah terparah setelah 3 bulan tak diguyur hujan hingga sumber air mengering total. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Herdiansyah menegaskan penanganan bantuan air dipusatkan untuk meringankan derita warga. Menurut Hendi, pendistribusian air bersih akan terus berlanjut secara berkala dan akan dilakukan selama sumber mata air yang ada di daerah Tanjung Jaya masih mengering. Ia menyebutkan warga sebelumnya jauh sekali mengambil air dan harus membawa jerigen maupun galon.
6: Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kampung Pasir Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
1: Penyaluran air bersih darurat lintas wilayah di Priangan Timur ini dipastikan akan terus bergulir hingga musim hujan kembali tiba. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat Priangan Timur, khususnya generasi muda, terkait maraknya praktek judi online yang terselubung dalam aplikasi permainan game. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan, banyak pelajar dan pekerja tanpa sadar terjerat judi online akibat fitur deposit dalam game yang diperparah oleh gaya hidup FOMO atau takut ketinggalan tren. Berdasarkan observasi, aktivitas keuangan ilegal ini kini didominasi oleh kalangan pelajar, ASN hingga pekerja sektor informal yang kerap diakses bahkan pada jam-jam produktif sekolah maupun kerja. Guna membendung dampak buruk tersebut, OJK Tasikmalaya mengintensifkan program edukasi bertajuk Genius untuk memperkuat literasi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Nova, Jumat 21 Agustus menegaskan pentingnya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang bijak bagi pelajar.
2: Salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang, itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga menghimbau agar anak-anak ini, siswa ini tidak FOMO. FOMO ini kan menjadi tren yang luar biasa nih. Bahkan sekarang orang tua itu tidak lagi anak-anak itu minta untuk alat sekolah, tidak. Mereka minta untuk sesuatu yang bisa mengejar tren, iPhone lah dan sebagainya. Nah, di Genius itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengedukasi dan meliterasi siswa.
1: OJK mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan gawai anak serta memastikan dana yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan ketimbang mengejar gaya hidup konsumtif.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah kitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin. We'll be right back.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 63
3: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin ya.
4: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna gitu. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabakah?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
6: Katilu, heeh. Supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios dicoca transmisi Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana link kita?
4: Di Cihideng. Cigaru.
3: Cihideng Cigarunya. Desa
5: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: pasti.
1: Deh sama karmo ke mohon. Tos sabar wihan ka dia teh?
0: Dua katilu enak.
1: Dua katilu enaknya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
0: Sok cangkul.
1: Mohon.
0: Lulus, riut.
1: Mohon.
0: Ah, upami,
1: mohon, upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
0: check up teh.
1: Mohon.
0: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
0: Asam lambung.
1: Teras.
0: Teras dari...
1: Tadi teh seurnya, komplikasi panginten tehnya.
0: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur lulus.
1: Mung gitu. Saya mohon.
0: Iya, naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
0: Benjolan pan ieu seurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
0: Namana mah hiji kawit nama.
1: Mohon.
0: Seuran jantung tujuh.
1: Tah, ayeuna kan.
0: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
0: Gitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
0: Tos lulus lah gitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
0: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
0: Di 2012.
1: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
0: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
0: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Oh,
0: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Aya namana.
0: Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
0: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
0: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Laras. Aya kesan deut teh ka ngomi teh ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
0: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian pangitenya.
0: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu
1: pulang. Aya karaos na nya. Oh. Sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, cai na keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara yeuh poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek berang, sore malah tipeuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya tilu urang jalma nu keur ngalalengkur geus aya kana sajamna ngadeluk bae nguseup bari jeung can meunang hurang-hurang acan. Eta tilu jalma teh nya eta Wakuwu, Aki Ganteng jeung Bah Deni, diuk ngajejer di sisi walungan bari katempona teh harusu pisan. Nepikeun kamaranehna teu kungsi ngobrol-ngobrol acan. Atuh kaayaan di eta tempat teh kacida simpena. Nah, hanya geus aya kana sajamna can aya lauk anu nyorang. Biasana mah sok celom giriwil. Nah, ari poe ayeuna teu hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae jadi lauk teh baroseuneun. Cek Wakuwu bari tuluy narik kenur maksudna mah rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we, tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atuh harita useup teh tuluy dicokot bari saterusna dibere eupan anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge, harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Di palaresangkan Aki Ganteng jeung Bah Deni teu apalin. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur Wakuwu tapi Aki Ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing sireumeun kulantaran loba teuing nagog.
1: Ai, tara-tara ti sasari. Lauk teh beut eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi da Wakuwu oge sarua manehna can bebeunangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus narik useup maksudna mah rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa kumanehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh Aki Ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna.
2: Kunyunyud, seplak.
0: Harita nu nyangkut kana useupna teh nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita kabawa hanyat ka darat.
2: Kiliwing, plok.
0: Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna.
2: Lauk naon yeuh? Mani jeber siga aya jangjangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra, jauh tina panjangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini.
2: Cadol teh, geuning kutang. Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Sahaja lemah nanya. Tapi lumayan ah, rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun rek sare.
0: Cek Aki Ganteng bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Baku nama sieun katohian ku dua urang baturna. Nempo Aki Ganteng siga meunang lauk, Wakuwu jeung Bah Deni harita teh pating lalieuk ka Aki Ganteng.
2: Meunang lauk naon Ki Ganteng? Katempona teh siga kalong geuning.
0: Cek Wakuwu bari satengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan Aki Ganteng. Bah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka Aki Ganteng bari pok nyarita.
2: Lauk naon Ki Ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Nah, kalah diwadahan kana kantong keresek. Lain teh asupun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo.
0: Ditanya kitu, Aki Ganteng teh buru-buru ngajawab.
2: Puguh, laukna gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu?
0: Akhirna Aki Ganteng nanya ka Bah Deni. Nu dimaksud sangkan Bah Deni teu ka papanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Bah Deni.
2: Oh,
1: Poy ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nu noel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna eupan dewek teh. Bahana oge digalok jeung sambal rujak kangkung.
0: Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jam pe pamake. Satulina, kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan, gorowok teh harita waku bunga gorowok tarik.
2: Wah wah wah wah wah wah. Kancra oi, kancra, kancra. Dewek meunang lauk kancra beureum.
0: Waku harita teh ngenyang jejerna sarta katempo sapaliwatan, siga nya meunang lauk warna beureum. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teuing, antukna pletuk. Harita barang anu disangka lauk teh ngabentur kana sungut waku.
2: Waduh! Cadol teh.
1: Aduh.
2: Pada-pada meunang lauk, aing teh kudu ngalaman jeding biwir.
0: Cek wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganna. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain? Barang direret, gebeg teh wakuwu ngarenjag.
2: Cadol teh, geuning sendal capit.
1: Sebelah, sendal boga sahanya.
2: Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabeulah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan ah. Engke oge sugan meunang layana.
0: Ceuk waku sarta satuluyna sup harita sendal capit sabeulah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teu diasupkeun kana kempiso teh bakuna mah era bisi katempoeun ku Aki Ganteng jeung Bah Deni. Kadenge Aki Ganteng harita nanya.
1: Meunang lauk naon waku? Kecampuan dewek mah siga lain lauk geuning.
0: Kadenge Aki Ganteng nanya kitu, waku ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab.
2: Cek saha teuing lain lauk. Sok gagah bahari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh nyieunna oge dipuasaan sagala.
0: Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan.
2: Woi, meunang yeuh, meunang yeuh. Wah wah wah wah wah wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yeuh.
0: Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing, harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup.
2: Wacih. Wacih.
0: Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, kebeg Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh mana horeng gelung sagede piring.
2: Wah, cadol teh. Na gelung sahanya. Ngadon nyangkut kana usep aing. Eh, siga nama ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan.
0: Ceuk Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku wakuwu jeung Aki Ganteng.
1: Minang lauk naon Bah Deni? Katempoan dewek mah lauk teh hideung buleut. Lauk naon anu kitu ngaranna?
0: Cek Aki Ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate.
2: Wah, cilaka yeuh. Aing bakal kanyahoan ngusup teh meunang gelung.
0: Satulina pok Bah Deni nembalan.
2: Ieu teh lauk lele ngan ku gede-gedena jadi buntet. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sareng asup.
0: Para mitra sadaya, digirang kadenge deui wakuwu ngagorowok matak ngagareuwahkeun anu duaan.
2: Woi woi woi woi, yeuh dewek meunang lauk gede. Wah wah wah wah wah. Lauk naonnya yeuh? Aduh aduh aduh.
0: Lieuk harita Aki Ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka wakuwu anu keur narik kenur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong.
2: Wah, bener euy. Siga nama waku menang lauk gede. Kaciri wae jajur nage uduh. Itu mah geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia, sina diteuri jeung jajurna.
0: Cek Bah Deni bari haben harita teh merhatikeun wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge aki ganteng oge harita teh milu nyarita.
1: Wakuwu, moal bener ditadi kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu, terus teuleum.
2: Tah engke salagi can ka panggih laukna mah tong wakahanjat.
0: Delek harita wakuwu teh ngadelek ka aki ganteng anu keur masang deui eupan kana useup.
2: Nya, mending diojayan we lah. Terus teuleum. Panasaran lauk naonnya mani berat kieu? Moal kitu lauk kajajanin mah.
0: Doli ting ah. Nu penting mah aing menang lauk.
2: Geng sia tuh, aing jago nguseup kudu eleh ku jelema dua.
0: Gerentes wakuwu, bari tuluy manehna teh turun ka walungan, pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah, lauk teh nyangkut kana batu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kucuprak harita wakuwu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeuna nyanyekel kenur dituturkeun kalebah nyangkutna useup. Beuki lila beuki tengah sarta cai walungan teh beuki jero. Sarta harita cai walungan teh geus ngeueum dadana. Kerlap wakuwu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung kenur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa.
2: Wah, lauk naon ye? Buntutna maning ngagebaiki ye?
0: Paingan jujur oge teu kuat ngangkat. Cek wakuwu nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanyat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba. Atuh kebak wakuwu teh ngarenjag. Aing samping lamba. Wah, aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing menang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana usup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocorot deui. Pih. Ceuk wakuwu ngomong sorangan bari tuluy harita teh hanyat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teu katempoeun ku aki ganteng jeung Bah Deni nu harita keur narempokeun ka manehna. Wong harita aki ganteng nyarita, kadengena mah ngagulkeun wakuwu. Wah, hebat wakuwu mah euy. Abong jago ngusup ti ngongora. Meunang lauk ge mani galadek kitu. Eta wae lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna mani ngagebay kitu. Lauk naon teh wakuwu? Ditanya kitu, wakuwu nembal asal ngam. Lauk kajajaden meureun. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Deni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha lila jejerna teh karasa ngageter. Wah, aya nu nyorang yeuh. Sigana lauk leutik ieu mah yeuh. Teu nanaon lah leutik oge, padu meunang daripada meunang gelung. Nud, harita karasa jejerna teh nud-nudan. Ku Bah Deni teu diantep. Jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut harita kumanehna katempo, aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bah Deni ngenyang jejerna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuay. Bus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng.
2: Pih. Cagol teh. Naon ieu? Wah, geuning sisig.
0: Aki ganteng harita teh utah uger para mitra bari anger leungeuna mah nyanyekeul sisig. Ari Bah Deni rewas lain dikieuna. Barang nempo useupna teh keuna kana sungut aki ganteng.
2: Aduh, ki ganteng hampura euy. Lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu beunang ku dewek? Ka dieu kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu di imah.
0: Aki ganteng teu malire kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku aki ganteng dialungkeun ka Bah Deni. Atuh sakilat ku Bah Deni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeuna, Bah Deni ngahuleng sarta teulila tuluy nanya ka Ki Ganteng.
2: Heh, Ki Ganteng, naha lauk beunang dewek ditukeuran ku sisig? Nuhun bae, ka dieu kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon.
0: Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, aki ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bah Deni.
2: Ngomong naon dia? Baluk lauk ku dewek ditukeuran ku sisig? Yah, mun erek oge dewek anu nanya ka si laing. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek?
0: Ku ayana kajadian eta akhirna Bah Deni jeung aki ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon para sea kitu, aki ganteng jeung Bah Deni kagareuwahkeun ku wakuwu nu harita kadenge surak siga nu bunga.
2: Hore! Hore! Eupan dewek aya anu nyantrok euy. Wah. Mani nyeot kieu. Aduh. Naon.
0: Jep harita nu keur para sea teh ngadadak jempe. Paneuteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur.
2: Siot, siot, siot. Katempok kenur teh harita suat siot kaditu ka dieu. Sangge sababaraha lila wakuwu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang sataker tanaga. Sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas sarta lempeng pisan kana lebah sirah aki ganteng. Trum. Harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah aki ganteng. Atuh goak harita aki ganteng teh ngagoak.
1: Waduh, haduh, haduh, jadul teh. Kurang ajar yeuh jelema dua. Kaing teh ngandele ka bae. Dipitaskeun sia kuaing jejerna.
2: Si horeng para mitra anu bieu nyangkut kana useup wakuwu teh lain lauk. Tapi teteh lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah aki ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema.
1: Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga kaing.
2: Lung harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakuwu nempo bebeunanganna dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka Ki Ganteng.
1: Weh, Ki Ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk meunang hese cape dialungkeun deui ka tengah walungan.
2: Awas, mun lesot dina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud, kenyud, kenyud. Harita jejer teh ku wakuwu dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk ku wakuwu teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakuwu teh ngarenyag, barang nempo anu nyangkut dina useupna teh teteh lapis pot plastik. Lieut wakuwu teh ngalieu ka Ki Ganteng, tuluy ngagantawang nyarekan.
1: Weh, Ki Ganteng. Si laing mah sentimen euy. Naon maksudna? Lauk dewek ditukeran ku pispot. Ya, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh. Kancra bodas deuleu. Lah ari ayeuna bet jadi pispot.
2: Aki Ganteng teu tarima barang ngadenge wakuwu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita Aki Ganteng oge nyarekan ka wakuwu.
1: Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeran lauk ku pispot. Tah tempo tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu ngait dina useup si laing. Nah si laing teu sadar. Ti tadi oge yeuh nu ngait dina useup teh lain lauk tapi pispot. Mata si laing we anu teu beres.
2: Akhirna deur Aki Ganteng jeung wakuwu harita teh jadi katutuluyan pasea marebutkeun mana nu bener. Ari bah deni nempo anu pasea teh manehna gancang misah. Sabab mun teu buru-buru dipisah mah bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer.
1: Geus tong parasea. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk? Bisi hayang lauk mah tuh bedahkeun balong dewek. Geus jarempe.
2: Tuh tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieukeun. Leumpangna manis siga nu rusuh kitu. Cek bah deni bari harita manehna nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe leumpang sumurusuh ka lebah dinya. Beuki lila anu leumpang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh ka tempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anuk. Sanggeus deukeut ka nu tiluan kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih.
10: Tulung! Tulung! Aduh, kabeneran ya. Aya si Aa tiluan di dieu. Tulungan tante.
2: Bah Deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal Nini Warsih teh Nini Ganjen. Atuh pon kitu deui wakuwu jeung Aki Ganteng nempo aya Nini Warsih di dinya mah paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui.
1: Wah, ngimpi nyaonnya aing tadi peuting. Ujung-ujung tepung jeung si tante.
2: Waduh, cilaka ya. Geus aya kana saminggungna apan manih nate ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug aina pangih di dieu.
0: Cek Aki Ganteng ngomong jero hate. Sedang waku barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, Cikikik teh seuri bari tuluy nyarita.
2: Hai, bagia teu ing tante, ka mana bae ya? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, neangan Aki Ganteng nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
11: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
11: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ngene, Pak.
11: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa yang nak harus natos ngaleut sabotol?
11: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah meser deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
11: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
11: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas we nya panya.
11: Mohon.
3: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
11: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
12: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
13: Yang kedua
12: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah.
13: Merah ya.
12: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
13: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
12: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
13: Amin.
12: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
14: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ning si tante los-los ulin kawalungan. Oh, niangan aki gantengnya. Meletet mata aki ganteng teh harita meletet kawakuwu. Bari tuluy ngamang-ngamang jejer sigarek dibabukeun kawakuwu. Telila kadenge deui nini warsih nyarita di Barung Kurawah Riwih.
10: Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neanganya-nyanya? Tadi teh tante keur mandi di girang, nunda pakaian dina luhur nyiru. Koleah teh nyiruna bahe katebak angin. Atuh pakaian teh palin. Untung we mandi teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan, wayahna pulangkeun. Tah, anu tadi palin teh di antarana sendal capit sabeulah. Tului kutang, samping lama, gelung, pispot, malah sisi goge ka bawa palit. Pepeje, lamun teh mah sia manggihan, gera pulangkeun. Pokoknya mun aya anu mulangkeun, kutang rek diberi hadiah.
2: Ngadengin ini warsih carita kitu, nutiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada-pada ngaku, yen maranehna, geus nyemukeun barang-barang anu palit tea anu tadi ditataan ku Nini Warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era sabab pasti katohian ku pada baturna yen sabenerna mah anu tadi geus nyangkut kana useupna teh lain lauk tapi barang-barang boga Nini Warsih. Ngan barang ngadengin Nini Warsih rek mere hadiah mah waku harita teh curinghak. Satulina pok harita waku teh nanya. Nu bener tante? Nyaan rek mere hadiah? Naon teh atuh hadiahna teh? Lieuk harita Nini Warsih ngalieuk ka wakuwu. Serengeh seuri bari tuluy ngajawab.
10: Pokoknya anu bisa mulangkeun barang boga tande, rek dibere hadiah mangrupa kasugeman.
2: Ngadengeun Nini Warsih ngomong kitu, biridig harita wakuwu teh ngabirigidig. Lieuk harita wakuwu ka Bah Deni, anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoo gelung dina kantong keresek.
1: Buah ieu gelung teh nyaan boga Nini Warsihnya. Kaciri wae loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna.
2: Dan sok nyisig mah rata-rata nini-nini. Selenep harita Bah Deni ngadeketan aki ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deket bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga aki ganteng. Olah Bah Deni kitu teh katempuan ku wakuwu. Atuh serenge harita wakuwu teh seuri. Tuluy katempo ku manehna Bah Deni ngiceupan. Wakuwu surti, tuluy manehna oge ngadeketan aki ganteng bari pok nyarita. Tah, kumaha aki ganteng? Cek Nini Warsih sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeung sagala rupa boga Nini Warsih bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah.
1: Cing, kumaha kira-kirana aki ganteng aya minat?
2: Wakuwu nyarita kituna teh bari sup harita ngasupkeun samping lama jeung sendal capit sabeulah kana kantong keresek aki ganteng. Ari aki ganteng teu ieu boga rasa curiga ka wakuwu. Manehna teh siga nu hare-hare. Tuluy aki ganteng nyarita bari bibir gidigan.
10: Ih, amit-amit teuing. Aduh, kabayang meureunnya. Lamun dewek dibere kasugemaan ku Nini Warsih. Waduh. Diulang gaper meureun.
2: Nini Warsih siga teu eungeuh kana naon anu dicaritakeun ku tilu jelema. Sabab ceuli Nini Warsih teh sanyatana mah geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan.
10: Kumaha? Cing di antara si Aa anu tiluan? Aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante? Soklah, dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapi milik dari. Komo eta si Sigma duh, ulah nepikeun kalengit.
0: Waku jeung Bah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana

0: Dateh si Nini nyamperkeun Bah Deni, sarua siga tadi Nini Warsih teh ngodokan kantong keresek boga Bah Deni. Tapi tetela dina kantong keresek Bah Deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita Nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret ka Aki Ganteng. Kebeg Aki Ganteng teh ngalenya kreuas. Wah, cia kaya. Mangkanying dina kantong keresek aing mah aya kutang. Wah, inya kutang bogana Nini Warsihnya. Gerendes Aki Ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deui bae manehna teh ngagebeg leuwih reuas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh kembung siga loba eusian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang. Nah, kantong teh bet jadi kembung siga nu loba eusian. Gerentes Aki Ganteng bari hatena mimiti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantongna teh barang-barang Nini Warsih aya kabeh di dinya. Wah wah wah, gawat yeuh. Aing bakal dibere hadiah ka sugemaan ku Nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu, bisa-bisa tilu poe tilu peuting aing moal bisa balik. Nini Warsih jadi panasaran kana kantong keresek boga Aki Ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun Aki Ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga Nini Warsih teh aya kabeh di dinya. Nah. Teteh. Aa Ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, utang aya. Sendal capit sabeulah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisi goge weuteuh keneh. Ceuk Nini Warsih bari molong ka Aki Ganteng. Seblak hati Aki Ganteng teh nyeblak bakat ku kaget. Beungeut na harita teh katempo pias. Hay, nyanya, barang-barang Nini Warsih bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Dengar ti aing mah ya. Gerentes Aki Ganteng bari melongkana barang-barang boga Nini Warsih anu ngalayah didinya. Bah Deni jeung Wakuwu, harita maranehna silih toel. Wakuwu ngaharewos ka Bah Deni. Bah Deni, pokona jadi lah. Aki Ganteng rek dibere hadiah ka sugemaan ku Nini Warsih. Urang tinggalkeun yuk. Nu diharewosan Bah Deni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana saselenepan ini ti eta tempat. Atuh harita Aki Ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku Nini Warsih.
1: Duh, nuhun pisan, Aa Ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus kapi milik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Boa tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop tah, tilu poe tilu peuting.
0: Kumaha harita Aki Ganteng teh ngarenjang. Kaget lain dikieuna, barang adenge si Nini nyarita kitu. Atuh harita Aki Ganteng teh taki-taki manehna rek lompat ninggalkeun Nini Warsih. Ngan edas para mitra, Nini Warsih teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Barang nupo Aki Ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan kerewak pe harita. Cangkeng Aki Ganteng teh ku Nini Warsih ditangkep pageuh pisan.
1: Ayo, reka mana si Aa teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere ka sugemaan, kalah karek lompat.
0: Aki Ganteng najan lalaki, tapi tanaga nama eleh ku Nini Warsih. Atuh akhirna harita Aki Ganteng teh digulang kaper ku Nini Warsih.
1: Tolong, ieu dewek diperkosa, tolong.
0: Cik Aki Ganteng harita teh rorowesan para mitra. Rorowesan dihompet ku si Nini bari jeung digulang gaper.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Depangkeun sareng Ibu saha itu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakota Ringin, Kabupaten Kakuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha tahun Bu?
4: 36 tilu.

0: 10 tilu tahun. Bu nggak pernah karandapan penyawat naon wae bu.
1: Abdi teh batuk sarang kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sarang usus.
0: Sata sarang ganggo jamu tetes alfa propolis ibu kantos diobatan ku naon wae bu.
1: Lah ka mana-mana entos bosen.
0: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngagunaon namina
1: alfa propolis.
0: Oh, mohon janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na bu?
1: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
0: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
0: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga bu.
1: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh
0: alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
1: nuhun.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Peace FM

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung. Terus ngelain muntah ayah weh doi karawas doi.
2: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
3: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngelut malah anger weh doi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangen Bapak hungkul.
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobian lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI.

0: RSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, di antaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Ya, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Pak, berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya, ini kan nunggu dari sana ya. Kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah, karena seperti apa, ya.
4: Pemkab Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. Pemkab Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
9: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
11: Tersangka
0: bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
10: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasandi se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
3: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
13: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
2: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
13: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
3: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
14: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
15: penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza. Secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga, karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
3: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayo dah malakan dah juraganan.

0: Iya, siap-siap mandang darah dulu.
1: Sianu ngamu.
0: Iya. Iya, siap-siap di mandang gelak lemurnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oma.
1: Siapa nih?
0: Kuring teda wala, kuring teda wala.
1: Penganawan menikah sila cocok.
0: Dunungan kuring. Dunungan kuring.
1: Oke tu.
0: Nya.
1: Ulah samatkan ayah ibu sila tergaca ayah mana sarwa wai sih keblong.
0: Dor, ay bener.
1: Wani mana kai?
0: Tu wani kunaun tiap ay datang kadeh gus bis yang untuk kena elman. Gus diniatan daik paeh na ay mademi pahlawan. Mata kabus kapak kalangan oge gitu cek dewek oge talabora teh aduh tu gening aduh rezeki deui wae jang heuh cek dewek oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang jadi dia teh teh jadi ka Mekah deui tah dek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tu maraha tak dek dikumpulkeun pamere-pamere teh jang bakal ka Mekah haditu
1: gelut jeung ai
0: sok dek gelut jeung naon jeung kuring sok lamun bener gede kawani coba tembokeun kawani dirinya dor
1: aing mah gelutna ge tara kumureum aing
0: kunaon
1: gelut aing mah kutarucing.
0: Kuta batur maku bedok ku samurai ieu ku tarucing cumah gelut ku tarucing
1: pokona mah lamun maneh eleh tarucing berarti maneh teh eleh gelut da oge
0: oh, jadi eleh tarucing teh eleh gelut
1: ya,
0: jadi lah
1: sok si aing heula
0: teh pertanyaan naon teh lain
1: ieu pertanyaan nu hese ya maneh nyaho gajah
0: nyaho
1: nyaho kulkas
0: nyaho
1: tah pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
0: atuh moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik
1: kumaha carana ditanyakeun teh goblok kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede si goblok kumaha carana ngabuskeunana moal abus lain itu anjing kumaha carana
0: tak lihat tidak mau abus atau yang gajah dihabuskan karena kulkas mah mun kitu tomat sayuran abus
1: talut
0: kan baik talut telir kering itu bodoh kene ngomblok
1: iya ngabuskan gajah karena kulkas mah babari
0: maha
1: bukakan pantok kulkas na abuskan gajah aman atupan moal abus tek abus tek teu aing nanyakeun teh kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas beureun pantona teh kudu dibuka heula bukakeun pantona abuskeun gajah kana kadarek abus kadar teu paduli teuing
0: mangke goblok teh mah tapi bener la ilaha illallah tapi bener deui
1: eleh mane
0: eleh aing sok hiji deui
1: naon kumaha carana ngabuskeun sapi kana kulkas
0: gampang
1: naon bukakeun panto kulkasna abuskeun sapina salah anjing moal abus goblok nah paling ai si adek abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah ai maneh can dikaluarkeun goblok paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener
0: aing bodoh kitu mah tuh cing dibalas ku aing
1: sok
0: lamun dibalapkeun heula mana sapi jeung gajah
1: goblok ngaheureun di mana-mana ge atuh lompat gajah jeung lompat sapi mah tarik sapi goblok jadi lamun dibalapkeun mah heula sapi
0: heula gajah
1: nah
0: kapan gajah mah di luar sapi mah di jero kulkas keneh
1: aduh anjing heueuh ampun
0: heun eh kitu cilakan kudu lakuna teh heueuh Ali jumlah

jago kasebut si Gatot Gaca cenah pahlawan Amarta Bebenteng Nagara jago na ka Johor nyang hareup ka Anton dikitu ku aing eueuh jago jeung aing weh bejakeun ka si Gatot Gaca teu sieun aing hideung aing mah ti baheula ge teu sieun ku sia-sia aing ngaku ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku lurah teu sieun ku camat teu sieun tah aing mah ti baheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik taluk anjeun aing eta inagih teu meunang eueuh anjeun jeung hiburan heula aing ngalagu hayang lagu eta geuning lagu si Pop Sunan teh saya teh karangan Kang Dasro eh lagu kabogoh jauh nu kitu geuning boga kabogoh jauh anjing ade sora aing keur mah jauh goreng patut goblok aja jauhnya goreng patut anjing ka hamur-hamur ongkos mending layak jadinya keneh lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda ribu nu kitu geuning ai lagam teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon digusur mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe ujung rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala dimana

nya tuh pan kana nyandung jiga ege nya ai nu ngeunang mah lagu Curug Cinulang geuning ge di Curug Cinulang

mun geus kitu diecer jadi loakan. Kaceretan ku cai Kang Eman. Aing mah hayang Kang Eman. Kapasekan rencana Cipapan. Mengket pageuh nu nyelap dina palangkakan. Mun katojos bareuna salapan bulan. Ya juga ingin naik pembaliut lagu lagi naon lah. Aling di belah malam di gebuk wae. Gatot gatot.

0: gerak tungkul kajukur tangah karena sadapan papat kencang pepah di modalan kaya gini beakin sapa bodoh sama bintar sapa bodoh sama bintar
1: tamanannya pek
0: anjing liar sakitu hapok na pandangan air
1: karena siapa nih?
0: Karasa naun benang genitu mulai
1: tong api-api siya nyeri menyeri nih goblok

0: aing mane anjing.
1: Kapan aing ke diteungeul?
0: Beunang ge henteu goblok sia
1: itu. Itu lain ye salah.
0: Usik dong jeblah muana.
2: Balik.
3: Ngangap bon.

sadayana barisan di pihak merawat di pasang rahan bulu itu para nantes bubar sadayana suak ningaka gagahan katak kaca anu luar biasa barang katingali nyetak pangasuna kareta tipati karena kakasina gawaksa gawaksi kaget ningal.

0: passarinho se é.
1: Ei, canta, calha, morrerê, guarda. Saha sampean, ngaran kaulah kamaksa, ngaran kaulah kamaksa. Naon hubunganana sampean jeung Adipati Karang? Pangasuh kareta, penjaga kareta. Karep moal aya nu belas kadundunganana. Iwang ti anak buahna. Utang pasti tak bari, utang lalak bari, utang wilang tak bari. Saat san Gusti Prabu, Gusti Karang leuwih hade kaula nu nandingan pangartebas. Sakarep sampean duaan aku ladeni. Seri jamila untung ala apa sih ini mula tega pati tega nana tega cekal sapuk selipinan selip akal udah mulai mulut

Yeah.

Gawaksi dipun pucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngegebulir sinemakan minyak kawas kilat jalanan. Babara satan wakat kusyukut iyip ujung senjata kas solting beskara nangis kugatot kaca ditampan kupanangan sabelah. Lamun tadi tampan bahaya

0: gawak sakeuna dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang ngeucu nyawang emutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malah sabangsuna ieu senjata gawak sa dibalikkeun ku Gatot Kaca lempeng kana ti korona niir kana lak-lakanana nu masih mati tumekaning playa
1: lumayan
0: jam tangan bisa dijual ya. Lah dompet metep kieu euy urang buka da kaing sugan aing duit bako awas
2: bade da bade hati-hati bade euy

0: Salah itu.
1: Jurus naon?
0: Toker ayam.
1: Toker ayam. Woi, kamu sakit.

0: maju sok anjing. Maju setan. Maju iblis.
1: Ieu mah sakawas teu disakolakeun.
0: Wajar aing mah kasar da aing mah teu sakolah. Tapi sabalikna sia nu pinter nyontoan nu hade ka aing, goblok.
1: Maneh teh bisa lemes.
0: Sia lemes aing lemes. Sia kasar aing teh kasar.
1: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
0: Aing gareng.
1: Cep gareng.
0: Ulat.
1: Tanyaan bisa eueuh. Bade ka mana?
0: Bade perang.
1: Perang sareng saha?
0: Sareng juragan.
1: Lawani ka aing?
0: Aing teu bari kunaon ka sia anjing. Loh.
1: Dikasaran leuwih radikal.
0: Tabaran.
1: Heeh.
2: Hiji ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui deui.
2: Dua ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui deui.
2: Tilu ah.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui
0: deui.
1: Woi. Karasa.
0: Karasa.
1: Deui
0: deui.
1: Hey. Karasa.
0: Kraos.
1: Deui
0: rantos liur anjing.
1: Bangsat Gatot Kaca. Hayo kurang aja.

0: Mudun tiga ganawi ati bari ngawatak Aji Braja Musti ngalung sarja di babatan iya gawaji Braja Musti. Bodan pula syarat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
2: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, ngantun salit teh.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sa botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas. Tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Mm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
7: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: .4 Radio Peace FM.
8: Teh pakaian gini ngeuweuh naon-naon pisan. Tuh geuning. Nah, anu paling saya anu datang di belah dinya dieu. Nyuhun nyuhun. Mudah-mudahan sing enggak kagentosan deui dulang kan ti dieu. Nyuhun nyuhun nyuhun nyuhun. Lah. Jawalah. Iya. Juraganan anu maya dina kaunggulan. Karena geus tatoker teh bukan tembung dewe. Geus kekerawat teh geus kekerawat tatoker. Tong sosinya hoanan sia. Heeh. Beda kekerawat jeung tatoker. Halo. Dewana eh sok sanajan dewe aya di tempat perang tapi ulah poh hiburan geuleuh. Hitung-hitung heeh. Sabari syukuran, syukuran dia we juraganan nom ayeuna kaunggulan urang hibur urang. Heeh. Sabari ngantos juragan dipati karna nyiapkeun pakakas perang. Nyata perang anu bakal leuwih dahsyat. Dugieu duanana gawaksa-gawaksi pangasuhna kareta juragan dipati karna. Parantos kubur ayeuna tinggal heuh dununganna tanu teu sempat sudi anteun dipika paur ku urang sarea deui. Heula, eh kaul heula euy. Dina raraga wali matul urus sareng wali matul hitan nya. Mudah-mudahan ne ieu atuh putuna Bapak Edi Alebsalih salah sawios nya eta Bapak Ulis di desa Sidamukti sing aya dina ginanyar kawilujengan. Atuh sadayana para penggemar seni wayang golek di Suklakna di Siklukna anu sami ngadedel dina ieu hiburan sajabi ti nonton teh dedel doa ieu ka panganten sareng urang kalih nu dihita. Mudah-mudahan imurang kalih teh sing pareg rezekina sing semikeun tina balaina kalawan sing ditetepkeun rahmat pitulung ku Allah Subhanahu wa taala. Sanaos dikitu heuh ti Akang ngabeulujeungkeun nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah sampeu nyangakeun hatu lumayan lebet ka sae mah henteu atuh nganuhunkeun ka bapa pamarentahan setempat nyata bapa babinsana bapa kapolsekna sareng bapa kapolres teu hilap bata Ais Pangampi Sidamukti bapa kuwu nuhun umasihan ieu surat idin kangge lumangsung na ieu hiburan dina raraga walimatul hitan sareng walimatul urus nya hukumé kasadayana para penggemar atuh kapundulur nyata para seniman seniwan anu aya di dieu kasebuh Akang Abah Syabin sareng Mihna nuhun Aa Didi Sumping di Jatiwangi nya nuhun atuh waleh satia teu boleh manco nya atuh teu hilap ka Bos Kunir ti Babakan Ciandeuk Bapak kuwuna ti Sidamukti atuh teu hilap nya eta ka sadaya penggemar seniman seniwati terutama seni wayang golek atuh teu hilap ka Bapak penilik kabudayaan nya Bapak urang salarea nya Bapak seniman sadaya naku mete di wiji-wiji para penggemar seni wayang golek waya di mana-mananya. Kang Yoyo si

0: tugening celeng.
1: Cawos bejati tamang.
0: Ngecek. Tawale. Jaipungan adi. Bapak hajat, ibu hajat, ayah itu. Sepuhna murang kali hitan ayah. Ngapain warah kini kasih daya nangawar tosan ka ibu hajat bapak hajat upaminya ceptong di amplopan. Alah sepuh akang nuhun bandanya cok itu gini.
2: Yo
0: penggemar dewek di lejo uluh nuhun katampi nuhun. Bapak kubu ayah itu bapak kubu sidam mukti. Lah deknya ceptong deknya delek pasihan jatah gening alhamdulillah hiji cante mau ngubereum nih abong usum hujan duit di hararejo syorah ngantai bapak kunir tici aneng badannya cep nya ahli waris bapak ulis kita pangarsana bapak hajat pada ngantai
2: itu gening erang

0: Ah, ke mana biasa masuk mancowe di panggung? Sok.
1: Ayak.

0: sahan ngawihna. Ibu Mimin sarang Ibu Engkar 50.000 ewang
1: di kepelan ku ayin 50 kang Ibu Mimin
0: ti apa nak murang kali hitan
1: tapi Ibu Mimin dah
0: sahan menan auyay kegagalan ti abah kunir bos sapi itu 50.000 kang itu kang kena korawan si gareng kau
1: hari api separa kanca
0: tati kuring ayah 1000 perak pek bagikin
1: belikan karena karet gelang ini

0: kekekelan lan ujar. Satu acan nerasakeun hancak garapan dina wengi ieu bari ngiring ijab kabul heula sakadap. Ari hartosna ijab teh lisan kabul pelaksanaan. Margi urang teh aya paripaos mipit kedah amit ngalah kedah menta nete taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan leuleus jeujeul liat tali kadituna teh malapah gedang. Margi urang gembrang-gembrung dina wengi ieu teh sanes tamuh laku estuning mah urang teh ageung maksadna. Tina hiburan ulah ngukur janten tongtonan anggur sing janten tungtunan. Pikeun majuna pangwangunan jiwa nagara bangsa katut agama. Nyaeta nyibadanan lahir kaulaning pamarentah, rasa kaulaning rasul, kuring kaulaning Gusti. Ai lahir kaulaning pamarentah ti mimiti pupucuk pamimpin. Hanapna RW jeung RT anu patut ku urang digugu kalawan diturut kana program sareng pamarentah
1: nu ngadata kulana.
0: Nya eta disarengan ku diri cageur kalakuan bageur kanyaho bener kuringna pinter. Diri cager musnaon musnaon genah kalakuan bager los kamana bana genah kanyaho bener mernah kuringna pinter tumanina. Ai rasa kaulaning rasul ieu teh pancadria pancalima dria angan-angan. Hiji kaenahan budi nyaeta pangaping daya kabudayaan da urang mah angin kabudayaan ari budayana mah angin Allah. Angin nu maha kawasa. Nu kadua kaenahan rasa pangaping badan perasaan. Cara ngamalkeunana teh manang kadiri batur sing cara kadiri pribadi. Nu katilu pangaping nyaeta kaendahan pangarti pangaping bakat kasusilaan. Tumarima urang boga pangawaruh alatan nu mamanggahan boga ilmu alatan guru boga pangabisa yakin ieu teh warisan ti kokolot urang. Nyaeta nu kaopat kaendahan jiwa pangaping darah kalunguhan. Meunang ai nafsu mah ngan ulah ka nafsuan teuing tadi dieu sing bisa mempernafsu hawa nafsu. Anu kalima kaendahan cipta pangaping kasampurnaan kacukupan sing bisa nyukupan diri sing bisa nyukupan kulawarga. Ya. Sabab ieu teh ibadah nu pangmulya-mulyana teh nyaeta maraban kulawarga ujar. Nganapkahan nyakolakeun jadi anak sabab aya budak teh ieu teh istilahna heuh barang titipan ti pangeran. Anu mawi ieu bapa hajat bapa Didi salah sawis bapa Ulis di desa Sidamukti teh heuh nyaeta ngalaksanakeun amanah pangeran yen budak teh kudu disunatan diteuk-teuk tungtung siritna nganung harti diteuk-teuk tina sirik pidik jail kaniaya ireun palaten dudupak kurumpak ujug beriat takaburnya nya disalametkeun dibalegkeun diislamkeun dina wengi ieu mudah-mudahan ieu murang kali teh sing janten jalmi anu saleh kalawan sing tumut ka ibu ramana sing akur jeung sasamana sing pinter sakolana sing guna ka nagara bangsana kalawan sing aya dina ginanjar kawilujengan. Ya. Atuh teu hilap ka bapa pamarentahan nuhun kitu. Ne parantos dipasihan izin. lumangsung na ieu hiburan atuh ka para seniman seniwati nu aya di Curug. Heus hapunten sanes teh bade ngalalangkungan mangawe urang sasarengan kitu jeung neh di dieu ngeta ngahuyeuk dayeuh ngolah budaya dina seni tradisi wayang golek. Ujang dulur-dulur kararumpul ujang tibalida Bapak Iwan atau Bapak Didi nya nuhun nuhun nuhun nuhun bos Unir ujang tibabakan jeuh kolot urang salarea Abah kamana si Abah Sabin biasa manco di panggung nuhun gitu ujang nuhun nuhun leuh goroan si Epot kada gitu. Alah aya geureun teh di Ibu Hajat cing cenah Kang Cepot menta lagu anu aya patula patali lagu teh jeung budak sunatan urang bere laguna kudu we bret ka Sepot

0: Alhamdulillah kagegelan deui ti bapa ulis 50.000 atuh 20.000 nya ti payu nuhun kitu nyuhunna.
1: Ali waris teh seueur. Heeh.
0: Dibagi-bagi. Mohon nuhun nuhun kitu geroan si Agia wala kaul kitu teh wala. Heeh.
1: Kang.
0: Di paleh mana?
1: Itu saurang.
0: Burukeun hadir. Burukeun, burukeun hadir.
1: Engal cenah tuuh ih.
0: Burukeun galakeun kasenian jeung. Kudu ieu kudu sabab seni urang teh wajib dilestarikeun.
1: Oh nyepuh saur bapa kabin ge kitu.
0: Rek saha kusaha deui dimumulena ieu budaya urang lamun lain ku bangsa urang. Sabab urang teh urang Sunda, ai urang Sunda teh ulah jadi urang Arab.
1: Urang Sunda mah khususnya urang Sunda.
0: Numata kade urang Sunda bisi leungit jati diri kasunaan.
1: Budayana.
0: Lamun leungit jati diri kasunaan berarti teteh geus poho kana budayana di mana poho budayana leungit jati dirina di mana geus leungit jati dirina moal aya rasa persatuan jeung kasatuan.
1: Sebab ajen diri teh eta
0: Pak. Disebut ajen diri teh dieu.
1: Nya dunia malah diatur.
0: Oh mo pandaina mah wayang teh di taun 2000 parantos diterima ku masyarakat internasional.
1: Internal atuh.
0: Alangkungan UNESCO.
1: UNESCO
0: organization. Nya eta wayang teh di taun 2000 teh parantos diakui ku dunia yen wayang teh sebagai karya agung dunia disebutna ge wayang teh maha budaya. Maha anu teu aya bandinganna budaya kabeh seni aya di dinya.
1: Media wayang teh ieu.
0: Adi luhung. Eh dina wayang mah da kumplit. Seni lukis aya da wayang mah dicet dilukis. Di papantos di kumisan di panonan di biwiran. Seni ukir wayang diukir. Seni musik aya gamelan. Seni suara aya sinen aya dalang. Seni suara. Seni drama aya ada ngawayang mah drama ngalalakon. Seni teater wayang make action. Seni dahar dina wayang setiap jam 2 dahar sareng goreng.
1: Ya, kumplit dina wayang kumplit kenaon atuh.
0: Seni pahat wayang dipahat gamelan dipahat diukir. Seni teater. Seni tari da puguh wayang sok dijogetkeun geuning ku dalang. Nu matak dalang mah sebagai sutradara, sebagai skenario, sebagai nyata juru adegan. Juru hibur, juru temang jeung sajabana nu matak wayang disebutna ge maha budaya.
1: Aduh. Ya, juru didik, juru penerang.
0: Heeh, juru didik, juru penerang. Juru dahar, juru ungkad ingkid. Kabeh dina seni mah aya. Juru sulit ge aya dina seni. Tah paling rusak mah eta bahaya. Bencana alam mah bisa diubaran ku naon ku duit tah ngaruksak mah bencana akhlak geuleuh mun akhlak geus bejat sungang singgung ka hareup anu kitu nepi ka sebeuleun teh nya euy tata kada hati-hati sungguh teh jaga teh terok ku aing mah tong sungah sagala-gala pinjarin hate mah jempewe da teh hayang disengakan aing geus. Di paling mana pun lanseuk. Alah. Udah kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Gunana wajib belajar tengah berantas buta huruf.
7: Wajar wayah ilmu kukurubukan.
6: Sakedeung deui keur digoreng keur disiksi keneh bawang lengeh teh. Ngabrantas buta huruf ieu teh tujuan nama. Sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun SDM anu handal. Naon deui SDM teh? Sumber daya manusia anu berkualitas. Aisugan dewek SDM teh teh susu. Eta mah SDM
7: nama tuh.
6: Supaya urang teh apal kana panca A. Panca lima A huruf, hiji aksara, dua agama, tilu akhlak, opat ahli, lima amal. Naon aksara? Ai aksara teh moal gelar doktor, profesor, insinyur, dokter anes jeung sajabana moal jadi presiden, wakil presiden, bupati, camat, lurah, anakna RT jeung RW lamun urang buta aksara. nu bodoh teh. Cara na urang apa kana aksara kabutianana bisa maca ngan maca diri lain maca nu dituliskeun kana buku make pulpen sing pinter maca diri
7: maca perasaan
6: nu leuwih penting mah disebutkeun dina bagbagan agama iqra kita baka kapa binapsika al yauma alaika hasiba prak araranjeun geura ngaji kana kitab dulanggeung ai kitab dulanggeung teh kitab nu aya dina diri bener ada bener bener bener bener ngaji teh ulah kaluar cenah diri itu ai agama ai agama nganyahokeun mana bener mana salah mana halal mana haram ngan agama kade tong dipake alat politik sabab agama lain keur politik agama tong dipake alat pasya sabab agama lain keur pasya tapi orang berpolitik wajib beragama supaya digaweun teteh
7: supaya
6: bener
7: supaya terarah eta teh ku agama
6: ari akhlak ai akhlak moal rame ieu nagara mun jelema alat akhlakna balener kapan ieu teh akhlak teh tadi benerkeun tapi lamun akhlak bener kabeh moal aya nu dagang moal rame moal aya bonon ai barner akhlak mah
7: monon nih
6: moal aya jablay moal aya beulieun moal aya nu barengkes mun jarma barner kabeh bener bener bener
7: tapi perlu dibenerkeun moral
6: bener euy bener euy bener euy bener tak kitu ai ahli tah di dieu dina katerangan nyebutkeun bakar pisak kumaheun ruksak di nagara jeung agama mun dipimpin lain ku ahlina ta meureun nagara urang pangna cecok wae kitu meureun dipimpin teh lain ku ahlina meureun lamun dipimpin lain ku ahlina tunggu kahancuranna sabab numutkeun cek balarea cek rakyat anu bodoh yeuh milih pamimpin teh omat ulah beurangan ulah beurangan kumaha ulah beurangan gelut lain ulah beurangan sieun kujurik lain naon beurangan sieun aing teu dahar beurangan sieun aing teu nyatu ulah warga sieun teu make nu matak jadi pamimpin culang cileung neangan padogeun di mana-mana sieun teu kabeuli mobil sieun teu kabeuli imah ta ulah nu kitu ulah nu beurangan jadi milih pamimpin teh bener wae bener bener bener ai amal sagala rupa ge kudu jeung amal ieu amalkeun ieu amalkeun boro-boro kahirupan pan agama numutkeun kudu amal loba amal loba amal
7: sing yo lalitas
6: bener bener bener bener kitu hebat wae euy kade kasih gareng kitu ah
7: bungsu itu
6: burukeun kitu kade
7: Kang Areng
6: euy
7: terus sahur
6: cis kacang pingping sleh nah mah kejeng aya kacang pingping
7: cis buncis
6: pingping mah eueuh kacangan kade kade kade cis kacang na pingping sleh eueuh eueuh eueuh mah kejeng aya kacang na pingping sleh paling ge aya ge
7: cis kacang buncis nyeclek
6: aduh buncis ge lo teh sugan aing buncis teh ping ping nu bener kata-kata teh nu bener selang di dieu selang di ditu akhirna loba turunan lain loba turunan baeuna ge lain celak atuh cang
7: cang di dieu cang di ditu lalakon cinta nurang geus antepeun tong diguar deui carita cinta nu peugat
6: najan kagandung sang gunung najan duriat sajagat kadeudeuh nu meungkeut paguh akhirna urang papisah pisah ulah culjeun lain ulah culjeun ulah ceurik
7: ulah jerik tong dicecerikan tarimakeun jadi rana kang pasrah jadi duda da geuning ieu kumaha duh kieu kumaha
6: anjing jadi kadeh nyalagaham ada geuning aya salama nyaho jadi goblok atuh sok nungandung misi nungandung misi lagu Sunda teh loba dek dangdut segala rupa kaul ka panganten sok kaul ka murang kalih Sunda teh
7: iji eta sareng hiji dijumlahkeun jadi dua

0: opat, eta eujeung opat
1: sabaraha
0: dijumlahkeun jadi dalapan.
1: Bener pisan
0: eta lamun urang

0: syarat 205 genep jeung 250 genep eta dijumlahkeun sok sabaraha syarat 205 genep jeung 205 genep sok dijumlahkeun
1: sabaraha
0: kudu make kalkulator.
1: Yeur. Eta nu mah kudu pinter berhitung geus lain teh.
2: Jadi errornya.
1: Ulah error kitu leng euy. Kudu nganung misi si lain. Pan teu kurang-kurang lagu di urang teh loba rene. Ai seni sunat teh beunghar. Si lain rek nurutan seni batur pek tapi di lamun seni batur ku urang diturutan abus ka urang teh make filter.
2: Nya tuh. Sing bisa
1: make saringan sabab ieu seni teh wajib kurang dimumule jeung dipupus ti lain dipigusti tai seni Sunda loba seni Sunda teh aya jaipongan cianyuran cigawiran cikaruhan aya ketuk tilu aya wayang golek aya calung aya reog aya kenang penca seni Sunda ieu jeung kabeh-kabeh daerah ge ngabogaan ciri khas kasenian tersendiri model Kabupaten Sumedang ciri khas kasenianana Kudarengong Kabupaten Subang Singadepok Cirebon Tarli Indramayu Tardu Curug atawa Sidamukti naon Tardi Tarman
2: tukang ejo
1: aran jelema blagug teh Tardi mah tuh
0: ai seni bencelung kumaha
1: lain bencelung atuh calung ai calung mah make awi grape salentro euy tayeuh seni calung teh make awi urang coba nalebarabatkeun grape ye 2 3 tah dah pangkatan calung ge yeuh sat

0: Aduh anjing teh enakeun euy dah. Eta jalu. Barupa ngan kudu bisa ulah leana kawas Kang Darso.
1: Ulah leana cenah.
0: Ara kajiwaan. Aduh. Tak ieu seni naon teh seungit kieu yeuh. Tah ieu mah seni kejo. Nu seungit kieu. Saya mah seni sango goreng seungit kieu mah rek.
1: Beda selengsengna.
0: Kumaha ditabeuhna lain ditabeuh digaras nu kitu.
1: Digiling kuat digiling.
2: Digiling. Soh eta nu kitu ae seni berwok.
0: Lain berwok mun reok cedeh. Tai reok nu kieu da mana siling ngareok da mana. Tai seni reok mareng ge. Romantik

0: berwek prek prek nama kejil ngabrewek sila kacapi lah mulai jabret kawat masuk ngabrewek wuku dan ini niki ngabrewek sok dola siap anjing enak ngabrewek alah aing merek mulai kacapi ah wah penting rek jamretan berwek berwek berwek tong dirungsak sini di goblok di sok kawala prang prang prang nuli dudi dudi prang nuli dudi dudi prang nuli dudi dudi prang dung prang dung prang dung prang dung prang
1: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim menang 8888 siki Bismillahirrahmanirrahim
0: apa lo batui tului kecapian lo kecu duut proeng dung proeng dung proeng
2: bulu kukus ngalun kamanggung kamanggung anak papayung jembaran anu kabasa ada mawa anwas anwar di asuh yang maha agung wakil sajagat pramesti
0: dun proeng dun proeng dun proeng
2: nulingi tipa daringan nulingi tipang payungan dang dayang kresnawati manganyangakun
0: pangapingkeun pangjarikeun aping ti belah kulon ti belah wetan ti belah kidul ti belah kaler aping kusadayana
2: dung proeng dung proeng dopeng dong peng dong peng dong peng dopeng dong peng dong peng dong peng dopeng dong peng dong peng dong peng dopeng dong peng dong peng dong peng awas lele bisi matil

0: إله إلا الله لا إله إلا
1: الله. Aduh anjing teh rarasaeun adan aing. Jauh-jauh teh kana tahlil di lembu teh tahlil ya mah. Ai seni Padang, ai Padang mah make trompet. Trompetan da balak. Kehe urang trompetan. Urang tes lah trompet mah. Trompetan mah geuna lah. Aya trompet mah ieu. Oi. Oi. Brewek geus eueuh goblok trompet mah. Oh trompet mah teu ngabrewek. Moal mun kacapi dijamret ngabrewek teh trompet padahal teu dijamret ditiup. Sok aya trompet ngeheos lamun liangna geus gede. Da bedang beda nu gede liang jeung leutik liang aya nu leutik liang mah mun ditiup teh ngajius ces tapi lamun nu gede liang mah lamun ditiup teh ber ber ber ber ber ngageber eta hoang cenah kitu. Aduh jadi lamun kitu mah bisa dibaratkan pamajikan Kang pokona mah lamun ngetes awewe sina kiih we mun kiih mah alus keneh barangna tapi lamun didengekeun kiihna geus wok wok wok wok wok eta mah geus boga anak 17 Kang geus abus kompan kitu mah heeh sagala wala cing mah seni padang iya iya

0: emal itu gunung alang mana teren.
1: Sitin Nurbaya diudak-udak kudetuk maringi lumpat ke sisi walungan. Kurantaran datuk maringi kunu hajat diberesa malah tekuat jadi beteng lumpat ke sisi walungan barenengan pacilingan cingekeng dina luhur batu baringa heujeun kecemplung kecemplung.

0: Bu?
1: Orang nyebut naon tapi orang Padang lalair naon.
0: Nu bentes.
1: Orang Padang lalair
0: enyu.
1: Orang Padang lalair
0: enyu.
1: Nu balek ngomong teh nu bentes. Orang Padang lalair
0: enyu.
1: Naon anyu?
0: Enyut.
1: Si juring sia. Duh, ampun. Dah nya teh jeung urang kanyut. Dan dina bahasa Sunda mah kanyut mah teu aya lemesna. Mesina bobogaan awewe aya lemesna. Naon bobogaan awewe lemesna? Lambei ngadeg. Nah. Pan bibirna nangtung. Jadi disebutna teh bobogaan awewe mah lambei ngadeg. Hai lalaki mah da eueuh, kanyut mah kanyut teh mah nya aing kana kanyut ku nyebut termos. Kanyut mah kanyut. Dan teu lain jorang, kanyut mah cawokah goblok teh mah. Sabab aing kanyut mah geus jadi paribasa. Sok we tanyakeun ka ibu-ibu nu geus ngajuru bubrag orok ka alam dunya dipanyeukeun kantong tina kaen pan disebut nangge kanyut kuna lain kanyut.

0: Shabbat.
1: Shabbat. Orang bagus. Orang bagus.
2: Sasta ji. Ular tanah teuing maneh lalajo.
0: Wios keneh. Abdi mah bade belak agan.
2: Lamun maneh tengah teuing bahaya bisi kasamar senjata.
0: Takis wabi.
2: Duh, kalau Allah sia.
0: Dunungan aing ge amekeun aing.
1: Orang bagus-bagus berani maju. Siapa? Hidup Kurawa. Hidup Kurawa.
2: Agan hidup-hidup Kurawa, hidup tang-tang sia. Tang-tang. Kareup.
0: Abdi nantang.
1: Hidup Kurawa.
0: Weh. Hidup Kurawa.
1: Hidup Kurawa.
0: Hidup Kurawa.
2: Yuk, cukup, keren. Dawala
0: abdi kelar
2: tang-tang kemana
0: mana
1: hidup korana
0: hei hei hidup panawa hei
2: buguh dengar ngegorowan tukang baso aci goblok sete ini ubuh wibawa gitu
0: aduh ampuh
2: kade agak awas bos katempus komprotan luar dia berat muda aduk proka Kurawa
1: hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa

0: kamu yang bernama Gatot Kaca.
1: Orang Kapinogowo.
2: Dunungan aing pada ditanya orang Gatot Kaca ngajawab orang Kapinogowo.
0: Kamu yang bernama Gatot Kaca.
1: Memang kaulah Gatot Kaca.
0: Siapa yang di belakangmu? Yang di belakangmu siapa? Yang mukanya seperti kera.
1: Kahin berarti.
2: Nya, ai kera teh kasep.
1: Iya, Bang. Nuhun-nuhun aku udah balik semua.
2: Tobah teh kieu gunana sakolah teh.
1: Ku akibat buta huruf teu nyaho kera. Disebut kasep gejol nuhun puguh kera teh monyet. Ih, ai sial ini bejaan kalancut cacu. Sugan aing kera teh kasep bor digugu.
0: Mukanya merah seperti buah tomat.
1: Tawaran jus bola.
2: Oh, maka we pikiran. Jeung hayang mah make jeung tawaran jus tomat.
3: Poro-poro jus tomat.
0: Anak buahku, wadia balat, kemarilah kemari, hei, hei.

0: anu tukang irungna siga terong.
1: Anjing. Anjing tengah hina kaing nyebut terong karena irung. Hei, penting liangan.

0: anjing. Sanajan irung maneh bangir coba lamun liangna diluhurpan kahujanan ngarebak. Pada aing ngadungkuk disangka eubeuh liangan, tanyakeun ka Ibu Sinen, nu ngadungkuk mah liangna ngeunaheun. Pada aing ngadungkuk disangka eubeuh liangan, justru nu ngadungkuk mah liangna nyempod.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaktian ti pengguna jabut tetes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
2: Ipah.
1: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
2: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
1: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
2: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
1: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan kungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
1: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
2: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan kitu
1: alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat nya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Disangka eueuh liangan itu nu ngadongkuk mah liangna dijamin.
7: Lain pikasih beleun ya anjing. Kudu tepukeun beungeutna beureun. Ini hayang utah anjing ini dia utah mau utah itu goblok
0: aduh itu si goblok dia mana ngejaknya rei kai syangaran mana cepot
7: tak iya nu goblok mana iya
0: ongko ditanya ongko nanya syari tapi dijawab usia ngaran dewek teh nu bieu ngaran dewek nu bieu.
7: teu percaya anjing. Teu mungkin goblok. Manya yang ngaran nu bieu. Kumaha lamun aing mere onangan ka hatur bapa nu bieu. Teu mungkin goblok. Sia nu bodo teh. Ngaran dewek teh nu bieu teh cepot. Oh jadi mana teh cepot? Heeh, deuh ya imbang jeung beungeut. Eta teh cucungnya teh panjang-panjang deui. Eh, pamajikan mah atuhkeun dek dioperasi ge ulah. Pajarkeun teh cen atong diteuk-teuk ngarah aya serep nya kitu. Yeuh, monggo. Dianggap serep. Saha ngaran maneh nu make kopeah? Kuring, heeh, Ustaz Dawala. Duh, anjing ngaku Ustaz goblok. Teu percaya anjing. Adol itu yang dipercaya ku sia. Yeah. Manya aya Ustaz irungna panjang anjing. Naon hubunganna aya Ustaz jeung irung? Dah, kumaha salatna goblok? Eta sujudna ge irung mah geduk kana ubin cuk. Nu penting mah jampe nu bener. Jampe nu bener, niat nu hade. Itu dah, percaya padole aya tayang ge percaya ku sia. Atuh lamun bener mah maneh, Ustaz teh meureun agama teh Islam. Heeh, atuh mah nya Yahudi. Ih, lamun bener ngaku agama Islam, aing nanyakeun. Sok. Aing salat subuh sabarakaat. Genep. Bener nyahoan si anjing deui bener. Abong buta da kuring ge nyaho dua atuh. Hiji tanda maneh ngaku Ustaz lamun bener maneh Ustaz meureun agama teh Islam.
0: Islam.
7: Cih, aing rukun Islam sabriji.
0: Nyoba ka aing bari maneh mah teu apal. Dek nyoba ka aing. Bari jeung sia ge teu apal.
7: Apal aing bajing.
0: Cing hiji tanah bener apa aing rukun Islam sabariji.
7: Di mana-mana ge lima. Hiji syahadat,
0: dua
7: salat,
0: tilu
7: zakat,
0: opat
7: puasa, lima munga haji mun kawasa di jalanan. Bisa aja cing. Yeah, bener.
0: Nah beda jeung kuring.
7: Dah
0: aing mah rukun Islam teh genep.
7: Anjing aliran sesat wae ieu.
0: Genep,
7: genep.
0: Lima genep abdi mah.
7: Genep di mana nya?
0: Eh, nasi lain deh cicing di ditu kitu. Panu kalima teh init ka Mekah, heeh, aing mah genep. Mane ka mana deui geus di Mekah sih lain ka mana? Bali, atuh mah genep teh Bali, teh. Berarti nu kagenep teh balik deui ka dieu. Parsa teh ieu teh nu kalimat teh ka Mekah.
7: Heeh,
0: balik deui ka dieu teh nu kagenep teh balik deui. Manya teh cicing di ditu, sategap dulur teu boga gawe eueuh hayang paeh di Mekah. Di mana-mana geus beungeus ieu ka Mekah teh balik deui kana kampung halamanana.
7: Alah bener anjing nya euy. Kenapa anjing geuning rukun Islam ya? Alah Gusti bener kana tong lima genep rukun Islam teh geuning. Lamun urang cicing ka Mekah rang cicing di ditu mana urang teu boga dulur. Atuh maot deui wae urang teh. Dekadon sangsara. Pandina agama teu meunang urang nyangsarakeun nyorangan teh. Bener genep anjing rukun Islam teh.
0: Abong buta anjing goblok. Kana teu urang geureuya. Kitu-kitu na ge manehna bari lain Islam.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Ayah tanu ngangeiket Islam.
1: Alhamdulillah Islam. Ah, bohong manya anjing temu jeboga janggot Islam teh.
0: Nah memang anak perlu janggotan kayak Islam teh. Aisy lain Islam,
1: Islam.
0: Gering temu waken celeng.
1: Ye, dagis angus masjid nagi goblok.
0: Nuhun atuh.
1: Bener mana Islam?
0: Islam.
1: Cing rukun Islam sabriji.
0: Sami,
1: sabriji.
0: Sami jeung nu pangker.
1: Genep
0: ditambihan deui ku abdi mah hiji jadi 7.
1: Ah aliran sesat kabeh ieu mah yeuh. Da anu ka 7,
0: anu ka genep tadi naon?
1: Balik deui ka dieu.
0: Da anu ka 7 na mah naek kapal.
1: Nah,
0: si lain balik ti Mekah ka derek naik ojek kitu. Da motor di tengah jalan geureun.
1: Alah kubalan neraka kabeh ieu anjing.
0: Ah bisa-bisa gelo aing di dieu.
1: Mikiran agama jero-jero teuing dieu.
0: Nyaan bener tapi dipikir-pikir ketang dalam dipikir-pikir mah bisa jadi dalapan meureun
1: jeung naon
0: jeung dahar goblok
1: teh sia kana kapal lamun teu berangkakan leuleus paeh deui wae meureun maneh teh
0: atuh lamun kitu bisa dalapan
1: jeung naon
0: jeung nginum
1: teh sia geus dahar lamun teu nginum meleg dan eti koror
0: ah bener geus eta tukeun dukun Islam teh salapan atuh ditambahan deui
1: aya ku kitu eta batur ya
0: kembuh
1: cing hiji tanah mana pinter kana tauhid tatalu cingan jiga aing ah
0: sya
1: jawab ku sia hideung bubuk
0: hideung bubuk
1: bodas bubuk
0: bodas bubuk
1: diabuskeun kana gelas istinyo ku cai termos naon ah
0: kopi
1: alah jenius si anjing bener euy mari patek teh jelema
0: mah nya tahu hidup-hidup patut ye
1: bodas cepel
0: ji
1: dipurulukan bawang daun digoreng make nok dikecapan nikmat
0: aja goreng
1: ah nyaan tauhidna alus anjing ye bener jelema beragama teh ye mah eta ilmu na luar biasa si goblok
0: mana ilmu kitu nya euy terus cing kitu kana ilmu luar biasa
1: ci
0: dewek ye
1: dewek
0: dewek mere pertanyaan ka si lain
1: sok terus cing dewek
0: dewek teh keuleupang
1: heeh
0: di jalan Mangih Taimuning di kumaha ku sia
1: yeuh tadi antep anjing
0: panungguan garing kegeus garing bisa dihakan hei tapi nafsuun jadi siapa
1: diambokin taro cini goblok matak naon namun aku aing diliwat
0: oke si ujir mah aku jadi keresekan hei nabokin nyeri gini siapa
1: matak namun namun aku aing diantam sina kehujanan
0: oh hoyong jadi angin buku udah sosok goblok
1: hanya nabokin gelo si anjingnya
0: mana ya sosok taimuni
1: matak naon lamun ku aing di ruang
0: oh hayang asah ku budak peuyeum goblok
1: jadi jawabanna naon itu di bawah ka mana
0: dipopokeun kana beungeut maneh ku aing
1: tah eta mah langkung peurih anjing teh mah keune bae sabar kana di arah lamun geus lagu aing sia
0: aya jelema nu model kitu nya
1: kabeh kumpul ka dieu hei kalarumpul kalarumpul kalarumpul

Ngeureuyan ka aing. Urang ajar ngahina

0: Raden Gatot Kaca kaget di tengah Kurusetra. Aya nu pro ka Kurawa nyaeta lebet kalapangan palagan yuda.
1: Urnerahan di kalir macan sudah bayi matukang berapa
0: urnerahan di kakak kaca

0: Suaranya mending gak gerem. Ayah dina ayah naunan dina di korona teteh. Muaji lemah penjelmaan mau menghidup. Hiji mah pikeun sia beuleuh si anjing. Sugana aya teh hitu. Moal penjelmaan tina Bang Bara kitu. Ejo penjelmaan tina Bang Bung cina aing.
1: Kanan kasa.
2: Undang ka.
1: Hutang pati bayar pati utang larang bayar hutang mirang bayar mirang. Hidup kurama.
0: Hidup kurama.
3: Hidup kurama.
1: Hidup kurama.
2: Sabalikna sampean hidup kurama. Keur Gatot Kaca muarik gentar ku ucapan eta. Tetep. Gatot Kaca muarik luntur kabaninga dengek surak model pi hidup kurama. Sasantung Gatot Kaca masih kena aja dikit sanggup ngorbankin jiwa raga sanggup ngorbankin tanaga pikiran demi rahaya cadu mungku karam depan mua munur sasiku mua ngejat satapak mua nyungkit buk salamar ngejat satanya dibayas eh nyawa adikin keselamatan rahaya sajumlah Rawanin diri kapa?
1: Teka balik? Teka lah! Di dulu ga?
2: Shhh! Hei jago jeng jago macu aki jwe teh kaki mirin.
3: Ayah teh no make kopea teh ka urang teh si gandung bobo. Menipan wa nanti kikendipan wae. Mun bobo syok atu aing beresiko.
4: Siate ongkoh lalaki tapi meni centil miuni catrik gitunya teh kapana karam siap
3: wow ini kelenyi
4: yes wajah wajah wajah

0: cek aing ku si Toyib mah jeuneun. Matak lamun ngaran anak bare aranan Toyib. Beres ku si Toyib.
1: Urang geuleuh cina aing mah
0: moalek munur aing.
1: Wani marang hage
0: ora wani dene ngapakon lanang kueleneng.
1: Naon leneng anjing?
0: Upan aing lanang malalaki,
1: leneng.
0: Aing leneng mah nu dewek mikrok beak uwuh buluan.

0: said,
1: "Nah, cici, gelut magelut lagi tengah makan dah terasa banyak. Tadi karena bujurnya bakal nak kanyo, gelut magelut dah seperti itu. Nengel makan abungut, siapa kanyo malah tenggelut. Ucapan nengel kau belum tahu."
2: Gitu saya dalam untuk kau untuk kau siapa yang mak siapa yang

0: mai jun sia ti jui
1: sok sia ti jungung
2: jungi jungung
0: mane ti jungi
1: sia ti jungung
0: di padaran
1: sawios ta kada ngarepotkeun da makapai
0: ieu geuleutna urang make seni we
1: make seni kumaha
0: geuleutna urang make seni urang pakuat-kuat mental.
1: Maksudna lamun maneh dek ditinggal ku urang cek maneh teh ulah moal.
0: Tapi sabalikna urang lamun dek maneh dek ditinggal ka urang lamun cek urang teh entong ditinggal ulah ditinggal. Lamun dicarek teu ngagugu berarti eta teh eleh mentalna
1: kitu.
0: Goreng mentalna teu bisa ngeberung teu bisa mempernapsukan hawa nafsu. Jadi usik sok ayangnya osia. Wei, dek naon?
1: Dek ngeungeul.
0: Ka saha?
1: Ka maneh?
0: Oh kitu nya. Nya sok atuh meunang pek teungeul aing. Alah hayjing euy. Nyuhun, nyeri geus panasaran da dititah. Mua nyeri hati teuing aya di titah mah euy. Weh, sia.
1: Dek naon?
0: Dek ngeungeul.
1: Ka saha?
0: Ka maneh?
1: Teu meunang atuh.
0: Moal. Ngagugu aing geus sapora ti. Dek naon?
1: Dek ngeungeul.
0: Ka saha?
1: Ka maneh?
0: Teu meunang
1: bade maksa.
0: Kopa teu aing maksa mah. Anjing maksa sih goblok teu
1: dek naon?
0: Dek ngeungeul.
1: Ka saha?
0: Ka maneh?
1: Teu meunang
0: bade maksa.
1: Paek aya hayang noraka.
0: Ih mung anjing amit-amit. Mung aing mah. Jeung tibatan aing teu neungeul jeung mending teu neungeul jeung tibatan aing abus ka neraka makana jadi jelema doraka mah
1: kitu.
0: Dek naon?
1: Dek neungeul.
0: Ka saha?
1: Ka maneh?
0: Teu meunang
1: dek maksa.
0: Pek aya hayang doraka mah.
1: Paduli da dosa ge dosa kuring. Da dosa dewek. Urusan yang jadinya
0: kok gitu nya kok patuh gitu mah hayang anjing hese diremna si ieu mah ye
1: dek naon
0: dek ngeungeul
1: ka saha
0: ka maneh
1: teu meunang
0: dek maksa
1: bisi doraka
0: paduli da dosa ge dosa aing
1: paek aya hayang digodog dina godogan timah mah jelema neraka teh abus ka neraka ieu di neraka teh timah
0: ih mung anjing mung sia amit-amit aing kudu digodog dina godogan timah mah mung kajeunteun eungeul aing mah moal teu molotok teh sirah teh sia mun taeun salah aing
1: dek naon
0: dek ngeungeul
1: ka saha
0: ka maneh
1: teu meunang
0: maksa
1: doraka
0: paduli
1: pek aya hayang abus ka neraka mah
0: bae
1: digodog ku timah panas
0: nah tadi teh geus maneh teh aing teh alah kacaritakeun eleh aing
1: salah goblok teh kedua kali aing ampun buku salah ini diantem
3: awas pak gedor awas
4: awas teh
3: gedor dadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sare di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Awas, Pak. Tas pecai aja lagi.
10: Moh, rupina.
11: Caleng haru deui ye. Awas.
12: Lur, Pak, kaluhurkeun, Pak. Tah. Beres. Awas areng. Gedor ta berkat areng, berkat bawa di handap areng.
13: Kapulus mangsa areng.
12: Bok na bener kita bok kirina tayan. Gedor.
10: Kelok sia.
12: Awas acan ding. We acan. Weh ngebongohan euy.
13: Licikan euy.
12: Gedor, gedor, gedor. Areng awas tabarkat areng bawa.

0: Jurus pamungkas, jurus
1: pamungkas.
0: Awas, kadet solena tuh jatuh ing kadet. Kadet.
1: Licah yi ah.
0: Oh, awas. Kadet. Tahan. Satu. Alah, karek siji. Awas.
2: Ah anjing hoream pusing ah. Si Gareng matinyo maneh dumeh manehna kaserang amuk nyokot batu di engor batu. Ih sugan aing batu. Belum ketan. Banyak belum ketan bae teh. Boga penyakit sigana boga penyakit jantung. Oh, aja poyak.

di Kurusetra Surakambal ambalanan nanakan kaulan ayat di Raden Gatotkaca barang kakuping kutipati karan anu nyaksian tikawit tugi kawakasan beukeur nafsu katamah katingal Gatotkaca parantos mateni gawaksa-gawaksi jami kapersantenan tipati karan parantos gugur di medan tempur berlayar di medan danalang mangwas pada nerakaton eya mangwas pada nerakaton dom marang mangwas patate nirakaton tumrang

Mataram irama ngajeng sapangkarna yan

Gatotkaca, Gatotkaca. Nulak cangking dina karek asa gagah aing teh deungeun asa aing uyak kidul. Puguh we aing ngalawan wadya Batara nu hengker masya Allah mangih lawan anjeun. Ngalawan pasukan wadya balat Aspinta karena anu jadi senapati dina Baratayuda. Hayo kurang pada-pada.

0: bejakeun kagalnya. Ditunggu ku dipati karna dini. Dan ditunggu ku karna. Dan ditunggu ku karna.
1: Karena di bandar Bang.
0: Sarang si gareng ulah. Goblong sia. Si gareng mah ampun. Rajin wani ti kajauhan.
2: Gatot Kaca.
0: Agak baik, balik, balik.
3: Maka pihak wad dipat
0: ditarima kapan cunuk waktu ningang mangsa
2: poye jam ye menit ye detik ye wayahna beakeun kasakten anu ampuh di dieu sabalikna uah teh kitu leungit panca kaki ulah noleh kana panca kaki kula warga urang diri salaku senapati urang nanyirkeun bener jenggore
3: sae
2: sae
3: haya mang sakarep wa bade dipayuhna ku putra panjang
0: hayo urang patah-patah hukum
3: pek kalana

rumah saeleh tanah. Da memang tiba heula aing manehna mah tukang ngulik. Usik tileuleuteuk diajar silat ti bubudak. Ngurus jurus tilelembut. Sanajan anjeun pinter ora kadengar atos pojana kulit punyul hing papak ti jagat ningrana. Katibanan senjata senjata karna. Di belah mana di pentang usen jatah.

Raden Gatot Kaca di hujanan mangrepu-repu senjata di patikarkan. Di pentanganku senjata umalayang sapangaing gegane beki luhur beketekat tinggal ya Raden Gatot Kaca. Teu aya senjata anu dugi nya tanah-tanah diri Gatot Kaca.

0: ഈ മാനസം ചാത്ത senjata-senjata eueuh nu nepi eta ka sigatot kaca. Didikarna
1: nya eta emut karna purwa daksina.
0: Purwa wiwitan daksina wekasan. Emut ai karna teh ngagaduhan konta. Ari senjata konta teh kapungkur dipasrahkeun ku Dewa Kangge Arjuna nanging kabayan Dewa Kasamaran kurehna kitu ieu senjata konta teh parantos kodrat milik Dipati Karna.
1: Ia konta teh kapungkur tiasa diangin nyetek tali alih-alihan jabang tutukan.
0: Umargi Dewa Parantos natratkin dimana gelar Brata Yuda. Ia konta tiasa digunakan Dipati Karna.
1: Atau bunga ia Dipati Karna emut karena senjata analan konta tuasa dipaut ukaran.

0: nembak kena ieu senjata kontak truasa. Diksa kula brajas. Diksa aran pangucap. Kula pawongan braja kebiaring papan. Ipis-ipis para jinak kurang bujangana bisa mati kegaman kula. Sato mati jama marah keplayu. Lamun ditembakkeun ieu senjata kontak kana batu bencar, kana tangkal kairungkan gunung urug sagara saat, lamun kena kana dada bakal panas tutung sapulang sadi. Awas. Raden Gatotkaca pergi luhur. Dekat tingali jirib dekat aja sadak kahalangan kumega. Dagangi pun nalon-nalonan silming inga biru dekat pusat katingal catka pericat katingal catur nek
1: si nenek didi air ayus kemana deh
0: kasorot timbus karakter dia kilat sasi siring beuh sakilat melepat sakilat katepos sakilat lamun benar ieu konta anu jadi pipatin Gatotkaca dek dipentangkan kemana renepi.

0: Raden Gatot Kaca beki luhur beki luhur hampir tekat tingali ya Gatot Kaca. Ontat purwasa kagungan dipati karena tebih jarakna.
1: Teduki karena nyata diri Gatot Kaca.
0: Nanging di dieu aya hiji cahaya.
1: Hai cahaya teh teu aya sanes.
0: Nyatana guruna Gatot Kaca sukmana pandita kalan bendana anu parantos janji di mana jadi Bratayuda bakal disampeur. Kitu emutanana ieu pandita kalan bendana
1: ari marti kalan bendana teh mati na cukang lantaran Gatot Kaca.
0: Nyaeta naroskeun Dewi Utari
1: wireh nya Abimanyu teh nyaeta parantos suhur.
0: Naroskeun nahanya Abimanyu parantos nikah deui ka Dewi Siti Sonari.
1: Kumargi kalan bendana teu tiasa bohong mangut Gatot Kaca greget dugikeun ka nu masing pati tumekaning praya kalan bendana.
0: Gatot Kaca hoyong ngiringi sareng kalan bendana nanging diwagah ku kalan bendana malah ngaluarkeun kecap di mana jadi Bratayuda tangtu amak bakal nyampur hidup. Mulang kalam nirwana kalan bendana
1: ya senjata kontak disambut ku kalan bendana.

0: parang ikon tak ditinggalan Raden Gatot mayete kalang bendana kumalki parantos gaduh jang di parang ngaron tok Gatot Gajah Teuninga ikalan bendana tesen jata kota Rama Guru siaku maha jang diam di mana jadi Bratayuda kahayang hidup pongan hayang hirup babarengan yu urang babarengan dina poe ayeuna jeung amam wayahna hidup geus waktuna bareng jeung ama urang balik ka alam nirwana ka alam panjang poe panjang alam nu teu kaselang-selang yuk kasih barang ngarontok amles yuk untak ruasa
1: aduh Gusti Adem pun tersangka pun nasib diri Gusti
0: kumalayang wujud darah dan Gatot Kaca malah diawang-awang pisah antara mastaka na sareng jasadna nanging diawang-awang sadajan pisah wujudna antara mastaka sareng dirina kaluar anu ngancik dina gua garparatin Gatot Kaca dewa bajinga kiri dewi sabda pangrungu dewa tapak mengalang kaluar pangsa braja braja musti braja wisesa braja kapa braja tetap braja lamatan kaluar pilelian kasasa parantos waktos dah hidup pulang ke alam nirwana eyang dek neangan manusia anu ngabogaan seta lutira seta getih lutira getih seta bersih pilelian kasasa
2: sabda pangrungu wayahna eyang bakal pisah sareng hidup incu eyang Raden pileuleuyan pileuleuyan
0: kaluar dewa tapak mengalahkan ngancik dina datana Gatot Kaca kasih ieu yang dewa tapak mangalah anu ngancik dina dada hidep ngalambangkeun perasaan eyang teu mubadir cicing dina wujud hidep yakin hidep bisa ngarasakeun ngamalkeun perasaan manang kadiri batur kawas kadiri sorangan eyang teu mubah eyang teu mubadi cicing di jero awak kitu sono na manatak sigana eyang cantang kumangih deui jalma model hideup pileuleuyan waktuna hidup mulang ka alam kalanggengan mulang ka alam nirwana poe panjang alam nu teu kaselang-selang pileuleuyan asa-asa kaluar braja musti tina panangan anu tengengna Gatot Kaca sieup ieu paman braja musti aman seseret ieu bisa marengan hidup rebongan hidup geus waktuna mulang ka alam kalangkungan. Eta kontak geus nyaliara dina awak hidup paman teu tuan sanajan dituluykeun da puguh hidup teh ayeuna anu bakal dijemput ku poe akhir. Pileuleuyan jeung paman Raden. Kaluar Brajawi sesat dina panangan anu kiwa.
2: Kasepanak paman Gatot Gaca paman AS seserat dia engah hiji jeung hidup. Paman paman ai betah mabetah tapi hidup geus waktuna mulang ka alam kalangkungan ai hidup teh bakal dijemput ku poe akhir poe anu ngariwayatkeun hidup panustrungan hirup di alam neraka.
0: Pileuleuyan kasep kaluar buraja kapa buraja dengtam buraja lamatan. Pileuleuyan deudeuh mudah-mudahan di jagat wayang-wayangan aya jelema si Bertosida amang mun mangih model hidup dek abus deui. Pileuleuyan gayib kaluar buraja kapa.
1: Iya mang anu jijih dina bujur anu sok seseleketan hayang kahitutkeun teh mang sakumaha jijih dina bujur hidup kahitutan yang upanas hidup mah kuat tapi iya utang teu kuat. Lain amang tanya akal hidup dan buku hidup dan waktu nak balik ke Gusti Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Asal di Allah hidup dan balik ke Allah dan balik ke Kamsapi. Pileuleuyan mang dek neangan jalman seperti hidup hampura lain mang tanya anda buku takdir lebih sedih pinggir kadar lebih jadi singlar papas denan utumi batu hampun. Mudah-mudahan anu kasep diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ditampi hidup iman Islam nang kudu kagungan dicaangkeun alam kuburna hampura kasep pileuleuyan nya amang kahidupnya

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lempangkeun sareng ibu saha, ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu, upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu, ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
5: Amin.
0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihanya mah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat anishkurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan, zakat apabila sampai haul

0: dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul. Dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulama-nya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli waliwalidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat, atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya, sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas, kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini, sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah, ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini, dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat. Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Talib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Talib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. 3:1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran, hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan. Muntah, enggak karu-karuan. Keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan. Dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar. Kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh. Ah ini berat, mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu itu? kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan dua pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada tiga macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-gharik. Orang yang mati tenggelam. Kelelep di kali. Itu mati syahid. Syahid akhirat. Apalagi? Sahibul hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak. Mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sahabat sehat,
0: keluarga Anda. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati. Mendapat pahala syahid, syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, saya mah pilih kelelep aja dah. Lu nyebur ke kali, mati syahid. Tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tertebus. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu, bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi 'asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontet-kontet kasih babak sono. Hah? Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti." Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, temuin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging. Sampai di rumahnya, itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya. "Tiap hari kamu kerjakan begini?" "Tiap hari," kata si anak tadi. "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta ini." Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti." Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi, diberikan makan oleh anaknya. Jadi tahulah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jikalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapa, oh ibu bapa kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Dan orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu-ibu rela nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna, insya Allah hidup ada berkahnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masghul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya. Iyalah, kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70-80-90 tahun, sesuai dengan janji Allah, "Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkis hufil khalki. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan hati. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen minta beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak ketelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inihtaja. Al-khidmah artinya berbakti, mengabdi kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, saya ya Rasul, nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, enggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang enggak sabar, dia bilang, alah kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu yang enggak ngurus tuanya. Yang afdol itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya, ya mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini secontoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua noh. Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya, ya, karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah. keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni'i, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a. Menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etisnya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Juraij. Satu hari Juraij ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Juraij, tahan, Juraij sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Juraij bimbang dalam hati, Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Juraij ta'ali, Juraij sini. Makin bimbang, Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.
2: 102,4 FM Radio P. Radio P. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lantaran panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Juraij ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Juraij sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu-minggu, pergi datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Juraij ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraij ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraij kan masih muda. Kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Juraij itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan juga tidak bisa. Nah, begini saja. Dia kan masih muda toh. Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraij ini. Sampai satu malam, Juraij sedang ibadah di mihrab dalam masjid, masuk perempuan ini. Dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona, Juraij. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini sampai bahasa Arabnya Uryanun Talik, tanpa sehelai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Juraij, memegang Juraij, muter-muter di depan Juraij, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Juraij mantep. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar, lalu enggak berhasil, kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Juraij? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu, nih perut saya nih, dia urusannya tuh. Juraij, apa betul? Oh. Akhirnya Juraij dicari orang macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lu ya, topeng doang lu. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Juraij sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab, cuma itu ilatnya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Juraij, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Enggak bisa dong kalau enggak ada saksi. Sekarang begini saja, bagaimanapun saya ngotot, saudara enggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, brol, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraij, ya gulam, kul man abak. Hei, bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah, itu orok bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Juraij, tuh kan, gua tuh juga bukan gua dah. Gak percaya sih ente, main sabot aja begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau enggak lagi ngapa-ngapain, dipanggil enggak jawab, atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini, al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, praktiknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sudah enggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayap, assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi, bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat? Mestinya kan hati kita, tamu enggak tahu diri banget, mau tidur datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak, al-ita'atu in amara ghairi maksiyatin. taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, "Nak, tong, warung pojok yuk." "Ngapain, Mbak? Kita teler." Umpama, anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, "Nak, gimana kalau kita pindah agama saja?" Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadangkala memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah, langsung ambil layangan sama benang, berangkat ke lapangan. Orang tua, karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, "Nak, pulang nak, jangan main layangan. Sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak. Nanti bangun tidur barulah main." Si anak mungkin hatinya ngedumil, "Bapak, orang main layangan aja dilarang." Ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti, yang dia tahu, dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak maaf-maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridoan Allah di dalam keridoan ibu bapa, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa. Ibu bapa ridho, Allah insyaallah ridho. Ibu bapa murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, dididik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah, Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton, keraton Jogja malah segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu misi zending pertama namanya juga Kiai Sadrah gitu. Kiai tapi misi zending. Lalu di sana itu kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauh lah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumah itu ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang sebagian, di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan, manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di Samsu bapaknya gak boleh meleng, main buat aja. Dari panggilan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak. Wala taqullahuma uffin, jangan berbicara uff. Wa qullahuma qawlan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qawlan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta. Qawlan karima, kata-kata yang mulia. Ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar oi, uf, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini ya mertua. Dok, orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ilal kiswah kasahu in qadara alaiha. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nak, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli. Kewajiban anak, bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek aja. Malah ada kembalinya pak. Wah, kembalinya ditaris. Ya, kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita itu kita pakaikan yang lebih baik dari kita pakai, yang kita pakai sendiri, kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Si Ano ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu.
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. Ah, orang tua tahu apa sih? Minggir! Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot sih. Salah. Jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan satu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana, dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya, komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua, lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Doakan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo gak nanya, gue gak nanya. Mentang-mentang tua, lalu pasang tarif. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Nah, kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu diteken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar.

berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusahalah kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lux, tidak. Lebih dari sekedar itu, orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil nyembayangin, anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut nyembayangin, mokok tegel. Kenapa enggak ikut nyembayangin? Ya enggak bisa sembayangnya. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu enggak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Imam takbir, dia takbir. Begitu takbir kedua, dia kira ruku. Ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang enggak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Abu Nawas kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau enggak pakai sujud dosanya enggak diterima katanya. Dosanya enggak dikabul, diampuni kalau enggak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu si akal-akalan gitu. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya, yang kesembilan, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi, membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Taulah kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem. Begitu orang tua hilang, merdeka. Lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wa li walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup. Iya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket. Orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfiru lahuma wa tad'u lahuma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh.

0: kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan liwat di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sono, no. Lu jangan lewat sono, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahumah. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya niat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insyaallah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lejeng wangi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, sama ruang pisan. Itu mana ya? Nuk ulang muda. Canggih.
1: Oke, lejeng wangi sadayana.
3: Minujang wangi kasadayana.
1: Pas dinten Senin deunya.
3: Langsung malam Selasa.
1: Kaping 24 Agustus 2026.
3: Leres. Pada akhir sasihnya.
1: Aduh, tekarawas. Tas unggal-unggal teh mending teh tas pada akhir deui, pada akhir deui.
3: Unhun pukul.
1: Tas pada awal.
3: Awal sasih September. Awal lagi kagiran.
1: Sama tas biasa ya gelaran Sundalen.
3: Leres.
1: Lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundalen anu tas aya sa album. Anu sakedap di bakal ngeluarkan single PSGC.
3: Leres.
2: PSGC nu aing.
1: Hei, aing nu salah.
3: PSGC.
4: Maju terus.
3: Pantang mundur.
1: Terus aya oge ke album kedua.
3: Leres.
1: Aya di digital lah nu ayeuna album kahiji tos aya di YouTube, di Spotify. Terus kangge ngaramekan status dina WhatsApp atau dina IG, dina Facebook kok gitu asa ngangge lagu-lagu Sundalen ya.
3: Judulna Enging-engnya nu kahiji
1: mah. Albumna
3: Enging-eng.
1: Itu albumna Enging-eng laguna seueur lah. Mudah-mudahan tiasa janten soundtrack perjalanan orang Sunda.
3: Laras, amin.
1: Oke, uli jeng wangi onge kang Geno ayah di TikTok Sundalen.
3: Laras,
1: Sundalen band ayah beh-beh ayah naya takoyaki mangtang.
3: Eh, mangtang kang beh-beh darawang sehat.
4: Jeng wangi,
1: jeng wangi. KND, nampaknya ayah S, SN tahu,
3: SN tahu.
1: Nah pasti live na sanes di TikTok wae tapi di radio ge aya di 102,4 FM. Lejeng wae ge nu nuju manco. Di 102,4 FM biasanya sok aya Kang Dayu tadi paling ini.
2: Terus itu
1: Mas. Mas Kang ge sadayana oge lah. Oh anu dilakbuk teh Kang Deni.
3: Kang Deni
1: sanesna nya di radio eta.
3: Kacan ningalikeun tuangna nanya
2: biasanya.
1: Mulai jaga stadion karena kentang.
3: Alhamdulillah, mitin dama kang bang sehat.
1: Ayah Ergan oge, ayah di Desmarani.
3: Lalu jangan lagi.
1: Lalu jangan lagi saya.
2: Biasanya di teh
1: Dewi Lestari.
3: Mulai dari mana?
2: Palang. Jangan seru aja.
1: Jangan nama sih. Ya mana terpaling ayah di Budiman oke Wirjang Wangi
4: Wirjang Wangi
3: Wirjang Wangi kasadayana
1: kasadayana kasadananya
2: itu kamarang kena romong
4: ya cenah babi teh ai isuk teh cenah mencit sapi cenah mudan mamu
1: udah naon
4: sapi
2: kupeureun pacu
3: bulan mulud ayeuna nama Wirjang
4: mencit sapi goreng mah ada ha
3: yeuna sasi mulutnya rajaban.
2: Saga lagi kudu bisa ngahikmahannya.
1: Leres.
2: Ya, setiap seperti perayaan Islam.
3: Leres.
2: Iya ya. Tilu hikmah sebenarnya. Peringati Maulid Nabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Jang umat Islam. Yes.
1: Cenah kamari teka bujeng bikin video teh KMS 8.
2: Siap, teh sawis mantap.
1: Beres acara Kang Prabu Godi Suwarnana.
2: Ngaji
1: ka Sumedang.
2: Oh, sawis mantap.
1: Aya Ergan sampurasun.
3: Rampes Kang Ergan. Rumah damang sehat.
1: Bebeh mah sugan teh mencit entong.
2: Entong racing.
3: Mencit rengit be.
4: Entong kan aya tandukan.
1: Muludan mah mencit entong.
2: Udah rupa-rupa be.
3: Leres teh. Ieu teh.
1: Tuh, aya Alif. Assalamualaikum Mamang Ngomang Sunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alif wilujeng wengi.
1: Istri,
3: Kang. Oh, istri. Teh Alif. Teteh wilujeng wengi ada siapun teh.
1: Atas kirimannya udah nyampe ke sini.
3: Alhamdulillah. Amin. Hatur nuhun. Teh Alif.
4: Hatur nuhun.
1: Iya. Terima gelang ya teteh.
3: Mbak. Mbak Alif. Mbak. Kirimannya makasih.
2: Mbak Alif ngerti Sunda, Mbak.
3: Aja kayak kue mas.
1: Iya mas. Cek mantan kecang di WA MK na cenah muntos.
2: Siap.
1: Oke, nuhun.
3: Sami-sami.
1: Tuh, enak gak mang cenah?
3: Enak banget.
1: Enak.
3: Teh Alif.
2: Ngerti. Oh,
1: ngerti lah.
2: Alhamdulillah ngerti. Punya. Soalnya gini. Ini saya baca artikel di Translate langsung ke Sunda.
3: Sunda ya.
2: Bu Alif di Translate ke deui kan.
3: Siapanya.
1: Leres, leres.
2: Jadi memperingati kelahiran Nabi tehnya
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Eta hijamalan anu alus mulia nya. Dina pelaksanaanna urang disuguhkeun ku kegiatan nu bisa ngingetkeun perjuangan Rasulullah
3: sallallahu
2: alaihi wasallam nyebarkeun agama Islam ka seluruh penjuru dunia gitu. Juga juga deh. Oge ngingetkeun urang
4: juga lah.
2: Jeung
1: tadi geus Indonesia
2: selalu bersolawat
3: sallallahu
2: alaihi wasallam. Terus peringati Maulid Nabi kuduna lain saukur seremoni
3: laras,
2: tapi jadi no, momentum
3: laras.
2: Sangkan bisa metik hikmah tina peringatan eta
1: laras, laras. Itu dia
2: eta. Eta hikmah peringatan Maulid Nabi salam teh nyata kayak muatkan kecintaan kepada Nabi. Di peringatan Mauludan ya diurangnya.
1: Ternyata
2: kesempatan emas jeung neguhkeun rasa cinta jeung penghormatan ka
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Aku mengenang hari kelahiran beliau gitu. Jadi umat Islam diingatkan kembali tentang sosok nu pernah jadi toladan dina seluruh aspek kehidupan. Terus kecintaan ieu teukur dina bentuk kata-kata cenah. Ieu teh dina tindakan nyata anu miluan kana ajaran jeung sunah beliau
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Itu aya ya aya non sabda Rasulullah nya
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya,
3: amin,
2: anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusianya jadi 11 ya teh.
4: Tep-tep bayar.
3: Panas kenal kan tep-tep. Lep-lep-lep.
1: Kalau Alif teh jeneh bapak orang Kuningan. Jadi ibu yang Magelang.
4: Kuningan Jakarta, iya. Kuningan iya. Jawa Barat,
1: Jawa Barat,
4: Jawa Barat. Bisi Jakarta apa naya Kuningan?
3: Benten
1: cek, cek mantang. Temana apa iki? Muludan.
3: Muludan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kang Tan.
1: Kalau ayah Haji Iman lah ya. Haji Iman mana ya? Tuh. Resep ayo siaran di Karopea gitu. Wapidin sapana kanca.
3: Ini jangan panggil Pak Iman.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam, amin.
1: Udah gitu.
2: Ayo gimana? Udah just ketebak. Kayaknya temana muludah. pasti sih.
1: Cicing.
2: Makan itu nggak jodoh.
3: Nah, itu kudu direkapkan. Kalau memang kita lucu, kita ketang pengawasan. Jadi sih ulah, ulah saliwara, kudu bener.
4: Bisa ngomong.
2: Wah, kita kuningan, Magelang. Berarti karena kudu kunulan kan?
3: Kuningan Magelang.
1: Nganggel.
3: Ayune Laraswati. Ini namanya
4: Alif. Ini dijikeun
3: Laraswati. Alif
4: Kuningan Magelang.
3: Oke si Alif Batak namanya nama.
4: Kulang.
3: Kulang sama kunyang atuh sidin.
4: Kuningan Magelang.
2: Bener.
4: Laki kulang.
3: Sanes ini mah.
2: Nah, terus nomor 2
3: hilang namanya
1: atasannya lah atasannya
4: oke nih dengaran mangke
3: siap
2: atau hilang beras tagi itu adalah
4: galumbung ke Magelang
3: galumbung Magelang
1: keturunan janda mang Jawa Sunda
2: oh iya
3: jasun. Kalau aku mah
2: Jawa disun
3: aku mah jasuke Jawa Sunda kekere
2: Jawa Sunda kekeonge
3: ini lamin hati ngalan
2: itulah deh si Subla anjir
3: sekarang
4: itu merenya
2: muludan
4: tidak muludan kita ini
1: cing ayo muludan lu ayah cahnya
3: aku juga sama mau minum dulu
4: enggak tinggalin karena kamera
2: ulah kita bisa ipahe ya nano sih
3: lau mana
4: lau
2: supan supan
1: ayo jaraman
4: apa aja
3: bisi kekeongan apa
2: nanya cing sub lah ini lanjut lah
3: siapa enggak
2: nuka 2 neladani akhlak yang perbuatan nabi jadi maulid nabi teh ngajak umat Islam yang neladani akhlak yang sifat mulia Nabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: jiga kesabaran kejujuran kanyaah jeung keadilan di peringatan ieu merupakan ajang jeung diajar jeung nerapkeun akhlak nu tadi disebutnya dina kahirupan sapopoe jadi bisa nyiptakeun masyarakat nu leuwih alus jeung harmonis cik ayeuna subla aing nanya ieu kasabaran kajujuran kasih sayang jeung keadilan teh
3: leres
2: geus aya di diri subla
3: Insya Allah nuju.
2: Lain Insya Allah itu disengsirikan gue si Akel.
4: Belaya.
2: Cari ngomong ke saya terpercaya.
3: Insya Allah panginten orang jantan umat nak kanjeng Rasul diintuk genan kedahan ladani pengintennya nyontok kakak kanjeng nak panginten umum. Dina setiap kehirupan orang kudu dilarapkan, orang kudu diterapkan.
2: Nonte.
3: Namina kesabaran. Teras nonte itu ya.
2: Kejujuran
3: orang.
2: Kanya.
3: Orang
2: yang keadilan.
3: Yang keadilan anak.
2: Ayeuna subla tadi nu tadi disebutkeun. Nu paling ngarasa teh dina kasabaran atau dina kajujuran atau dina kanyaah atau dina keadilan.
3: Sadayana dina kahirupan rumah tanggi
2: pangéran sabarang gawe amek-amek.
3: Atawa mah dibejakeun kitu rena mah.
4: Mulak kayak mah wae kejo ditajong bobokona.
2: Disebut jujur, da loba ditipu.
3: Aing mah mada i tapi da ngaranna oge nang kasabaran mah kudu dilakonannya sabar we gitu
2: terus kanya heh aing percaya kanya eta lebah keadilan
3: adil mere nama adil mere nafkahna lahir jeung batinna adil meunang dina masalah rumah tanggana meunang adil dina
2: diadilan oge ku diadili oge ku pamarentah nya
3: eta duka tak pemerintah mah duka adil acara nama teh indah apa bagi dia mah cancan adil
4: adil
1: kan kunaon
3: ya menan adilna jang sebagian eta mah
1: dah adil mah jang sebagian
3: hayang mah jang kabehan ku nama adil teh rata gitu
1: iya lawan jang sebagian
2: rata mah di behel
4: mun di behel make ieu
3: diboronjong ngunan geus diboronjongin anger we ngora di
4: pen rata mah
1: tapi Wapidin masih jantan intel
3: di masjid insya Allah
4: ayo weh
3: intel masjid tadi akhir
2: diseradani
3: masyarakat tiba-tiba
2: Bang kan ada dicabut ini entar lama geus mulai nyiapkeun pasukan. Terus kan eta berarti catetnya pingin bahwa wasubla wapidin teh.
5: Cek mantan.
2: Geus ngarasa opat sifat eta naon
5: cenah? Ai abi kedah kumaha subla.
6: Anak utang mah ada mata koyaki we kitu ka dieu deui. Kirimkeun. Sakal ku kitu oge hatur nuhun Mang Tang. Anu bade meser takoyaki. Raos pisan kantor ka Mang Tang anu aya di stadion. Gaskeun pokona nama.
5: Oke.
2: Okay. Anu katilu mendalami pemahaman terhadap ajaran Islam melalui peringatan Maulid Nabi
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Di umat Islam sok diingetan waenya jeung gali leuwih jero tentang ajaran Islam jeung kahirupan Nabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Di dua warisan nu paling berharga nu ditinggalkeun ku Rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam
2: eta Al-Qur'an jeung As-Sunnah.
3: Leres.
2: Margi kitu geus kuduna dina peringatan Maulid Nabi ieu bisa ngabangkitkeun semangat buat orang-orang jeung mempelajarina gitu, memahami jeung ngamalkeun ajaran tina dua hal tersebut.
3: Leres.
2: Terus Rasulullah aya sabdana ya, kutinggalkan pada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat dengannya, yakni kitabullah dan sunnah nabinya.
3: Amin.
2: Allahu alaihi wasallam.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Secara keseluruhan peringatan Maulid Nabi ngabogaan hikmah nu bisa dicokot jeung diterapkeun dina kahirupan sapopoe nya.
5: Yes.
2: Tah aing enek nanya deui ka si Subla.
6: Ka abdi dewe mah enggak siap.
2: Kan aya dua warisan.
4: Tadi kecincin teu lepasan.
2: Anu diieukeun ku Rasulullah, cinta Al-Qur'an jeung As-Sunnah.
3: Leres.
2: Kan akang tadi geus boga sifat kajujuran.
3: Amin.
2: Ya, insyaallah. Urang nanya. Dina sabulan maca Al-Qur'an. Aya sabaraha kali?
4: Paingan.
2: Jawab sih, aing geus di paing geus diakui mah jujur.
5: Jujur.
6: Terus terang panyeta naan.
5: Dina 2 tahun lah.
2: Insyaallah. Teu sabulah.
6: Sasih mah pan 1 tahun ogenan. Aing dina ngalaksanakeun mah terus
2: maca. Mangga ngalaksanakeun kumaha maca ge acan.
6: Teu acan ngalaksanakeunana sumuhun paeta acan tiasa istilahna hatam Al-Qur'an menuju diajar wungkul.
5: Iye mah maca.
6: Maca anak sumuhun.
5: Insyaallah sasih sabaraha kali maca.
2: Ya, sebab ikro dua.
6: Nama ikro hiji alif alifan alif batasa. Tidak cina ogen ayat katang persanana urang tiasa maca usah ayat ogen insya Allah penginten
4: ya. Ya mal ibadah.
2: Oh ulah salila, nama rin kudu ditambahan.
6: Kembali kali kali ajar.
5: Ayo we jurus etano dicekal.
6: Selagi masih kene urang bisa bernapas.
2: Cik aing mau nanya lama salah. Soal subuh ya tadi rokat kayaknya babacana naon sang Al-Fatihah
6: Al-Alaq
2: rokat dua
6: Anas
2: lamun maghrib berarti tiluta jadi Anas deh ya
6: Anas deh kemahimios nah dua surat yang penting nama urang
2: salah mati sholat
6: leken tak lakon anak-anak urang ninggal
2: di nasa surat ya lamun apal jeroan anak terus diamalkan luar biasa
6: etapa itu
2: bela kuaing bahaya soalnya bimah
6: anu kasebatna urang husu teh eta menanya apa baca-baca anak-anak ngerti karena baca-baca anak-anak diregepkan karena diri urang mentak Allah anu maha kawasa ulangan istilahna sholatnya mikirkan dunia na menang mikirkan harta na mikirkan segala rupa na berat beban urang hirup di tukang teh menang seperti bahasa dibawa karena sholat ulah ada selaras namanya da urang yang harapan ka anu nyiptakan urang teh ini barat urang ke istilahna na onyang anak-anak teh ngadehes ke anjina menang ngedalkan usi hati urang segala rupa istilahna pamenta urang wajibna dicurahkeun waktu na urang keur salat lain ieu mah beban hirup urang dibawa karena ibadah da mah husu mun nya aya mina husu mana emang SS insyaallah
2: sama cek aing geus tanya jawab kapan sorangan dihajar ku sorangan
6: geus sihapunten kana sagala
2: manusiawi masalah kawawa dina salat nana manusiawi kang da pasti ingat wae atuh
6: tapi minimal aya hate anu kudu dihadirkeun dina pas waktu urang
2: paling banyak ke salat inget bujur tah
6: ya Allah ya Rabbi Gusti ting ulah
2: ulah yang
6: sama di pisan. Urang makan mikirna
2: tuntas.
6: Insyaallah teren kitu mah dijarahukeun heula sacan urang mah ngarep ka Allah teh meunan nu aya ogéna inget teh kana dosa, inget kana sagala rupa anu pernah dilakonan ku urang, mudah-mudahan mah dihapura ku Allah teh. Biar ibarat dua kan
2: cedok sinah untuk bejahan tuh.
6: Loba ang dosa mah ya Allah ya Rabbi teh geus teu kata, geus teu kaitung. Amun cek paribasana gunung mah geus kalawihan gunung meunan lobana sagara teh geus kalawihan lobana sagara. Tapi mudah-mudahan mah
2: nada sagara geanakan kan.
6: Mudah-mudahan mah dihapunten ya Allah ya Rabbi.
5: Aya ini sesa hore sop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Atas kita enggak. Raya ada aduh itu dan station itu
6: aduh Sundalen
2: USA selanjutnya wila
5: tukang kuli 99
6: Wilujeng Muni
5: ya Wacici
6: Wacici Wilujeng Muni
2: Wacaca
5: Wilujeng Wilujeng
2: Maulid Nabi
6: laras
2: biasanya Maulid Nabi diperingati pada tanggal
5: Sabaracik
2: Robil Awal.
6: Sok apa tuh? Ente teh apa? Si salah.
2: Pada tanggal 12 Robil Awal.
6: Ya, Robil Awal awal, Gel.
2: Bulan ketelu di nasu kalender hijriahnya.
6: Laras.
5: Laras.
2: Pada awalna Maulid Nabi
6: sallallahu
2: kan dilakukan ku cara maca selawat jeung tahlil.
6: Iya.
2: Seiring berjalan waktu tradisi ieu berkembang. Ku ayana beragam macam caranya. Ayana ngayakeun pengajian, kenduri, kenduri teh pesta mun. Tapi kan ngayakeun pawe arak-arakan gitu,
6: Mas.
2: Itu apa ya Nabi Muhammad? Jadi momentumnya jeung inget nu tadi ngadani. Nah, tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad teh di Indonesia pertama kali diperkenalkan ku Wali Songo. Nah, menurut artikel ieu, para wali nyebarkan Islam di Indonesia. Nama para wali teh hayang nepi ka umat Islam di Indonesia teh boga rasa cinta jeung Nabi. Di perayaan Maulid Nabi di Indonesia sering oge dikaitkan ku tradisi budaya lokal. Itu di sana hari kelahiran Nabi Muhammad di Jawa sering dirayakan ku acara sedekah bumi. Tau mere sedekah ke jalmi ngabutuhkeun gitu. Nah iya contohnya iya nya lain kita ngomong keutamaan Maulid Nabi. Aduh ruas ya berdua.
6: Ayo lebat.
4: Numana
6: Nabi
4: mohon
2: jasa. Kaiji neguhkeun keimanan jeung ketakwaan. Kedua, ningkatkeun cinta ka Nabi
6: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ketilu, melajari sirah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mempererat persaudaraan yang ukhuwah Islamiah. Di Indonesia Maulid Nabi ngarupakeun salah sahiji hari besar Islamnya nu dirayakeun ku cara meriah aya loba tradisi lah nu dilakukeun dina rangka memperingati eta. Sehingga di Solo nya aya gerebeg Maulud. Terang akeh.
6: Naon cik aya gerebeg Maulud?
2: Gerebeg Maulud itu lain doain di gerebeg doang
4: sate. Biasa di pesta rakyat.
2: Oh. Jadi gerebeg Maulud merupakan wujud rasa syukur umat Islam di Solo atas kelahiran Nabi Muhammad
6: sallallahu alaihi wasallam.
2: Tradisi ieu geus jadi ajang silaturahmi cenah antar umat Islam di Solo jeung sekitarna.
6: Leres.
2: Naon bah?
4: Juga gak mau wapar.
2: Rangkaian acara gerebeg Maulud dimimitian ku nyalenggarakeun sekaten. Sekaten yaitu upacara keagamaan nu berlangsung salila 15 poe. Jadi salila sekaten keraton Kasunanan Surakarta pasti ngegelar acara pegelaran wayang kulit, pertunjukan musik, gamelan atau pasar malam. Puncak acara gerebeg Maulid teh aya nyaeta kirab gunungan. Dijieunna tina hasil bumi. Juga buah-buahan, sayuran jeung dahareun lah. Gunungan biasana diarak di Keraton Kasunanan Surakarta. menuju Masjid Agung Surakarta. Enggak lah bah,
5: ngapa? Jeng wangi kan, ge Alip. Alip. Kalau di tempatku besok tradisi pengajian serang sunat masal mang.
6: Amin ya Allah ya Rabbal.
2: Di mana?
5: Di Magelang berarti.
2: Terus. Ada sunat masal Lip? Di sisi sebelah Lip lah.
6: Tinggal itu. Ini sunat lagi, ini sunat lagi yang keempat kalinya. Kepanjangan. Nggak
4: jelas lagi nih.
6: Aduh, habis dong.
5: Terus tadi saya sahur emang cene. Abi can bisa husu salat
2: terus. Can bisa salat husu. Sok jol inget seblak can beak. Nya jol. Makanya segala lagi sok beberes hila memang salat teh. Kamu seblak ker ngengenah na ditinggalkan salat.
6: Beak kan hila seblak nanya tuang hila sing seep.
5: Kadang pas salat maning nuker diinget-inget di tayangan sok jadi inget nih.
2: Iya mau ikutan. Mang Pidin mau ikutan mang. Cenah.
6: Oke, pendaftarannya berapa ya, Alip?
2: 40, sunatan masalam gratis.
6: Gratis,
2: gratis. Kalau kesalahan ini ngasongkan, tololkan buru.
6: Bisa nggak pakai senso?
2: Ayo, 40 anak, alhamdulillahnya sunatan masalam. Bang Pidin mau ikutan, iya ikutan.
6: Iya, ikut, ikut. Berarti aku yang ke-41 ya, Teh?
2: Jadi, ayah beja di salah siji karuhuna si Subla. Jadi ayah hiji lengkah deui cing nyadarkeun ana nyaeta ceperan. Kabeneran ieu.
6: Mending diceperan palebah ka panggueul.
2: Gairung.
4: Malam-malam Jumahan deui
6: ya teh. Eta mah kutih ya.
5: Emang ayah ini ngomong gelan?
2: Buat malam Jumat, tanah gak kayak main sedih.
4: Nah, bisa.
6: Barang ayah ini nyanyi hongin dan anggel lo sih. Sakitnya penyedotan aku, wak.
2: Bisa, oke. Hari itu sarua. Karek sekali, nah sunatan masa.
6: Ya, kemantin.
2: Kan, pas para jina tukang heri. Kata korki itu dihuri, yon sabat ya anak jeng.
4: Beak, kemantin.
2: Jadi
6: Ya, kita nyeropot atau mau makan? Kita nyeropot sih kenapa?
5: Sugandeng.
2: Mata pas dimeti hidang nanti balik nanya. Langsung diharewosan ku dulu nanti. Wayana. Wayana cenangan secenet. Kejadiannya gitu.
4: Bahulah. Ya, Wuhan cenang sawar dimet ke mana?
6: Sing sabar we ku curuh.
5: Nah, ngapilin kerumit itu diukir deh.
4: Diukir jika buang.
6: Abi mah di iya kan di nonton nanti di racing kan. Sehingga kenapot gitu.
4: Yang jika penyepengan kursi cina bah diukir na jepara.
6: Naga.
2: Ayo ngapilin mah.
6: Kain deh kain.
2: Jadi jika boga ilmu non bama rawe rontek.
5: Rawe rontek.
6: Aduh tek tek
2: ayah di. Aduh tek tek
6: ayah di muncul di.
5: Asal adep di kursi.
6: Iya teh 17 kali na iya teh.
2: Aing teh tadi dele-dele lain jauh tuh bisa ti orang Cina itu. Jadi dia jadi dia.
6: Si Ake wah sama ayah kuplukan.
2: Bukan ayah koma ayah sunatan masal atau orang mah. Yo. Karena lo ayah na, tebe kili.
6: Lain pasti naang. Nah, wingman bahula ker letik telah di sunatan teh. Emang ngiluan sunatan masa jeng lancek bah. Ingat kena di pengadilan agama.
2: Anu makan papannya, stop gitu lah.
6: Lain disenso. Eta yang sering pada ibang lama diberi tumpah. Diberi nama bakakaknya. Saurang-saurang anak teh.
5: Ya, ini teh.
6: Aslinya, ini lancek
2: ini. Kan bakakak anak ayam.
6: Anak kuda.
4: Kebetulan-betulan
6: pas pala bapak naik ker di sunatan mah dibukakan dah menurut kerucan era-era kacang mana
2: itu gitu nyoho atau itu dibukakan merek nektek dahan sleting
6: siapa hai pas
4: celana
6: pas hari taker iya nah lancuk ujuka gorobok aduh iya
2: suka Aji Aji
6: ku anak ucing megerek deh kan toelan misalkan namunan
5: lain keren-keren nih ya gorobok
6: ngus beres
5: oh ngus beres
6: waduh tengah goler gerian biasa ayah duit ayah
2: ku Aji baik di kuat ucing. Nusublah ku entok. Gelang darah kalau udah jadi kita kayak gue.
3: Bila dok selang naik.
2: Ada es. Disuruh dok. Jangan dengke disuruh dok gajah.
3: Beda anu abah mahnya. Bila mau tandom, anu abah.
2: Ladom.
3: Lama dia abah.
2: Ya,
3: ada kucing.
2: Cicing-cicing itu, kalau cicing ya, ya tiang nggak? Aing teh, tim ini teh aing teh gak sebar uyi bawa. Ngomongin dulu dah.
3: Dah, teh alit sudah sunatan masal teh alit.
5: Tanggap 2 menit deh.
2: Oke, tunggu lanjut.
5: Ini lanjut lah.
2: Gusti ampun ayah Gusti, rasih sublah dah.
3: Ya Robi. Teh alit.
2: Kau yang jadi mau bawa apa?
5: Pengen jadi intel ya.
3: Daftarin teh alit ya, jangan lupa.
4: Namanya siapa?
2: Daftarin mau batuk.
4: Daftarin namanya siapa? Daftar.
3: Nama aku Sarip. Gak jauh beda dengan nama Alip. Jadi
2: Salip.
3: Salip. Sarip Alip. Sane Salep.
4: Salip Alip.
2: Salip Masa.
5: Oke lah, kalau gue lagi.
3: Oke deh.
2: Oke deh.
4: Eh, cuman oke deh.
5: Sekarang beli Adan.
3: Siap. Bilujeng netepan bisa.
5: Iya.

0: patinggal awur padakna pating salagor. Eta kabeh kadenge Kudayang Sumbi anu keur khusyuk mantengkeun batin kana maha kawasa. Biasana mun peuting teh sok sepi jempling paling oge kadenge sora koreak sakali-kaliun atawa sora ajak anu baung, tapi hari tamah ngadadak rame mata keueung mata kukurayeun matak maluring ka kulu-kulu. Ari Dayang Sumbi boga sangkaan eta sora datang tina dirina pribadi, pikir tina batin, kaluar tina jiwana. Eta sangkaan Dayang Sumbi ngakoda kanu keur husu mujasmedi supaya gagal niat na sang kuriang tetulus madepkeun jiwa kanu makawasa. Biasana kitu Dayang Sumbi usaha satekah polah nahan perasaan, museurkeun jiwa jeung pikiran, mepet bayu pancadria anu opat, tapi beuki husu beuki tarik kadengena eta sora-sora teh. Aneh puguh oge, beda pisan jeung biasana. Dasasarina mah lamun anu kadenge teh sora palsu, sora anu datang cina dirina pribadi, kitu biasana mah lamun Dayang Sumbi keur tatapa. Diteken ku kahusuan sok leungit, sok sirna, robah jadi sepi jempling tara aya anu kadenge. Tapi hari tamah teu kitu, sora-sora teh kalah beuki tarik, beuki atra, beuki ganeng ngakuruh ngakoda kanu keur tapatirakat. Akhirna Dayang Sumbi eleh, pikiranana buyar kakoda ku sora anu serem pikasieuneun. Jung cengkat renghap balik napas jero, terus ngusap beungeut.
1: Aing teu bisa husu ieu, mawentangkeun agung ya Allah ya Rabbi, kudu kumaha tuh ieu ngagagalkeunana rencana anak aing. Aneh di sora naon eta, nah sora tina batin aing, atau memang sora nu sanyana, sora nu nyata teh kahartik teuing eta. Tiga hati teuing da biasa nama sora kieu teh, ukur denengian wungkul, ukur palsu. Tapi sakitu aing husu mujasmedi tetep dikagoda ku ieu sora.
0: Dayang Sumbi nangtung terus kaluar ti kamarna, turun ka buruan bakat ku panasaran hayang nyaho naha naon anu geus kejadian, naha di mana datangna sora. Barang cut ka buruan kadenge kawayan jelas, sora anu ngakuruh teh datangna ti jero leuweung geuningan. Di barung ku sora sasatoan anu kacida ganengna, atuh kaget Dayang Sumbi teh.
1: Ay, nah aya naon ieu, nah kunaon eta sasatoan tepi ka ngakuruh kitu. Lamun sieun-sieun kunaon, mun kagaruahkeun kagaruahkeun kunaon, bet asa kabina-bina teuing. Tara-tara ti sasari tengah peuting ki ereng-erengan, sora sato leuweung di irung tutupan begegaran engkil.
0: Dayang Sumbi bingung ngancan bisa nengguh kana naon-naon anu geus kajadian.
1: Sora naon ieu, sora naon ieu atuh teh, sora naon, sora naon, sora naon, sora ngaguruh, sora nu ngaguruh tebuh dengengian.
0: Kalacat Dayang Sumbi unggah deui ka imah, diuk keureum peureum nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran supaya husu bisa mantengkeun deui ka maha kawasa, tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik beuki tarik beuki tarik, mata keueung jeung mata keueuman keur Dayang Sumbi waktu harita.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh Dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawin.

0: Nah, teh ngagaduhan keluhan naon wae.
1: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
0: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami bapak karaosna?
1: Hai bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
0: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
1: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada iya dinten bapak nyobian ka dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sok dipijet pijetan enak mante gitu.
0: Entah ini teh bapak di landongan ku
1: alpa propolis.
0: Alpa propolis teh uningati mantan bapak
1: di radio
0: cara ngangge-na kumaha bapak?
1: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
0: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
1: Bapak mentos seep sabotol
0: karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna
1: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
0: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
1: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
0: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
1: Amin, amin.
0: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ulah deui ka imah. Bret diuk keureuh peureum. Nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran supaya husu bisa mentengkeun deui kana maha kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik beuki tarik beuki tarik mata keung jeung mata keuman keur Dayang Sumbi waktu harita. Sora-sora anu ngakuruh beuki tarik kadengena ku Dayang Sumbi. Rupa-rupa sora ngakulung ngajadi hiji awurin gunung urug sora sasatoan anu bangun sieun. Sora sasatoan anu bangun sieun patemalan patarik-tarik ditambah ku sora angin anu nebak katangkalan. Sakapeung kadenge pating peledug pating borobot disusul ku sora anu seah mata panuring ka kudu-punuk. Dayang Sumbi geus teu bisa museurkeun perhatianana, geus teu bisa ngadeukeutkeun jiwana ka nu maha kawasa, geus teu bisa, geus teu bisa Dayang Sumbi teh. Pikiranana kaweur, uteukna butek. Hate ting sareblak jajantungna jadi ratu tutunggulan. Terus Dayang Sumbi dengdek ngadedengekeun sora anu ngaguruh. Naha eta teh sora angin atawa sora dangdaunan atawa sora hujan atawa sora naon. Dayang Sumbi can bisa neguh eta sora pacampur jeung sora sasatoan anu pating carerit. Dayang Sumbi jadi ras inget ka jaman baheula. Jaman dilahirkeun ngalahirkeun Sang Kuryang. Lantaran kaayaan harita daya bedana jeung mangsana Sang Kuryang gumelar ka alam dunya. Harita oge sarua jiga kitu bi umi sieuneun ka bina-bina. Tepi ka sepa bari ngaleper. Ayeuna eta sora teh kajadian deui. Teu aya bedana sarua jeung basa mangsana Sang Kuryang dilahirkeun kumanehanna.
1: Aya eta sora naon anu siah ngaguru? Sora angin kitu atawa sora hujan? Tapi mustahil aya hujan sabab apan tadi katenyo kalayan jelas langit lenglang bentang barana. Hujan ti mana? Guruh ti mana? Kuluduk ti mana?
0: Cek hati Dayang Sumbi karecok sorangan mikiran sora anu ngakuru. Dayang Sumbi ngahuleng celikna mani terancung-rancung bae. Dayang Sidik kanu ngaguru beki lila beki atra malah maasa beki ngadeketan. Nu akhirna Dayang Sumbi bisa neguh malah mah kacipta dina sawangan anu ngaguru teh cai tiwalungan anu dipendung ku Sang Kuryang. Barang inget kadinya kepeg. Dayang Sumbi ngarenya gleuwas dumadakan bulu punukna muringkak. Awak asa jadi leutik, asa teu boga pamuntangan, teu boga geusan pakukumaha. Dayang Sumbi sedih jeung nalangsa. Meh-mehan ngaragragkeun cipanon ngan untung keburu sadar yen manehna kudu bajoang. Dayang Sumbi kudu bajoang pikeun ngayonan pangawasa nu jadi anak nyata Sang Kuryang anu sakti mandraguna.
1: Gusti, nu maha aku. Nanya eta teh sora cai. Nanya Sang Kuryang geus sanggup ngabendung walungan Citaru. Lamun teh mah nya cilaka gede, balai gede bakal tuwiba ka diri aing. Sang Kuryang. Nah, anjeun teh poho-poho teuing atuh kana jadi inu. Sama sekali teu inget. Sama sekali teu inget poho anjeun. Dipohokeun ku naon Sang Kuryang? Duh, Gusti. Nah, atuh bet mihaka Sang Kuryang. Nah, teu nulungan ka diri abdi. Narido mun anak kawin indungna. Gusti, maago. Becilaka celaka gede memeh tengah peting balungan enges ka bendung tangtu isukan danau ges ngemplang lamun pagawean gede ges bisa rengse komo meremian parahu naun hesena atu kersang kuria. Duh, aduh, muasalah deui balai bakal tumi bakal diri aing. Nah sanggup aing ngayonan diri na. Sanggup aing ngalawanan sang kuriang anu ngeus memang sakti sagala-galana dibantu ku para kuriang jeung para dedemit para kasakan siluman lantaran mahina memang jago elmu na kabina-bina.
0: Dayang Sumbi leungit kepercayaan kana didina. Cang caya kana kanya ah pangeran anu maha murah. Cang caya kana kakawasaan pangeran. Disangkana pangeran mihak ka sang kuriang buktina pamaksudan sang kuriang diijabah. Pagaweanna dikabul tepi ka hasil ngabendung walungan. Dayang Sumbi asa teu boga pamuntangan. Teu boga geusan pakumaha. Sedih perih jeung nalangsa percuma manehna tirakat puluhan tahun tatapa puasa percuma ceuk perasaan Dayang Sumbi harita.
1: Nah ieu teh musibah diwae ka diri aing. Sedekeun aing teh memang tidak detik kena ku musibah. Lahir ke alam dunia tebogo indung jeng bapak saha indung aing saha bapak aing terus geus gede kuring ngalaman hal anu mustahil bahal kuring ukur janji yen anu bakal nurungan kuring teh memang lalaki anu raspati datang-datang si tumang mangrupa anjing kotor anjing najis. Kukuring ditarima kudu bae lahir sang kuliang jadi manusia anu gagah perkasa bari hormat ka indungna tapi naha geus gede sang kuliang hayang ngawin diri aing. Aing hirup teh asa nunggalisa umur-umur estu ning matak teu genah. Keur hirup di karaton kalah mata kraget hate sabab teu puguh indung bapa terus aing nyepi di leuweung saumur-umur tungara sakalina datang anu maturan si tumang terus datang bi umi lahir sang kuriang akhirna kabeh ge guru papisah guru pajauh kabeh oge. Tahun-tahun aing nedakkan rumah kawasa supaya anak aing dipulangkeun deui, didatangkeun deui, jina datang nebet mawa mamala kalah ngajak kawin, nyak anu lain-lain. Itu salah ti lain. Geus teu aya anu beunang dipercaya. Hiji-hijina nu jadi kemang harepan keur aing iwati pangeran anu maha kawasa tapi ayeuna buktina ngabukti pangeran kalah ngaijabah kana pagawean sang kuriang ngalungharti pangeran geus poho ka diri aing geus poho ka diri Dayang Sumbi leuwihnya ka sang kuriang.
0: Barang sadar tepi kadinya Dayang Sumbi meh-mehan ceuri kejeritan tina awak hingku sedih jeung nalangsa kasaha nyampe ta tulung tapi jiwa na anu geus kuat Dayang Sumbi batina anu masagi hasil tina tapat tirakat puluhan tahun sanajan loba cocoba musibah ujian tina leutik nepi ka ayeuna mangsana dewasa budak na geus gede masih kan tetap diuji. Akhirna Dayang Sumbi bisa ngadalikeun perasaan, bisa ngadatangkeun deui kepercayaan karena dirina pok ngomong.
1: Mun nya sang kuriang bisa ngapendung walungan, bisa nyieun dano, nyieun empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan di jaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng, komo deui can sapeuting geus rek rengse. Hiji kekuatan luar biasa anu bisa kapanggih ku manusia biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
2: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
2: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
2: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
2: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
2: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
3: Oh, jantan bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
2: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
2: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
2: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
2: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Akhirnya Dayang Sumbi bisa ngadalikan perasaan, bisa ngadatangkan deui kepercayaan karena dirina pokomong.
1: Mun nya sangkuriang bisa ngapendung walungan, bisa nyieun dano, nyieun empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan di Jaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng, komo deui can sapeuting geus rek rengsek. Hiji kekuatan luar biasa anu bisa kapanggih ku manusia biasa. Tapi manusia kabeh sarua, kekuatan jeung kadigayaan anak kabeh asalna ti pangeran, kabeh asalna ti pangeran anu maha kawasa, pangeran anu maha tunggal, pangeran anu maha kawasa, pangeran anu maha gagah, adil jeung bijaksana. Tapi ayeuna naha pangeran bet mihak ka sangkuriang, pihak anu paris ngarempak cikahan pangeran, pihak anu paris nincak darajat hiji indung. Aing teu meunang cicingeun aing kudu ngabuktikeun saha anu leuwih dipikanya aku pangeran, saha anu diridoan ku pangeran, saha anu diridoan pagaweanana. Wajib hukumna aing kudu nyegah kana hal kieu, ulah nepi ka terjadi saperti kieu.
0: Dayang Asumi cengkas singkil bari nahan perasaan anu ngakolak jero dada. Rupa-rupa perasaan ngakulung jadi hiji, amak katuhung cangcaya neuteuli keueung jeung sieun minuhan dada. Cerut Dayang Sumbi keburuan, berengbeng lompat muruka hiji memunggah. Maksudna dek nitenan pagawean sangkuriang, nah nya geus mampu ngapendung Citarum. Sora cai anu ngakuruh beki tarik seah lir hujan cira lantang. Dayang Sumbi lompat terus lompat muru ka hiji tempat anu luhur. Dikeun ngabuktikeun nanaha nya cai geus ngeueum leuweung, barang cok anjog kana dituju, Dayang Sumbi nangtung ngapedegan urak cangkeng, panona mencrong kalebak ngitenan alam sabuduleunana. Nu cek taksiran geus kakeueum, da sora cai teh ngaguruhna palebah ieu. Ku pangawasana Dayang Sumbi bisa awas, najan cina kaayaan peuting anu poek mongkleng, barang preh geus teu salah deui. Cungkrang nulung kawing, leuweung di tempat anu legok geus mimiti kakeueum ku cai, cai anu muda tina walungan anu dibendung. Guguh we atuh Dayang Sumbi gogodeg, hatena beuki takiwur sabab geus lain beca deui ayeuna kasaksi ku panon sorangan. Cai anu terus naek beuki luhur ngeum tatangkalan, ngeum rungkun-rungkun, ngeum sakabeh anu aya di eta legok. Dayang Sumbi nangkep hariku, terus narik napas jero, sakedepan ngahuleng bari neuteup kana cai anu terus naek beuki luhur. Di palebah walungan Citarum ngakulidag cai anu kacida gedena, nubruk kakaian, nubruk naon bae anu kaliwatan. Sorana estuning seah mata keueung, mata ketir lantaran sora cai anu ngakuruh di parung ku sora kai anu pating porobot trungkad. Ningang nu sejen, sora dahat anu pengas ngakuruh lir gunung urung, ditamah deui ku sora sasatoan anu pating koceak, pating caralit, pating kalaur, nu pisah hanyat pating penembeng lompat, pating krobas nubrukan bala.
1: Tetela sangkuriang teh dijaya hiji jajaka anu luhur elmuna jembar panalarna, tepi ka sanggup ngabendung walungan dina waktu anu kurang ti setengah peuting. Anak itu cara nama memeh janari danau geus jadi, pasti memeh bijil pajar, parahu ge geus rengse. Puh. Kudu kumaha ari aing ieu?
2: Dayangan sumbik kerung meres pikiran neangan akal. Kumaha carana supaya manehna bisa ngagagal ke bisa ngagagalkeun niar sang kuryang dina sawangan geus kacipta isukan sabadana hibara pajar sang kuryang bakal datang nagih janjina ngajak manehna pangantenan ngajak lalayaran dina parahu ngajak pangantenan ka manehna nu jadi inungna ngajak ngajak ngajak ngajak ngajak itu ngajak ieu ngajak rupa-rupa namplokkeun ka sono nyomponan kahayangna geus pasti eta kadinya bayangan dayang Sumbi lamun ningali kaayaan saperti harita gebeg dayang Sumbi ngarenya greuwas reuwas anu taya papadana can naon oge geus ngabiri gidig can karenapan geus sengah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna piraku kudu wani kawin jeung manehanana kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina dayang Sumbi tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik lantaran paminta dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta sang kuryang kalah jadi kenyataan sang kuryang bisa ngabuktikeun ka dijayaan anak kasaktian anak Citarum kalah ka taluk ka sang kuryang leuweung taluk sasatuan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah miha ka sang kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta lepan ngalawan kodrat ilahi ti ajali dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung dayang Sumbi asa dihianat ku walungan dayang Sumbi dihianat ku sasatoan oge ku pangeran anu salila dikuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana buktina geningan leuweung anu sakitu gerotna lahan legok anu sakitu legana bakal sirna robah wujud jadi danau jadi empang satungtung deuleuh
3: hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-45 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut kana jamu tetes alpa propolis wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

Awil saken kawon tenang sawarga manila. Bawur tening pagelaran Jawi karaton Mersukona yang otipati jagat natayo Batara Guru seki sampun tening setingil binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana warna.

Bien. Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara pingkang sampun wonten empat gelaran Jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda.

0: turkang pinutur gentrak kang cinarita. Rilis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata lili kedek atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagu jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna.
1: Ulam tepi nu damel putra Batara Indra nampi dateng pembage pangresa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong aracana maya semah putra ayan dina dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidep dak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihing mas takaraden.
1: Ulam kalihna perkaris peminan tempuat dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak urang saling malume jeung amaraden.
1: Malam ping tiga purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malikang diajing-ajing siang pun dalu kejabi timalan siga panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batara Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakeun semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji. Hidup Batara Wisnu
2: kaulanun kula
0: ujaring muhtak terima tening tangan loro kiwat dengan simpen pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkawis bok pilih putra dina selabating ayat di pagelaran di kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangersarama Dewaji ulah kirang malu saling malum cu.
2: Aya pikir saya naon atuh tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam pangersa
0: kadua na amat negrakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murah na di alam nyata asih na di alam gaib naon anu dipunuh tetelak bakal dikabul naon anu dipenta tetelak bakal laksana asa temen tanwanik bakal tinekanan anak
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiar na
1: imalan
2: imalan Rama Dewaji.
0: Tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug dayakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin ngeri pamriha pun tenan witeda. Kalayan nyangakin bobot pangayun timang teraju abot enteng adi sekitar panjingan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidula puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulon lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya naoge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badi ngabludu. Sadaya na istilah na poeken muga-muga wai. Ramad dewaji dina waktu saya masihan katerangan. Putra persanten. Mua patos-patos Ramad Dewaji. Jadi Ratu Ning Triloka upamete diserangan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Nyangakeun Ramad Dewaji. Percanten ka Ramad Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanung.
1: Wisnu
2: kalanun ama nyangakeun sadaya daya
1: nyangakeun sadaya daya
2: atuh da moal ka
1: panginten atuh
2: margi
0: sabab neanganna ge da ulah ngalengkah initna oge kudu bari cicing sategesna ama teh saminggu anu geus kaliwat abus kasangar prangatan mujas medi erap sidakap sinekutunga mapteni bawa kanan catur dia catur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang soratan katinggalan tiga id bisa iya kawah sandra di muka moa jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku Wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
2: Ijar meneng
0: meneng Gusti Petengati. Ijar meneng meneng Gusti Petengati.

0: mawang sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Haduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintir pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari pamikir carana kana hitubalan ku uah Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidep dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas sandre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyaduinya
2: embut leungeun paos teh
0: laras upami kitu naha mening korban hiji naha mening korban kabeh tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega
1: kedah ngange.

0: jama-jaman waya di dunia ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Nih,
0: ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianana si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Waduh, maha atuh geus waktu saeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma timalan pangersa ulah aya nu tinggalin malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
2: kakak Kang Yamadipati mah ulah disangemkeun ieu teh lakeun bade ngabantul wa Semar
0: ulah
2: kumaha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
2: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na wahidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
2: unya
0: teu pina pamikitu salaman takualai wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot wahidep Semar Badranaya
2: dinten iraha putra kedah lumampah
0: dinten iraha kedah lumampah putra ayinak waktu anu lebih hade brah kasep
2: amit pangresak nama dewa aja. Mudah-mudahan we angsa damot sapinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh,
6: dari
5: Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kayu aku papar.

0: banglus perlampahipun para juata mara sangat juata para ulumanten bayar baya ingkang semediatu menak ing klajang tengah bahkan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yama Dipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang nata wau kosapa kosapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana
0: sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasih na Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenuju kausku ilmu lapar kupang abisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iya Bambang Jaya Sentika kurati kangangan meninggali toga pabrik tika temikan awal paksa tetes kamahasan kiang otipan.

0: pinira kingkang kena setengah king margi. Denira kingkang kena setengah king margi. Setengah king margi. Bambang Jaya Sentikan lumampah. Iwari ayah dinas setengah kingalas pinggan di ngasala.
1: Unilah ngandika.
0: Nyaan gening ikan nikmatan di leungan sakye genah. Komo di temaku hiliwirna angin gunung anu sakye nebak kakaula. Nyecap tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di temaku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Bangus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalarsan binten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek sodir merak nibing sosodiran tina kendinganipun bendrong lah dia.

0: a estradinha da Uala.
1: Oi!
2: Abri!
0: Uma de autêntica Uala da Uala. Xababiakin. E te bapamane hangi ansam. Aye na ewe bapamane. Ayam maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahaja baka menta bapa maneh.
1: Yang?
3: Ah?
1: Kebeneran sasir poe dekila. Di kamari timangkuk namana da murudu sema-sema nurik menta bapa. Disumputkeun ku juragan anom sang hiang dewa berata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek itu nyaho yang ingat kami di lemur kama eteh di sini kumaha onama ini ya ima
0: iya astagia
1: bangga

0: Hei,
1: Kang.
0: Jager wan.
1: Aya pangestu, Kang.
0: Nuhun ya.
1: Kawarna Akang Damang.
0: Heh.
1: Akang Damang.
0: Oh, beuyeuh naon?
1: Terima kasih, Kang.
0: Ka Sidawala mana tadi buru-buru kitu?
1: Mangga, mangga tunggu waktu sebentar.
0: Heh. Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
1: Ari kitu kumaha, Kang?
0: Jelema-jelema eung apoe daratang ka dieu eung apoe dewek gelut teh dieu.
1: Kitu Kang.
0: Oh, gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh.
1: Kasar deui, Kang. Benago.
0: Ieu teh juragan anu Gatut Kaca ngangkeun Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teh sakawenang-wenang napungguh di widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira ku Juragan Agung Bima ku pangawulaan Dipati Arjuna ku Juragan Nakula Sadewa anu indah waktus ieu Panawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja nepi ka istilahna mah linglung seluntad salonto jelema teh. Wayana munang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganjaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal eung teh boro raja-raja nulian. Sanajan ho dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku Juragan Sang Hyang. Ih cekek yurig ye. Wah bingung we. Ya.
1: Hah?
0: Sing geureun heula geureun heula geureun heula euy. Hah? Oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
1: Tapi nya kan.
0: Oh.
1: Bener kan.
0: Kumaha we cu hiburan mah pan?
1: Hiburan akan.
0: Iya.
2: Kebersihannya pangkal
0: kesehatan. Sabab kebersihan eta sebagian tina iman kabersihan tehnya eta pangkalna kasetanan ay kasehatan.
1: Oh
0: oke oke tuh hoi dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula ha disedikili
1: disedikili heula tuh
0: oh teh eta sikidili.
2: Ya,
0: sekian kam. Ah, nya, sekian kami berarti. Wan.
1: Bang. Itu nak.
0: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha kitu, Bang?
0: Hah?
1: Kumaha ayeuna jaman kibari?
0: Oh, susah ku naon jelema bari padaha da puguh ngusahakeuna oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung.
1: Nya
0: sabeuteung. Eueuh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
1: Ayah.
0: Atuhnya hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungan eta hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mun deui kiwari. Geus bingung deuk ka dieu. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan piluluren ieu mah nepi ka di teangan pimusuhun. Maka leungit pencak kaki jelas. Baraya bakal hilang dulur bakal lapur temahna we musuh jeung lawan. Helas, upaydahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
1: Tuh. Tapi
0: rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
1: Tuh.
0: Iya. Jadi manusia mun aya kiwari henteu kabeh mah ngan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Udah dewek aja lemah sana jangan beri jengkil. Pikir sama anda. Pek anda we nu mikir teh kan bae wan mancong.
1: Oh,
0: nanto. Ya nak.
2: Nah, oh, jadi intelek gitu ngomongnya lah.
0: Hah?
2: Jadi intelek.
0: Wah, coba napit cek mah.
2: Hah? Bonapit teh naon?
0: Ih, mun teh nya bonapit acan mana mah. Nah,
2: naon atuh bonapit
0: teh? Lagi nulis belegok.
1: Ayo
0: lorono naon bakang? Hah?
1: Lorono. Wes
0: ah. Oh, goda iklan ieu teh.
1: Maka jeung bonapit teh.
0: Hah?
1: Maka jeung bonapit.
0: Lain ai. Saha si nenek teh hiburan de?
1: Si nenek.
0: Oh.
1: Ari akang mun kos kakarawa geus kitu pangéwa poé teh. Neni Hayati.
0: Hah?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
1: Ya meni.
0: Oh eta Neni Hayati teh.
1: Naon anana ku sinen?
0: Waduh geulis euy.
1: Na geulis teh awé wae geulis mah.
0: Oh. Uga salaki teh.
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana, asyik, anjir. Ayo, Rana, oi.
1: Atau ayo mau nerara-rara
0: terus Nen, bener mana Rana neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih. Mau pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan.
2: Kitu we cerita malam.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu matak Neni dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini tiga we geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumpli salaki, salaki memang ini tanya heula ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula, bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi dangdan lipen setip sedau sipat seteker kebek sugan 3 cm wae wedak tilna pipi yo kelek seberot
1: naon
0: ku baygon belegok naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur bacur. Tuh,
2: kata panon hideung aya Pak.
0: Oh, kacamata nu gede pake. Tuh, cik dia oge kitu. Nu matak di mana urang datang salaki yeuh Nen dengekeun Nen mesti cabok aing. Salaki datang yeuh geus sampakeun ku senyum anu wae galenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Duh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang beusi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan calanana, celana panjang,
2: sepatu.
0: Laan sepatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aing nya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah? Manfaatkeun eta sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna.
2: Kubatur pada ngantep.
0: Jeung kubatur pada ngantep jadi randa mun ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka toko. Tuh. Muat rencem boga salaki ka dewek mah. Rencemna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh.
2: Lain rencem kumpang kebuk lah.
0: Lain rencem kumpang kebuk aing mah. Kawinnya Nen. Oh, mun teu nemalan sadis. Acuh lah. Yuhung namun gelis masa kitu nong-nong ge.
3: Oh. Cepot gitu nyarekan.
0: Nyaho, oh cuman ditanya kita tadi jempai wang ahenen hees nco.
2: Carikan ngelawan.
0: Carikan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
3: Loho memang yang aja mau kaset nih, sepetu.
0: Nah, dewek mau serai lagi ke nyahon, ke bukti kia goreng pacut.
3: Benget tiga tomat buruk boleh ger. Ih,
0: kubat, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
3: Ay, eta irung putih atau temi.
0: Malah dim. Maknya ayah kutih malangong belagung. Wah, kemana karep macam-macam nenek dicekek waing.
3: Ayah tahu untuk permen, Akang.
0: Malah di maknya permen tebeak-beak waing tebahulaki ya, wanger.
1: Maknya permen tuas.
0: Kemana waing ngomong. Maknya ayah permen menit tuas, kaya ngebelet terak.
1: Kami cek.
0: Macam cuma harian si nenek itu tak campelak dia.
2: Samanya bisa usaha.
0: Oh, dah samanya bisa usaha. Nuh, nuh. Sadis.
2: Tak salah ke sini nopar arewat lae kan.
0: Tuh. Tuk tong hayang.

0: Adim, hay Adim aja. Kebunnya binatang ini ngapa mana?
1: Tapi di bawah.
0: Kebunnya binatang kain je. Tumbai ngacai ngacai ge da wibawaan nya mah oh saya pangaruh kia kia ge dek mah
1: tak ning lain jeung mah nya kang
0: hah aing mah
1: mun nyari wasakang ning lain
0: pangaruhna woi hah
1: kang
0: hiburan sok ah
1: hiburan
0: oh
1: mangga tuh bade hiburan naon akang
0: hah
1: hiburan naon ka palayna
0: hiburan mah biasa ya naon ne ka sidawala ka dieu geus sok gedung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupulihun eueuh. Oh.
1: Bel.
0: Teh.
1: Kang dewe ka dieu.
0: Naon?
1: Ya di saung teh tuh.
0: Kusaha?
1: Tuh ku aka.
0: Dek aya naon cenah?
1: Duh, kakek teh kaya cuma badan mah kumaha tuan kata latahan hungkul wae abdi mah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salah geus sare.
1: Aya pangestu dini hari mah.
0: Kulat.
1: Aya pangestu.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Luhun ya.
1: Sawarna Kang Damang.
0: Kulat.
1: Akang Damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cocoblak wae ka dieu geus sok doang.
1: Urang ngahibur.
0: Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cinga bogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heus aja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang nu diancam. Pikir eh sama ente.
1: Ngantep ka kolot.
0: Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Ya, oke jeung. Ha, oke terjadi. Oke terjadi. Ha. Paingan dewek mala kacang teu ada rokeh. Kalau doan sih.
1: Jadi,
0: tai kitu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya.
1: Ulah rajet.
0: Ulah naon? Geus teh urang teh. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas.
1: Kakana.
0: Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tadi pok dek hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu ngeunah? Ha? Ngalagu naon anu geunah? Teuing. Cing dek nanyakeun ka si lain. Kahiji ngalagu naon anu ngeunah? Kadua ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu ngeunah? Heuh. Ngalagu nu ngeunah mah lintang ti ngalagu nu matak ti brawe kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Ngeunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Teh cicih lain ngalagu naon? Ngalagu bardin? Lain. Ngalagu klasik? Lain. Ngalagu jaipongan? Lain. Ngalagu entong mulang? Lain. Nah ngalagu naon? Ngalagu ludug. Taubat Gusti. Ayeuna mah urang paalus-alus si siniran teh hayang nyaho. Iya, sejadi jeung aing mah. Aing teh ahli. Sok. Sok sieumeut mana jeung aing mah. Si siniran. Sok. Dek ti kuring heula ti akal heula. Sok ti silain. Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron. Naon hartina? Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Aduh. Mun loba bacurna nu. Ya. Moal eleh dek moal. Cok, si jebet eta naon? 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur. Nun hartina subuh-subuh dek nyenyem beas ameh teu era ku batur.
2: Beres, Kang, beres.
0: tau kena tiaka.
2: Jadi siap.
0: Ka Sumedang tumpak Delman. Terus eureuna di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyahon da puguh rek ka pasar nini-nina. Eta mah cing kumaha terusna mah ka itu. Si sinira naon teh? Oh, anu penting mah rame we ingat deui. Eta mah lain si sinira ngadongeng belegu. Heeh. Lir penra barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun ayat jajakah lumampah sangkiang dewa brata sangkiang dewa brata
2: syahwe
0: semah deh ya digana syah syah
2: kata genggerong nupi kaki itu
0: lain hayang tepegat kanya ya
2: duli genggerong-genggerong dewek ngiring atau cuing yang ini sadis
0: oh ini usia ya kainnya ulah kaget ya kaulah sangkiang dewa brata
2: ya laporan buru-buru
0: dan
3: ulah
0: ayat tamu deui.

0: lamun di mana nu?
1: Duh, duka di mana?
2: Aduh, agan, nguningakeun aya tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai, jajaka, kula, mangga, disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangga deman. Datang nira tangga deman si mengwingan ganan nira.

0: Para punten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nungkun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Bang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden.
3: Sarden.
1: Wito hingga muni. Busil cuing.
2: Sakaliannya Sarden cis gitu.
1: Saari anjin anu timana?
2: Timana den teh?
0: Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sa cina?
1: Cuka denge, sengjang dukut.
2: Oh saha?
1: Di Majalengka cina.
2: Weh!
1: Ya, manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dinar sandi kaula bade tumaros ka salira Sangkyang leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang Dewa Brata
1: memang kaula.
2: Oh salira
1: kaula
0: nuhun atuh ditampi dupi ieu gedengan sa
1: ieu memang pawongan kaula
0: sarana
1: abdi bulan
0: nya
1: lu katilah mah abdi teh bagio
0: hari ini bangkar sah
2: abdi
0: nya sah
2: lu katilah
0: nya
2: anu tos kamasur
0: nya
2: anu tos pepiler nya sah anu tebirek dui Charles Blonson.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak.
6: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna Pak?
6: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
5: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
5: alhamdulillah
6: itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
5: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga Pak.
6: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
5: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana
6: doa
5: abinya Pak mudah-mudahan saat
6: amin saat amin mohon
5: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
7: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya, kurang.
9: Suka berair gitu ya.
10: Suka berair.
9: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Dua kali ya. Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Charles Bronson teh naon euy?
0: Charles Bronson jago tinju.
1: Jago tinju mah teh sama irama cuma. Irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvi Sukaesih belegung.
14: Wes siap, Gus. Ari anjeun ti mana Jaya Sentiga?
0: Kumaha?
14: Anjeun ti mana?
0: Anu mah kaula lah teh puku padukukan.
14: Aik itu rek naon anjeun datang ka dieu.
0: Oh, kieu saras mah. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sanghyang Dewa Brata.
14: Nyeh. Lara saya memang.
0: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu.
14: Bah.
0: Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
14: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal

0: Ya, itu panik gisah pikir apa panik gina kena hati. Gimana weh, panik kumaha weh, ilmu mah. Oh. Itu cakari panik nyanyi inya. Siapa malah mau nyanyi, lamun bunga nyanyi. Ciri khas. Nyanyi naon kabisa. Cewek enggak weh trajet. Oh. Nah bisa gitu.
1: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta awe trajet. Taina laki lah hutatena aya. Geudeuh ceuing. Lalaki lah hutatena. Tuh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano.
2: Salah tutung mah.
0: Wah, ulah laki wae rah heut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pikeun kasih sagala rupa ge. Ha? Rumpakanna gampang pisan. Oh.
2: Maha
0: ta. Tuduh coing. Awewe belang beuteung. Urayut rayut jujuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana
3: pemerintah
0: kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
4: Nah, itu kumaha.
5: Sanderek Sang Hyang Dewabrata.
4: Kaula.
5: Ngamaeun ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
4: Memang. Kaula mah kang ngahampura. Kawajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
5: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang ti saling maklum cek abdi ge. Nya.
0: Oh, da pohyuk-hyuk leungeun teh jeung jeung saha tuh. Lintang ji urang deui urang deui. Omo ada nama tepang siang abdi anguran urang nalikin tali mimitran we abeh dek rezeki gitu. Ya.
5: Haduh gusti.
4: Nah anjin ti ayat tanya kini naon atau ke Batara Guru.
5: Kumaha?
4: Ayat tanya kini naon ke Batara Guru.
5: Oh iya selesna. Kinten-kinten lah anjin bakal bisa ngajawab kena pertanyaan kaula.
4: Cobi.
0: Hing ayat narusi naon.
5: Kaula teh salah wa taruci nya kitu kaula teh menak katerangan.
4: Katerangan kumaha?
5: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
4: Dawuhanna
5: pangeran. Parantos nyebar bahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
4: Kumaha?
5: Dawuhanna.
4: Ya,
0: kumaha ca dawuhanna teh kumaha ca?
5: Kumaha ta dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
4: Ya.
5: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula aye milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
0: Kan?
4: Naon?
0: Kini ku abdi acu.
4: Bisa maneh ngajawab?
0: Biasa.
4: Coba.
0: Den ku abdi beden.
5: Bisa aja nggak jawab?
0: Nah, nyama kejeng tiasa.
5: Lamunnya tebak jabah kadi aku guru lahir batin ku kaula.
0: Say, nuhun cerita aja nage.
3: Saya akan melakukan golongan darah gimana nama ahlinya.
5: Kawas nuhunnya WTTA. Wah, dia WTTA tuh. Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
0: Golongan karya.
5: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
0: Mending bareng kamu nang golongan karya si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga ge pemilu.
4: Eta pertanyaan lain.
5: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
4: Terus
5: kadua.
4: Ya.
5: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
4: Jelema.
5: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
4: Katilu.
5: Katilu naon ai hartina iman? jeung naon hartina takwa?
4: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
5: Nya.
0: Tanya ku abdi gan.
4: Banyak wasya.
5: Ih, abdi mah apa cama?
4: Jawab.
5: Lah,
4: jawab.
5: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
0: Abdi.
5: Nya.
0: Hartinya iman.
5: Nya.
0: Abdi kantos pernah sering iman.
5: Naon?
0: Sin tukang cukur.
5: Hey. Kemana we atuh karep teh?
4: Sisik sabuk wae.
5: Ayo. Ditonyok dewek angin meni nyuri. Sakitu pertanyaan ka urang.
4: Sae.
5: Kinten-kintenna bakal tiasa ngawaler.
4: Dinal sandi. Para lumba-lumba kasuhun ninggali di pamiha pun tenang cedak.
5: Naon?
4: Kaula moal tiasa ngawaler.
5: Margi?
4: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu lain teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahajaba ka menta Semar Badranaya.
5: Di mana aya Semar?
4: Ku kaula disumputkeun.
5: Di mana disumputkeun anak?
4: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
5: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
4: Sanes teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa?
5: Tapi
4: kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jina jeung beja.
5: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
4: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
5: Memang kaula hayang?
4: Gera-gera ini.
5: Kamana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
4: Gera ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
5: Panita?
4: Panita ajar padang.
5: Di mana ayana eta panita ajar padang?
4: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
5: Di Padepokan
4: Lokasampurna.
5: Di lembah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
4: Lokasampurna teh kidulun Alas Saptarengga. Tadi dinya aya silah cai nya eta Walungan Gangga. Tadi dinya silah caina. Wetanan Siracai tadinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna panita na teh nyaeta panita ajar padang.
5: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
4: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
5: Oh eta guru anjeun.
4: Iya.
5: Nuhun kaula keng wartos.
4: Kumaha ieu masalah anjeun jeung batara guru?
5: Lamun pangih mah jeung batara guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
4: Sabab
5: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang na pamikiran.
4: Hay kitu kumaha ieu?
5: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we bade milarian eta teh.
4: Naon?
5: Sun bade nepangan panita ajar padang.
4: Mangga wilujeng bae.
5: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna na kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
4: Ya.
5: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aya anu dicita-cita ku jelema ayeuna? Asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
4: Mudaha ceuk anjeun.
5: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
4: Kitu
5: nya.
4: Jig wigra ini mah lumampah jeung geura mah ku.
5: Nuhun kaula diwartosan.
4: Sawang suna.
5: Permios.
4: Mangga.
0: Den.
5: Kumaha?
0: Cun. Ai nyebatkeun nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
5: Naon?
0: Cun menawi kitu rido manah kitu luntur kolbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
5: Oh hayang dibere duit.
0: Nuhun.
5: Tah aya receh 500.
0: Nuhun aden. mudah-mudahan kasihan aden cing dibales aden.
5: Dibalas ku saha?
0: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kesana.
5: Nuhun.
0: Boga aing duit receh 500 jeje. Dua tiel dua pedih emang woy meracos. Oh, permias.

0: Ya Bambang ge sentika maksad menuju ka padepokan lokas sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang bade neraskeun lalampahanna. Sapratane pun Kiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payunun ieu Sang Kiang Dewa Brata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagina lola.
2: Abdi kan?
0: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Tibati.
0: Semohon. Ulah kaget Astagina dawala Gatut Kaca.

0: Batara Guru Kyang Otipati Sampun Prata. Unira Kang Andika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman taka.
1: Tadina kaulanga haja bakal datang ka itu. Tapi anjing bismillahan manten datang hadir.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
1: Bade ka itu bece. Bade nyuhunkeun bini, aca bini tomat ka ditu.
0: Maha naon. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin sorat tanpa katinggalan ke jelma-jelma nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tatemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan samurmah kaum anu neuweuh. Ngelawengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabobodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan arik mang leheng ningang kabri abdi mua kabita kusawarga mua hayang dikawinkan kawida dari lukia nunyelakakin ke dewek teh kabina-bina teing
1: tambiling waik-waik gitu beli teing mang oge isyarah manudah dah cuman oh
0: entang canaya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh ulah dianggap enteng leungeunna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek leuheung lamun kuat dikeleketek.
1: Hayu ngan dikeleketek mah. Demi Allah hayu dikeleketek mah sieun weh. Iya
2: weh.
1: Oh jelas. Oh mimiti mah sieun ku hilut teh. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon pa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjin dicangkala kukula.
1: Memang
0: kahiji anjin geswani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geswani-wani nukang nongong kadewa. Katilu perkara anjin geswani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung Dewa tanpa idin Dewa. Sedengkeun dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Kusaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon panalain hakna? Da puguh kaula Otipati.
1: Lain mudeg nyage Otipati pimpinan tidak bener mudeg ngajalankeun kawajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan triloka moal nepi ka kieu moal mentingkeun diri pribadi engko rek ngeman penderitaan rakyat mana buktina. Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jlur jeung dulun nepi ka diara rantep kitu akibat anyeun. Nah, ngeunah-ngeunah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngarusak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
1: Dah colok dewek jadi pemimpin ieu mah lah.
2: salah pilih aing. Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh.
3: Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-citana goreng.
2: Ya, beli cuing di nya nyana oge piraku we da ingeun sakola-kolacan. Oh.
0: Gatot Kaca
1: kaula
0: lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuk ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener otibadi.
0: Gerak tungkul anjin tina eta kunyuk.
1: Coba.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palih mana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
5: Uhum.
6: Ayeuna mah sakinten
5: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu.
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu.
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
6: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
5: Mohon.
6: Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
6: Amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
10: iya.
9: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya.
10: Yeah. Oh,
9: gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas
10: matanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri
9: jelas.
10: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga.
9: Tiga botol, Bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya.
9: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
10: iya.
9: sendiri gitu kan ya.
10: Enggak iya.
9: Penanya perubahannya nyata gitu,
10: nyata,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini.
9: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Coba tungkul hanapun dengan kula.
14: Coba.
0: Inandrat umamrat matugi amaras.

0: Walah, orang wujud jadi kek.
1: Ulu, monyong. Hai adim, ini berwes itu dulu.
2: Eh, menirang eteng.
1: Kolecer gitu na genggerong na cececoy. Menurulung gitu.
0: Alah-alah orang menjadi kir. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Uluh.
0: Wah. Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
1: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura, ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling malum?
1: Jeung kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
2: Nah, make moal ngahampura kana salah
1: sabab sok gedeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bonga nu salah dihampura.
2: Nya bonga nu salah dihampura ite. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
2: Atuh urang dek bener.
0: Sok beda hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang
0: jadi nu gelo geura pe.
2: Heueuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Nya. Ta model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah.
2: Mun sentimen pisan.
0: Gacut kaca.
1: Kaula.
0: Dek da hampura wa.
1: Moal bisa.
0: Ha?
1: Moal bisa.
0: Diberik siak wae sanajan lompat ka langit pimpi tu sok kagok asong aing. Urang pada kobe jalan pati.
1: Ye. Lamun nyanya angin dicaing rana lalaki langit lalang jaga totosan bunyi huli. Lamun nya angin hiang mati pati gerebrik kaula. Asiga, asiga.
3: Habiban,
1: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Woi, Dewa Brata.
0: Jagoan. Kurang ngajar.
2: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Kasu Mampah anu diberi ku hiji nawa nyata penjelmaan Batara Guru.

0: eta kacarios di padepokan loka sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap. Ya.

0: taun tening padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Unila Kang Andika.
1: Aduh. Ai geus kolot ngadengeun batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, da puguh genggerong na gegeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa maha panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros yeuh dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula
1: leres
2: anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak
2: Bambang Jaya Sentika?
1: Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kalau teboga tempat.
1: Oh teboga tempat.
2: Ya.
1: Ah temungkin.
2: Nah aki nyaurkan temungkin.
1: Sunda. Biasana ai ditaruhkin tempat ma aya we ngajami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teboga tempat.
1: Henteu.
2: Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan. Saliring dumadi sare kajing saparipolah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu daki.
2: Dupi iya aki padepokan naon.
0: Yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasi aki sah.
0: Aya anu katelah mangaran aki teh panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia.
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Naik itu ayah naon menak sumping kadir.
2: Anu mawi. Kaulah dumungkap kadir. Kengeng wartos. Di. Kakasih nasang hiang dewa berata. Yen kaulah jina waktos ada tinuju ngalalana naroskin. Bab ilmu anu tacan ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler, kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa. Oh.
1: Syai. Kudu kitu budak ngurama kasep.
2: Tak itu ki. Kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncep dina katerangan.
2: Ki.
1: Ki.
2: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Tanya.
2: Tak khawatir ek naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Katarima kusaha.
2: Nyaku pangeran.
1: Say. Sakitu.
2: Kadua. Dik naros ken ay jelma nu iman jeng nu takwa ka pangeran anu kuah.
1: Berat pungkuhi.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi tacan rangkin eta jelma teh.
2: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungkul meureunan.
2: Rupina.
1: Cimun.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entong upami lepat anu jentre we ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kalaman biheung teuing manusia mah. Keuna ku owah gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh?
0: Kusaha
2: ku pangeran
0: da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan
2: naha
0: tadi cekina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui
2: umat kami bakal jadi sababaraha golongan
0: nya pun samat kitu heulanan
2: naon
0: umat kami bakal jadi sababaraha golongan
2: nya
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh
2: oh umatna
0: keneh teteh
2: anu sababaraha golongan teh
0: nya
2: anu katarima ku kami hiji
0: aya basa golongan dinya
2: teu aya
0: anu katarima ku kami hiji
2: nya
0: berarti lain golongan anu katarima mah
2: nah nu kumaha
0: nu iman we jeung nu takwa ka pangeran
2: aduh nya atuh pami kitu mah carana
1: kahartos
0: ieu mah misalna ieu misal ieu
2: kumaha
0: aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tu geuning salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana
2: ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha
0: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman

0: ngurus teh.
1: Nu ngurus?
0: Iya.
1: Nya pangeran.
0: Tuh udah salah.
1: Nah cek anjir saha.
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
1: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
1: Sarayana puji kagungan pangeran nu ngurus sarayana alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: kumaha upama urang contohan we?
1: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
1: Nya,
0: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
1: Nya kerepus.
0: Kerepus nya?
1: Nya,
0: yakin
1: nya?
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: cing saha nu ngurus teh?
1: Nya Allah
0: tu geuning si horeng anjeun manusia nu goblok deh.
1: Nah kasar kitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
1: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak bongan da nuduhna kanu jauh bongan da nyawangna kanu angang padahal ceuk dina katerangan manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunya di akhirat na ge bakal linglung.
1: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: sategesna lain Allah tapi puji.
1: Puji,
0: puji.
1: Nah kumaha kanyataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan. Cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
1: Oh iya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan aya pek teh ningang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah mun si ati bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
1: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk.
1: Kitu geuning.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
4: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di engok cai panas kitu teu acan Iya teh acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa? Propolis.
3: Kumaha karaos?

0: Oh, ibu seatas na konsumsi ieu landong jamu tetes alfa
1: propolis. Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeun teu karos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu. Hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
0: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
1: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Oh, itunya sih.
9: Dah, etat. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
8: Di malam
10: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
8: Oh iya.
10: Entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
8: Nah,
10: cing, aki dek nanyakeun.
8: Nya?
10: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
8: Anu bau?
10: Lain.
8: Anu medok?
10: Lain.
8: Nanu kumaha ki?
10: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
8: Aduh, laras pisannya aki.
10: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jayakan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerah hormat.
8: Imalan
10: karaos pisan aki pamikitu mah carana kade. Nu matak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai benar can kapi milik, ai pasea diheulakeun.
8: Laras pisan aki.
10: Gerak kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Bari padaha tinu kitu wae dar dipaseakeun. Dijajadikeun.
8: Imalan danya atuda ngukus mah haram.
10: Haram
8: nya
10: cik saha
8: da puguh teu aya dina kateranganana
10: eubeuh
8: nya
10: aya dina katerangan aya nu unggalna kieu
8: kumaha
10: he manusa-manusa teu dibenerkeun meuleum menyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran.
8: Teu aya.
10: Teu aya.
8: Nya.
10: Nah, ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
8: Haduh.
10: Nya.
8: Imalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Nah, goblok.
10: Teu goblok teh.
8: Laras atuh kumaha kitu masalahna?
10: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
8: Nya atuh. Haduh. Jadi hukus teh teu haram.
10: Henteu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
8: Eta teh
10: jelema sasar. Hay pangeran teu nyarek, hay manusia nyarek.
8: Nya. Anu sok ngukus,
10: anu sok ngukus meledug meuleum menyan, tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta diselametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta diselametkeun ka karuhun, eta jelema teu linglung.
8: Naha anu ngukus disebut linglung?
10: Tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh.
8: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
10: Kumaha?
8: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
10: Menta naon cing? Menta naon?
8: Menta rejeki.
10: Saha nu geus dibere ku pangeran?
8: Ning batur babara leunghar meureun mana kitu ge dibere.
10: Tanyakeun kana beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrag ka dunya teh teu mawa naon-naon. cing ai anyeun jeung sampe ka dunya heula mana. Kaula jeung sampe? Nya. Heula sampe? Heula sampe. Nya, yakin? Nya, atunaha mentak di ka pangeran. Nah kumaha tuh cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampe pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar. Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran? Menta disalametkeun ka pangeran nya. Menta disalametkeun ka pangeran teh yeuh dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Cenah meureun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener. Nya deui nya. Aye eta menta rejeki ka karuhun. Saha nu geus dibere ku karuhun? Aye karuhun pamadegan anjeun naon? Karuhun teh jelema nu geus paeh. Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh. Nya. Entong baro hingga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese. Oh nya nya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun. Nya. Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cimun aing geus keuripu. Aduh. Nya atuh. Nah naon eta tekad na ngukus teh? Kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona? Contona kumaha rupa haseup? Bodas? Aya rupa areng? Hideung? Aya rupa seuneu? Koneng? Aya rupa ruhak? Beureum? Aya leuwih na ti eta? Aya tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh pami kitu mah carana. Kahartos. Nya pituduh kana wujud urang. Ai meuleu menyan seungit. Ai ceuk kaula mah bau jurig deh. Bau jurig. Nya. Nyaan bau jurig. Nya geus pangih anjeun jeung jurig. Teu acan tugas nipu maneh ta anjeun. Nah ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah, cu. Aduh. Aya nu meuleu menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul. Ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ameuk anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh. Iya atuh pamikitu masalahna.
11: Ta eta cuk.
10: Kahartos pisan aki.
11: Tayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar.
10: Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek. Dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
11: Dumeh eueuh dina kateranganna
10: nya.
11: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
10: Kumaha?
11: Pek manusia-manusia geura arudud maneh.
10: Teu aya.
11: Nah tu make arudud. Meureun eta ge sarua we bid'ah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
10: Nya atuh. Aduh. Kahartos aki.
11: Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho.
10: Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheula na neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah.
11: Man hubungan sote keur bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tara ngukus, anu tara ngukuskeun bae da moana naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut. Onya nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali. Nya Maha Suci Allah, Maha Suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah Subhanallah 33 kali. Nyata Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heus ya nu kotorna. Nah kumaha contohna? Nu matak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, 3 nu ngame. Hiji panon, dua awas, 3 nu awas. Hiji cili, dua denge, 3 nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nanging ngeguluyur. Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa, hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh. Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur. Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama dikamanusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Naha kajahatan manusia leuwih ti sato? Leuwih. Naha? Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu. Teu aya. Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkana diawut-awut. Onya nya. Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyok janela batur mau klan radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu. Da aya tapi jelema nya aya. Nya tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato. Nya atuh. Kaharti kahartos pisan aki. Memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata kula sasar cu ulah linglung tepi nodama ati kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pikah ka dedeh ka cinta kaula kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kataranganna. Lamun manusia geus apa ka dirina, pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apa ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodo hirupna. Lain bodo teh bisa maca jeung nulis, tapi bodona teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah. Nya, cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha? Nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na manya ayeuna masrahkeun kana kagunganna na kudu ka saha tuh cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhkeun na kudu ka saha kudu kana hukum-hukum mantenna. Oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna.
8: Aduh.
11: Yakin maha panita.
8: Kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira.
11: Nuhun cu.
8: Lir penra.
11: Barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingadawala.
12: Pangapunten maha panita ajar padang.
8: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.
11: Cing cing cing.

0: tali-tali.
1: Kumaha saderek Jaya Sentika parantos ka Waler?
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewabrata.
1: Sawang suna.

0: Viva, brata. Sembah kapihatur pangersa.
1: Agnuhun cu.
2: Sembah kapihatur aki.
0: Ditampi nuhun jang.
2: Nuhun kan.
1: Abdi kita kantun kumawantun ya punten neki.
0: Sawios menak.
2: Waduh, gede daraja tuh jadi mau monyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango sih nge.
3: Menak manuk mata.
2: Mana yang namanya beruk?
0: Guli. Cukai.
1: Nampi nuhun maha sang hyang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kui maha guru.
0: Nuhun.
1: Parantos kawaler. Parantos mang.
0: Nuhun.
1: Wadi ge sanes tadi bade di waler tita tadi. Tanda pukul nuju repot cekal dia oge. Nya, nya, nya.
2: Repot. Wah, tidak gampang bisa nuki cuma. Dewek weh nuki cuma lain waktu. Oh. Di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter.
3: Nondi.
2: Hayam bodas si genep. Noge sacirung.
1: Duayun beleguk. Lumayan. Kumaha?
0: Anu mawi. Dina waktus ayeuna teh. Kaula sanes kabur dilantaran kensieun okobe jalan pati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Kaula kalepasan jin Batara Guru disebat jurit atunaha. Leungit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nelawa.
2: Kuningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
1: Si Batara Guru
0: Tepino Satria Jayasendika.
1: Di mana ya nak?
2: Itu kulan nujung gudang-gudang abdi cek abdi oge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna?
1: Kagigir sakitu. Katukang sakitu. Ulu.
2: Banyak gug mungi ngarojo kena mata dulu. Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kua ing.
1: Kurang ajar wani-wani nipu tak kakau gak?
0: Nipu nao.
1: Numawi kaula nepi ka bade diadukeun sareng ieu saderek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha de
1: tau wa? Ayeuna si Batara Guru nepi ka kitu mana ayeuna?
2: Kitu diulat.
1: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade lewat si Batara Guru.
0: Cikana tu kitu pecak-pecak.

0: 想养的话不要走，jagoan kurang ajar, Batara Guru, Batara Guru, Sang Hyang Adipati Wagdinan.
1: Oh, si Jaya Sentika itu, hai,
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika. Dek naon?
0: Anjen geus wani nipu ka kaula, sama maju.
1: Wes siap. Nyaan tampilinnya purus lain jelema samanea ieu si Santika. Awas sia kuaing dibanting dahuluna.
0: Pelas tika sayang cuma marah.
1: Ieu Bambang Jaya Santika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudieu.
0: Lengit diri anu saya tilang warna anu siya tangan janglek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka. Nyangakin saraya gaya, manga sang yang dewa berata. Nyangakin.
1: Rasakin ipanah pusaka linung. Nyatana pusaka ti panita ajar padang.
0: Tidak stiker sayang cuma parah.
1: Iya Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah lingit diri nu saya kilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasib ngebul kaluhur si koreng sukma akma nasang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: pun Batara Kresna ningali ti kangangan hingga panah Cakra Udaksana dipun temakeun dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya.
1: Oh ya.
0: Selamat Ujang.
2: Eh itu bapa, gering surat jalin bapa itu.
0: Oh syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakeun Dei Cakra kena ka Gatot Kaca. Hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru kaluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menungal sareng Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca mayang
0: ayeuna mah geus rengses si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidup lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidup mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan acu nunji si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana. Melirik kana pancakaki mapai kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu, uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, maka, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti ya, apa ya? Iya. Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya? Iya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: TSA.
10: Bukan.
9: TSPA.
10: Bukan.
9: Tesa.
10: Bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
10: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
9: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh
4: di
3: Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, lewat dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang.

0: Bapak karena waktu sana. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun
2: ten sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyari tak ayah nata nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapain suka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyari.
1: Mau dada iyo jantan iyo tak kawin ngabar iyo teh iyo ayo. Ayo nama di kitu kitu kan teh tuh patos nyari ting ayah nyari nama sakit dik dik jantan kadi iyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sari di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun.
3: 2 mohon. Tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah ini namanya?
3: Ayah,
2: mohon,
3: panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa propolis kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
2: kontu. Mohon, sabar alami itu
3: Pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng senang
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, kami sepertos abdi ayona ditinya.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawonan wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: As, lo segala rupi, ay obat mah, gitu, tos kadoer atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapetan, gitu. Teras, pegel, ngari, gitu. Upami itu acan di angok cai panas, gitu, teh acan... Iya, teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Myopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tembe disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng kasehat
2: ya. Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: TSA bukan.
4: TS Pak?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AI.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur, watos ka dieu, naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkeur, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregel,
2: paregelnya.
3: Itu jantan abot tina. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit tolong patwa cen kapungkur teh barareuh peantenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam tan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui
2: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu salit
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Boleh hadir, tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge terus sakinten ayo.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: lebur ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok finish ngewodo gitu, kita dada, yeah, dada di punggung kita, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kaya engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karena harus beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imah angot imah ya. Ini langsung awal, wah imah.
0: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan,
0: alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok wal Pak Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah Kak Propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu badan. Kos Abli badan Kak Propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 usianya, ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terima kasih. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

dipancarkan langsung dari Jalan Gagar Kalanggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: kita kayak jeblak Dimas Tiara sering mengingatkan bahwasanya kalau hati kita ingin bersih, insyaallah pikiran, ucapan dan perilaku pun akan lebih terjaga. Sebaliknya, ketika hati mulai dipenuhi iri, dengki, sombong, kecewa atau terlalu cinta kepada dunia tanpa sadar, itu bisa keluar dalam sikap kita kepada orang lain.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat AMK di pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Menjamin Kolbu pagi hari ini di hari Selasa, di tanggal 25 Agustus 2026 yang telah juga memasuki hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnas Tiara. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Setiap hari sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp maupun juga SMS untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.

dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Memuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sebelum kami terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, sahabat MK. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung, menyampaikan kualitas siaran di pagi hari terdengar sangat jernih dan juga jelas. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samula Cianjur. Alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samula Cianjur dapat tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya juga buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang alhamdulillah setiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih dari Cimindiraya. Menyampaikan doa terbaiknya juga untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua kru yang bertugas di MKFM, kemudian juga pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan selamatkan dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Di akhirat di waktu mengenang roh.
0: Kemudian kami kembali menyapa Anda dari Ibu Reni di Cikarang yang selalu menyimak MKFM setiap hari ini. Dari Cikarang bagus dan juga bersih. Juga menyampaikan salamnya buat kru, guru-guru, serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Kemudian Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3, alhamdulillah suara MKFM di pagi ini terdengar dengan jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara dan untuk kru penyiar, guru-guru dan juga pendengar MKFM diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Allahumma amin.
1: Wahai Tuhan.
0: Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ibu Ade di daerah Cakek, alhamdulillah MKFM di pagi ini tersimak baik dan juga jelas. Menyampaikan doanya untuk seluruh kru, operator, penyiar dan juga guru-guru. Santiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan segala keberkahan. Dan setiap langkahnya ini santiasa menjadi dijaga dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan

0: Pendengar MK dimanapun berada, senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dunia dan juga akhirat, dan dimudahkan Allah tetap istiqomah. Amin. Allahumma amin.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guruna kita Kiai Haji Abdullah Kimastiar langsung dari BSD Tangerang. Selamat menyimak sahabat MK.
2: Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akromakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. Apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian. Dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah. Jadi dibimbing jalan keluarnya. Dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Dan Allah Tidak ada yang susah bagi Allah ya, walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah, karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri. Pada perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini ya. Ya Yohanes dalam surat Al-Baqarah itu Allah khalaq menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk furqan kepada kalian ya. Yaj'al lakum furqana. Jadi Al-Anfal ayat 29 ya. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan memberikan petunjuk. Jadi enak sekali. Kita pasti banyak menghadapi masalah, tetapi kan yang paling berat dari masalah itu kita tidak tahu solusinya. Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup ya. Ya seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan, akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allahnya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak, padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, ini minta perlindungan, penjagaan, sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah, wal ghina, Dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghiba, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah, berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindung dan pemelihara, penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Allah yang menguasai segala-galanya, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allah janji akan nolong dengan janji yang pasti ditepati. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, semoga demikian, maka hidup kita akan selalu bersama Allah. Kemudian Allah akan membimbing kita mengatasi persoalan hidup. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan ada juga nanti ayatnya ya, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin manfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Nah rekan-rekan sekalian, ketakwaan ini harus menjadi pikiran kita siang dan malam ya, karena innallaha yuhibbul muttaqin, Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa. Orang yang takwa itu orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Sekali lagi, tidak usah cemas dengan apapun yang kita selama ini khawatirkan, karena Allah lah yang menguasai semua kejadian, semuanya. Makhluk itu milik Allah, semua nikmat milik Allah, semua ilmu milik Allah. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Allah tahu siapa yang minta ingin jadi ahli takwa, dan Allah juga melihat siapa yang belajar menjadi ahli takwa. Kalau kita lihat urutannya ya, menjadi ahli takwa itu harus diawali dengan petunjuk ilmu ya. Makanya yang pertama diminta adalah minta Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Baru watuqo wal'afafu wal'gina. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang yang bekal jadi ahli takwa, apa nih pintunya, pintu utamanya orang bisa menjadi ahli takwa, yaitu belajar. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang bertakwa itu nanti penampakannya apa? Akhlaknya mulia, ya. Karena takwa itu kan artinya penjagaan, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ada, sebentar, dengan ketakwaan itu orang akan lebih terjaga. Jadi secara bahasa makna takwa itu, ini dari wikayah, ya. Wikayah artinya perlindungan, penjagaan, atau sesuatu yang menjadi perisai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perlindungan dengan amal, dengan keyakinan dan amal dari murka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ada ciri-cirinya, ya, yang bisa membuat kita terlindung dari azab dan murka Allah itu apa saja. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya orang yang melakukan hal tersebut, dia akan terlindung dari azab Allah dan mendapatkan berbagai bonus. Secara umum kalau kita lihat surat ini dulu, ya, surat Al-Baqarah yang paling sering kita baca, hudallil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini yang pertama kita coba lihat, ya. Apa saja orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman kepada yang goib, jadi kepada Allah, kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi yang sudah lewat, ya, kitab-kitab Allah. Kita tidak bisa lihat tuh yang dulu tuh, kepada takdir, kepada hari akhir, kepada sorga, neraka, ada alam barzah, ada yaumal hisab, kepada janji-janji Allah. Orang yang bertakwa itu yakin, sehingga keyakinan ini adalah inti awal dari ketakwaan. Karena orang yang yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, walau kita tidak bisa melihatnya, karena goib itu kan tidak tertangkap oleh mata indera kita, tapi keyakinan itu akan membuat kita terjaga. Karena merasa dilihat, merasa disaksikan, merasa ada malaikat yang mencatat dengan yakin, ya. Makanya orang bertakwa itu awalnya adalah keyakinan. Lalu ciri kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini, wa yuqimuna shalah, yaitu kita lihat orang takwa itu sholat. Tidak bisa disebut bertakwa orang yang tidak mau sholat, ya, walaupun tapi dia kan orangnya sopan, ya, dia baik, dia suka sedekah, ya, tapi kalau kepada Tuhannya tidak mau bersujud. Makanya orang yang bertakwa itu ciri pertamanya adalah senang belajar, karena iman itu kuncinya dari ilmu. Yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan hubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat itu aqrabu ma yaqudul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Makanya kita lihat orang takwa itu pasti serius sekali memprioritaskan sholat, memberikan perhatian khusus tentang sholat, kualitas sholat, juga kuantitasnya, ya. Kehusuan sholat itu bukan asal sholat, tapi sangat serius memperhatikan kehusuan sholat. Kemudian tempat sholat, laki-laki sih pasti ke masjid lah, orang takwa tuh, rumah Allah, tahajud, sholat-sholat sunnah, sholat rawatib. Nah, itu makin banyak sujud, biasanya makin berkualitas sujudnya, makin takwa. Karena akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga orang yang sholatnya bagus selalu ditolong oleh Allah. Wa mimma rojaknahum yunfikun. Dan orang yang suka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati yakin kalau kemudian mendirikan sholat dan ke makhluk, nanti akan selalu begitu polanya. Keyakinan, kemudian ibadah mahdo, ibadah yang ada aturannya secara khusus ya, dan ke makhluk. Lihat aja sesudah sholat itu selalu bagaimana dampaknya kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan kegemaran sedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya. Lalu sesudah ini, sesudah itu adalah yakin kepada kitab-kitab Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi keberuntungan memang hanya milik orang yang dapat petunjuk, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi kepada Allah yakin, dan ke yang gaib, sholat, sedekah, kemudian meyakini juga dengan kitab-kitab, dan bagi kita sekarang tentu pegangannya Al-Quran. Makanya cirinya orang yang takwa itu sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Quran, karena Quran itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada akhir, wabil akhiratihum yukinun, dan yakin sekali kepada hari akhirat. Jadi dunia ini hanya mampir ajalah. Keyakinan orang takwa tuh dunia cuma mampir sebentar, tidak lama. Akhirat yang kekal. Dunia cuma tempat ujian saja begini. Nanti sukses itu di akhirat. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faja. Al-Baqarah Imran 185 ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, ini keyakinan orang takwa itu erat. Makanya kalau di dunia enggak punya rumah ya enggak ada masalah, tenang saja. Nanti juga ditinggalin rumah yang ada tuh. Yang penting punya istana di sorga. Di dunia misalkan sudah berjuang tapi belum punya jodoh, nanti di akhirat mudah-mudahan ketemu dengan bidadara, bidadari. Begitulah. Di dunia dihina enggak ada masalah lah, enggak masalah. Dunia sebentar aja. Yang penting di sorga nanti mulia di sisi Allah. Di dunia misalkan kita enggak dapat posisi yang hebat, enggak ada masalah. Nanti di akhirat dapat posisi tertinggi. Kurang lebih seperti itu, sahabatku sekalian. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah hadir bersama kita.
3: Siapa? Insya Allah.
2: Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya, insya Allah nanti sore kan ke Perth ya, ke Australia. Kemudian akan ada pelatihan tentang mengendalikan emosi selama 3 season itu. Akhirnya manfaat nanti bagi semua tim, karena luar biasa ini selama beberapa hari ini mempelajari ilmu latakdob, menahan marah. Jadi takwa kan diantaranya adalah mengendalikan emosi. Itu aja dulu Ustaz, ingetin aja nanti secara berseri dari surat dari Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 sampai 135 kita akan coba bahas, sampai kita tahu persis takwa itu apa, apa saja kriteria takwa, dan apa saja yang harus kita lakukan supaya jadi orang takwa, insya Allah ya. Terima kasih sahabatku sekalian, Ustaz Mulyadi akan membersamai kita. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih AA dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, muzarabil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita sudah dapat ilmu yang kembali dari nasi ya. Alhamdulillah, semoga serta para jemaah semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga tentunya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umroh, ibadah umroh yang mabrur mabrurah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga tadi menyimak tentang nasihat takwa, ya, tentang ketakwaan yang menjadi target dari kehidupan kita tentunya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa ini, dan surga disediakan bagi orang-orang takwa. Widak lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi penghuni surganya Allah dengan upaya takwa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan kemarin, karena masih banyak yang belum terjawab, baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Ini rata-rata di YouTube kemarin ada sampai 7 pertanyaan yang belum terjawab dari pembahasan fikih kemarin ya. Sebagaimana kita ketahui, orang bertakwa adalah cirinya dia beribadah, dan ibadah itu diterima kalau memenuhi dua syarat ya. Syaratnya adalah caranya benar dan niatnya juga benar. Niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, akhlasuhu wa aswabuhu, juga cocok sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti contoh Rasulullah, maka kita hendaknya senantiasa untuk mempelajari ilmunya tentunya, agar benar yang dilakukan. Karena ibadah tanpa ilmu, ibadah yang tidak mencontoh kepada apa yang disampaikan Rasulullah, berpeluang ibadah itu tertolak ya. Rasulullah pun bersabda, man amala laisa min amrina fahuwa radun. Barang siapa yang beramal, satu amal, amal ibadah yang tidak ada urusan di dalamnya dariku, artinya tidak mencontoh kepada Rasulullah, fahuwa radun, maka amalan itu bisa tertolak ya. Oleh karena itu, salah satu yang mendekatkan kita, ibadah kita ini benar, adalah kita mempelajarinya ya, mengikutinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai ya. Kemarin ada pertanyaan dari sahabat Suparjaya 6261 di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau setelah sholat isya sudah sholat witir lalu tidur? Apakah setelah itu masih boleh melaksanakan sholat qiyamul lail? Baik. Terima kasih sahabat Suprajaya ya, atau mungkin Pak Suprajaya di YouTube yang bertanya terkait dengan hukum sholat witir. Jadi sholat witir ini secara hukum adalah sunnah bagi kita umat Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW mewajibkan buat dirinya. Jadi ini khususan Rasul, kehususan Rasulullah, ada yang wajib buat Rasul tapi tidak buat umatnya. Salah satunya adalah witir. Sholat witir ini atau bagian dari qiyamul lail Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya. Tapi kita hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan, dan boleh dilakukan setelah isya, artinya sebelum tidur, atau dilakukan setelah tidur atau di sepertiga malam. Nah, jadi kalau pertanyaan sahabat Supra Dijaya ini, bagaimana hukumnya setelah isya sholat witir lalu tidur, maka boleh. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali beliau melaksanakan sholat witir dulu sebelum tidur. Ya, namun Umar tidak sholat dulu, dia langsung tidur. Karena kata Umar, saya yakin akan bangun di sepertiga malam. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ditanya hukumnya bagaimana, boleh kita melaksanakan sebelum tidur sholat witirnya. Lalu apakah masih boleh melaksanakan qiyamul lail? Tentu saja boleh. Ya, nanti sepertiga malam bangun misalkan setelah tidur lalu melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail seringnya itu 11 rakaat karena panjang dan lamanya bacaan Rasul. Jadi jarang lebih dari 13, walaupun pernah satu riwayat sampai 13. Pernah satu riwayat Rasul hanya 7 atau 9, tetapi seringnya adalah 11. Bahkan panjang lamanya qiyamul lail Rasulullah, pernah Rasul semalaman. Artinya kalau semalaman berarti dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan itu dalam 11 rakaat. bisa membayangkan bagaimana panjangnya setiap rakaatnya, ya. Nah, bagaimana kalau tidur setelah tidur qiyamulail, maka disebutlah atau diistilahkan dengan istilah sholat tahajud kalau setelah tidur dulu. Tapi kalau tidak tidur dulu disebut qiyamulail, sama-sama ya. Qiyamulail itu artinya qiyam berdiri, lail malam. Jadi qiyamulail berdiri malam-malam. Tapi yang dimaksud adalah istilah lain dari mendirikan sholat qiyamulail itu. Maka kalau sebelum tidur sudah witir, ya Pak Sufrajaya, maka nanti ketika bangun lalu kemudian salat tahajud tidak usah pakai witir lagi. Dalilnya la witrona fil lail. Rasulullah bersabda tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti kalau sudah melaksanakan witir sebelum tidur, maka ketika bangun tidur sepertiga malam salat tahajud lagi atau qiyamulail lagi, maka tidak mesti ditutup dengan witir lagi. Gitu ya. Jadi jangan dimaknai witir itu sebagai penutup salat, bukan, tetapi witir itu sebagai bagian dari rangkaian qiyamulail. Boleh dilaksanakan sebelum tidur, boleh setelah tidur, setelah tahajud. Nah, kalau dilaksanakan sebelum tidur, berarti nanti setelah tidur tidak usah witir lagi. Cukup qiyamulailnya atau tahajudnya. Tahajudnya bisa 8 rakaat, berarti kalau kita mau 11, witirnya 3. 3 sebelum tidur, nanti 11 setelah bangun tidur di sepertiga malam. Atau bisa saja 8 langsung, lalu tambah witir 3. Artinya 8-8-nya 2-2-2 setelah tidur, itu disebut dengan salat tahajud. Ya, demikian dari sahabat Suprajaya. Kemudian masih dari YouTube, Ibu Titin Hernawati 5459. Ya, YouTube Titin Hernawati 5459. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya sholat subuh di rumah, qadarullah kesiangan. Sedangkan di masjid sudah iqomah, apakah saya masih boleh melaksanakan sholat fajar? Kalau Ibu sholat subuhnya di rumah, maka boleh, Bu. Ya. Nah, kecuali Ibu ikut ke masjid, maka sampai di masjid harus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Imam ternyata sudah takbiratul ihram, maka Ibu masuk langsung takbiratul ihram, tidak sholat sunnah fajar lagi atau tidak sholat sunat qobliyah subuh lagi. Langsung mengikuti imam. Ternyata imam sudah ruku, ikut langsung ruku. Ternyata imam sudah masuk rakaat kedua, ikut rakaat kedua sampai selesai, tambah satu rakaat lagi. Nah, itu bagi yang tertinggal sholat berjamaah ketika akan ikut sholat berjamaah. Bagaimana qobliyah subuhnya? Maka sebagaimana riwayat kemarin, riwayat Imam Muslim diantaranya, ada sahabat yang datang lalu Rasul menegur karena sahabat itu sholat lagi setelah sholat subuh, dan karena ternyata sahabat itu belum sempat sholat qobliyah subuh, maka Rasul membolehkan. Itu tentu sekali lagi dalam kondisi yang darurat, yang bukan kebiasaan, tapi yang hanya 1-2 kali saja kesiangan itu. Dan bagi yang memang terbiasa senantiasa melaksanakan qiyamulail di qobliyah subuh di setiap harinya. Nah, kalau seperti ibu di rumah melaksanakannya, maka tidak mengapa, Bu. Qobliyah dulu lalu sholat subuh, karena tidak terkait dengan berjamaah sholat di masjid. Ya, kan pertanyaan ibu, saya sholat subuhnya di rumah. Berarti di rumah sekalipun ibu kesiangan, dari masjid sudah pada bubar, bapak udah pulang dari masjid, ibu baru bangun, ya. Nah, maka ibu silakan qobliyah dulu, ya, qobliyah sholat qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuhnya dilaksanakan di rumah sendiri, atau mungkin di rumah berjamaah dengan putrinya, dengan anaknya yang kecil sebagai pendidikan, silakan. Begitu ibu ya, Ibu Titin Herawati 5459 di YouTube. Masih di YouTube dari sahabat Asti Wahyuni 923. Kalau sholat qobliyah subuh sudah dikerjakan di rumah, lalu ketika sampai di masjid kita langsung sholat tahiyatul masjid, apakah boleh? Boleh ya. Nah, itu yang baik tentunya, keduanya bisa dapat. Artinya biasanya yang posisi rumah tentu tidak jauh dari masjid ya, sehingga datang ke masjid, di rumah sholat qobliyah subuh, nyampai ke masjid ternyata lihat timer kan di masjid-masjid kita sebagian besar hampir sekarang sudah ada timernya ya, jadi menunjukkan waktu iqomatnya berapa menit. Nah, ternyata masih ada waktu. Ya, masih ada waktu nih, ada 3 menit lagi, 4 menit lagi, silakan tahiyatul masjid. Nanti insya Allah ibu dapat dua-duanya pahala. Satu dapat qobliyahnya, dan utamanya qobliyah itu sholat sunnah di rumah. Yang kedua dapat pahala tahiyatul masjid. Dan itu sudah kita bahas di pekan lalu, termasuk bagian sunnah yang dianjurkan ya. Setiap kita masuk masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid, tahiyatul masjid, menghormat masjid, dan dapat pahala tentu pahala sholat sunat di situ. Jadi boleh ibu ya, keduanya dikalakukan, qobliyahnya di rumah, lalu sholat tahajud, ya maaf, sholat tahajud masjidnya ketika masuk ke dalam masjid. Tentu saja kalau qobliyah boleh di rumah, boleh di masjid ya. Tapi kalau tahiyatul masjid hanya di masjid, karena namanya juga tahiyatul masjid, menghormat masjid, maka dilakukannya mesti di masjid. Begitu ibu. Nomor 4, yang keempat dari YouTube Humaitu BL N2W. Wah, N2W, Masya Allah. Ini namanya lumayan ya, asing-asing. Salat fardu yang pernah ditinggalkan di masa lalu karena saat itu masih jahil, apakah harus dikodok pada masa sekarang? Baik, ini pernah kita bahas di kajian kita tentang mengkodok salat ya. Kesimpulannya sahabat rumah itu, memang ada 3 pendapat ya. Satu, mesti dikodok. Berapa jumlahnya, seingat dia saja. Dulu masa jahiliyah gitu ya, masih jadi preman gitu ya, gak ingat sholat, gak tahu agama, gak mau belajar agama dan sebagainya. Maka pendapat Syafi'iyah diantaranya, dia harus mengkodoknya ketika dia sadar sekarang, berapa semampu dia dan seingat dia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak usah, cukup di apa dengan tobatan nasuha. Kenapa? Karena pertama sudah lupa tuh, sudah hilang berapa jumlah yang tertinggal. Yang kedua, waktu sholat itu habis kalau sudah datang waktu sholat berikutnya. Ya, sholat subuh ini sudah selesai nih kalau sudah waktu syuruk. Sholat duhur habis kalau sudah waktu asar. Asar sudah tidak boleh lagi kalau waktu maghrib. Nah, waktu yang dalam sehari saja gak bisa diulang kalau telawat, ini bagaimana kalau yang sudah puluhan tahun yang lalu? Maka menurut pendapat kedua, taubatan nasuha. Pendapat ketiga, selain taubatan nasuha, taat bisayyatal hasanata, seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, maka taubat dengan baik dan tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau dulu pernah ada sholat yang tertinggal, pernah ada sholat yang lupa, pernah banyak sholat yang tidak dilaksanakan, sholat tidak dikerjakan padahal itu wajib, maka tutupi sekarang dengan perbanyak amalan sunnah. Seperti tadi tahajud, jangan tertinggal. Setiap ke masjid, jangan lepas tahiyatul masjid. Qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Tambah sholat duha, tambah sholat-sholat sunat lainnya yang dicontohkan Rasulullah. Maka itu insya Allah akan menutupi segala kekurangan, selain ditobati, menutupi kekurangan dan menambah pahala kebaikan dengan amalan sunnah. Begitu ya sahabat Tuma itu. Jadi ada 3 pendapat, silakan mengambil yang mana yang lebih meyakini ya. Yang berikutnya dari sahabat Septi Suharsih di Instagram ya. Nah ini di IG ya. Kalau tadi dari YouTube banyaknya Instagram. Kalau safar lebih dari 2 bulan di Eropa dan sering menjamak sholat maghrib dan isya karena jarak waktunya panjang, apakah boleh terus dijamak? Baik, ini pun tentang menjamak ada 3 pendapat ya. Terkait, yang pertama terkait jarak. Tentu saja kalau kita orang Indonesia dan berada di Eropa, jelas ini masuk kepada jarak yang tidak ada perselisihan, ini jarak yang dibolehkan ya. Karena kalau kita melihat kepada 3 pendapat tentang jarak ini, ada 3. Yang pertama adalah 80-85 kilo. Ini pendapat mayoritas, termasuk Imam Syafi'i diantaranya. Yang kedua adalah kalau di atas 3 hari mukim di tempat dia safar, artinya di luar kota tinggal lebih dari 3 hari, itu diantaranya pendapat Imam Hanafi dan merujuk kepada Rasulullah menyebutkan tentang khuf ya, yang khuf itu 1 hari 1 malam dan yang safar 3 hari 3 malam, artinya dikatakan safar sudah lebih dari 3 hari. Pendapat lain diantaranya Ibnu Hazm dan Mazhab Zahiriyah itu menyebutkan tidak ditentukan jarak, tetapi urf itu kebiasaan saja. Urf itu Ya, kebiasaan walaupun kurang dari 80 tapi itu dianggap luar kota, tidak biasa bolak-balik ke tempat itu, maka dianggap sebagai tempat yang safar di situ. Nah, sekarang pertanyaannya di Eropa bagaimana? Ya, pertama tentu sekali lagi sejarah Eropa masuk kepada wilayah yang buat kita jauh dan itu safar, gitu ya. Nah, yang kedua, orang safar itu berarti dibolehkan di situ secara hukum menjama dan mengkosor. Nah, namun batas jama dan kosor, kalau menurut Syafi'iyah itu juga maksimal 3 hari. Nah, jadi kalau waktunya panjang, berbulan-bulan, gitu ya, jarak waktunya panjang, maka sudah tidak boleh lagi kalau kita merujuk ke pendapat Imam Syafi'i yang 3 hari. Nah, tapi pendapat lain misalkan Imam Hanafi membolehkan sepanjang dia merasa safar, karena pernah Rasulullah dalam peperangan itu lebih dari 18 hari, ada pernah sampai 21 hari maksimal itu ya. Artinya itu dirasakan jarak waktu panjang dan memang berpindah-pindah lokasi gitu ya. Kan kalau perang ya, tidak di satu tempat, kadang sembunyi di satu tempat berapa hari, pindah ke tempat berikutnya, terjadi peperangan, kemudian mengungsi ke tempat yang lain. Nah, artinya bisa menambah panjang. Namun kalau terlalu panjang gitu ya, nah, lebih dari seperti yang harus dilakukan sampai 2 pekan, sampai maksimal 3 pekan, maka sudah tidak boleh lagi. Ya, tetap harus tam sempurna. Tinggal di Eropanya sudah 3 bulan, sudah 3 tahun, maka tidak bisa lagi setiap maghrib bisa dijama. Tentu saja ya. Kenapa? Karena sudah dianggap mukim ya. Walaupun tadi jarak maghrib dan isanya panjang, ya ada resiko itu ya. Ya kalau di Indonesia kan maghrib isa itu jarak terpendek ya, karena ya, tidak sampai 1 jam biasanya, kalau atau 1 jam kurang lebih ya, 1 jaman ya. Kalau maghrib sekarang kalau di Bandung 6.58 kemudian 7.03 PM ya, 7.03 malam itu sudah isya, berarti hanya selisih 1 jam 5 menit kurang lebih ya. Nah, tapi kalau di negara lain bisa panjang, kalau musim panas panjang setahu saya. Kalau contoh ya, kalau umroh di musim panas misalkan, seperti sekarang nih masih musim panas ya di Arab Saudi begitu, maghribnya jam 7.15, isanya jam 21, kan lumayan nih malam isanya ya, jam 3 udah subuh. Mau gak mau kita ikut waktu setempat ya, sehingga kalau tidak apa tidak lama mungkin boleh masih boleh dijama, tapi kalau sudah jarak waktu yang lama, jarak waktu yang panjang, maka tidak boleh dijama kosor lagi

Setia. Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guruna kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, kemudian dilanjut di sesi kedua bersama Ustadz Haji Mulyadi Al-Fadil di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, gurunda kita, beliau bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapakah dapat. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi terkait bahasanya sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Harus ku sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Buat MQ, bagaimana yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini, kami sapa ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak yang menyampaikan setia mendengarkan MQFM di pagi hari untuk suaranya bersih dan juga jernih ini. Ada Bapak Ahmad Saparojo dari Kampung Rongga, ini suara MQFM jelas. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga terdengar dengan baik dan juga mencerang ya, dari Cipanas Puncak. Kemudian ada Ibu Is dari Banjaran yang selalu menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini, laporan suaranya bersih dan juga baik, alhamdulillah. Kemudian Ibu Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang menyampaikan juga alhamdulillah suaranya jelas dan juga mencerang. Ada Abah Akbar dari Ciranjang menyampaikan juga kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Kemudian
1: terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat tenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terasa abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki itu. Terasa disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya, Pak, bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawasna gitu.
1: Reaksi nak?
2: Reaksi nak.
1: Kumaha tak kena salira tuh?
2: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh. Majeng sehat
2: ya. Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngalet randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang laos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge leuleuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalaya